Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 28 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Lisa Madani.

di kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengar ke Mak Bunga membebe setiap hari di radio kata ni. Mak Bunga bukannya kapa. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga. Hak mana berkorban untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Kembali-balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.15 minit pagi. Hari ini hari Khamis ataupun hari raya kedua untuk hari raya Aidiladha. Seperti yang mana Liz maklumkan, seperti biasa kalau hari Khamis kita ada fakta auta. Tapi hari ini kan hari raya. Jadinya Liz bagi ruang dan juga peluanglah untuk anda. Yang mana nak memberikan ucapan hari raya boleh silakan. Kita bagi lagi untuk anda. Mungkinlah mayanya tak dan dengan Cik Su dek. Hari ni boleh lagi bersama dengan Liz untuk yang mana nak berikan ucapan hari raya anda. Boleh sahaja telefon kami nombornya 7488630 ataupun 7433858. Dan juga mungkin ada yang nak bagi ucapan di TikTok Kelantan FM ni pun boleh juga. Nanti Liz akan bacakanlah ucapan raya anda untuk siapa tu. Okay. Ataupun mungkin ada nak bagi ucapan lah untuk sahabat-sahabat anda yang jauh di mata tapi dekat di hati pun boleh. Okay, jom kita bersama dulu dengan pemanggil. Ada siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Li. Selamat Hari Raya.
1: Ni selamat Masu. Hari Raya. Maksu tu?
2: Maksu ni?
1: Ya, beraya mana Maksu?
2: Beraya dalam Kelantan je Maksu ni. Bacok ke tereng.
1: Hari ni berada di mana? Di Bacok lah tu.
2: Ni bacok ni dekat gunung ni, kawasan gunung ni.
1: Okey. Maksu, mungkin ada ucapan raya Maksu lah untuk sahabat-sahabat. Silakan.
2: Maksu nak ucapkan selamat raya untuk Islam, Azai Batin. Tak lupa juga kepada Kak Su tu duk ucap semua ke Maksu. Tak sempat Maksu nak ucap balik ke dia. Selamat raya, Mak Azai Batin, Kak Su, bacok. Kak Amal Macek, Kak Amal Melong. Kak Pah Kemahan, Kak Kima, Abang Metribun, Puan Mak Besuk, Dayah Jabi, dan tak lupa juga lah sekiranya boh-boh Maksu tu kali dengar siaran ni lah sama air raya lah, tak sempat nak hantar kat sama air raya. Tak sempat juga. Jadinya sama air raya lah, maaf Zahir Batin. Dan semualah yang mengenali di Maksu ini, kira-kira di mana berada lah, sama air raya, maaf Zahir Batin.
1: Baik.
2: Semoga tidak selalu. Amin.
1: Okey, baik. Terima kasih Maksu. Tu dia bersama dengan Maksu kita lah. Dari bacok tu tadi. Rasanya ada Maksu sebelah tu deh. Dengar suara-suara halu-halu hujung-hujung tu deh. Okey, terima kasih Maksu sekali lagi untuk ucapan raya anda itu tadi. Ini kita nak ambil lagi pemanggil. Seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini Kak Nun.
3: Ya, apa khabar Li?
1: Khabar baik. Alhamdulillah sihat.
3: Selamat Hari Raya, Mak Azai dan Bakili.
1: Ya, sama jugalah untuk Kak Nun. Selamat Hari Raya Aidiladha.
3: Ya.
1: Okey, baik Kak Nun. Silakan ucapan rayanya untuk siapa?
3: Ucapan selamat pagi buat Alisu, selamat pagi dan selamat bertugas. Hati-hati di jalan raya dan balik nanti. Dan buat Kak Mak Mesut tadi. Buat Kak Yajabi. Kak Ti Korana, Kak Ti Lesi, Kak Ruh Korana, dan buat Mak Petang, Ti Usyuk Labuk, Kak Simah Macang, Kak Amal Badin, dan buat Umi Habibah, buat Jak Pokyok, dan buat Demi dengan Izan di Wakaf Baru, dan buat semua-semualah. Pemanggil-pemanggil dan pendengar radio Kelantan tak kira di mana berada dengan ucapan selamat pagi, selamat hari raya, maaf saya dah baca.
1: Okay.
3: Itu dah jadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Nun dari Kampung Nipah. Seterusnya pemanggil kita pagi ini. Hello. Assalamualaikum.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ni kat atas pembakar.
1: Okey, baik kat atas. Selamat Hari Raya.
4: Ni orang tak masuk kat umur. Ni memang boleh sekali.
1: Ya, baik. Selamat Hari Raya untuk Kak Asa.
4: Selamat Hari Raya, Li.
1: Ya, Kak Asa sihat ke?
4: Sihat. Sihat lah. Kita kedua ni, Li.
1: Alhamdulillah.
4: Li sihat dia. Bersama sedap dia.
1: Saya sihat. Okey, Kak Asa silakan ucapan Hari Raya ni untuk siapa tu?
4: datang ucap selamat raya kepada Mak Betan, Kak Yah Jabi, Kak Simah, Kak Pah Kemahe, Kak Edah, Kak Amah, Kak Cik IPB, Buat Mak Besuk, Umi Abdullah Gunung. Dan semua lah pernah tu pendengar kelatak tak kira lah kira selamat raya. Selamat raya.
1: Ya, selamat raya juga Kak Sah.
4: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sah. Biasanya tak dapat talian dia Kak Sah. Hantar ucapannya di nombor WhatsApp je. Tapi hari ini ada ruang, ada rezekinya ke udara untuk ucapan hari raya kepada sahabat-sahabat anda. Lah, ini Liz nak baca juga kiriman di TikTok ni. Ada daripada siapa ni? Sahabat-sahabat kita ni daripada Azhar Jeram. Assalamualaikum Puan Liz dan sahabat-sahabat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang ini ABJ. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat hari raya DJ Liz. Selamat bertugas di hari lebaran. Terima kasih. Ya, yang mana bercuti tu selamat bercuti lah. Yang bekerja serupa dengan Liz ni, kenalah bekerja sampailah cukup masanya. Ini kita ada juga Siti Zuraida. Assalamualaikum Liz, selamat hari raya. Lepas tu ada juga Hise. Salam Aidil Adha. Line apa hari ni? Line kau kain tu be. Ada juga daripada Poku. Selamat hari raya kau awe, abe mak macek. Syari Kampung Sak Tanah Merah. Abeloh Jaka. Aziz Cina. Aziz Hiteh Dijeli. Pok Joh. Lain macam dia punya nama-nama sains sobat dia tu. Pokku kita tu. Lepas tu ada juga daripada Siti Zuraida. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat customer sudi order. Gapo tu? Order gapo tu? Kak Siti Zuraidah kita tu. Lepas tu ada juga daripada Sambogo, Kampung Cat Rimau, Tanah Merah hadir. Terima kasih. Lepas ini Lisa akan baca lagi lah dan juga akan ambil lagi pemanggil-pemanggil. Gogo pagi yang mana nak bagi ucapan pagi ni. Pagi-pagi ni kita bagi ruang dan juga peluang lah untuk anda berikan ucapan hari raya untuk sahabat-sahabat anda. Okay? Ini lain dulu lagu daripada Fadil Tubuh dan juga Ezrin Layan Putih, Balik Raya Kelate. Untuk anda, go pagi, go kita. Oh, Blacko.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Okey, baik. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semula yang mana mendengarkan ku pagi. Pagi ni ada list temankan pagi raya kedua hari ini. Hari ini yang mana mungkin ada nak buat ibadah korban, sekejap sahaja lagi list doakan semoga dipermudahkan semua urusan-urusan pendengar aku pagi-pagi ni. Terima kasih sebabnya setia bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua. Okey, dan pagi ni seperti biasa kita nak ambil lagi pemanggil yang nak memberikan ucapan raya untuk sahabat handai. Silakan, ada siapa tu di talian untuk ketika ini? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ha, Pok Ya.
2: Ya, Lee.
1: Ha, pagi tadi tak boleh ni.
2: Pagi tadi duk buat di masjid lama balik rumah.
1: Mujo dia buka ruang untuk telefon pagi ni deh.
2: Iyalah, muka perata-perata balik kan.
1: Betul.
2: Jadi buat di masjid sama-sama, pukul 8 pun sampai rumah balik lah ni ya.
1: Oh, bagus apa tadi lah ni. Lama benar dia buat di masjid.
2: Oh, kau perlu kena aduh, kan?
1: Okeylah, Pok Ya. Mungkin ada lagi lah ucapan raya Pok Ya hari ni untuk sahabat-sahabat tu. Sila, ke?
2: Ucapan selamat pagi buat sahabat Amal lah. Abang Yami dan Kazian berada di Kampung Jumat tu. Atas sebab negeri raya Amal dia.
1: Nak pergi bila tu? Nak pergi bila tu, sana tu?
2: Tak tahu lagi tengok sehari rumah lagi.
1: Okey. Boleh-boleh.
2: Sebab Abang Yami dan Kazian siasat dalam lah. Dan anak dia tu hari tu. Amen. Dan buat beliau sudah tukar pada pagi ni. Buat inisiatif kabur aku habis jual mula belakang majlis kabur usul. Buat anak dia lah sini. Dan isteri dia habis jual kali hari tu. Abang Jeffrey ni set milih ilmu di kabur usul mari. Buat tak sama lah di Pulau Melaka. Sama habis dia mula di Melo. Sama habis mak mula di Kalekasi tu. Buat... Rosli Ismail lah berada di Kampung Rusa ni. Buat Haji Man pun disibu lah. No, kita melawat Haji Man terbit tu dah cerita tu ni. Semoga Haji Man kita siap selalu lah. Puan Mak Besu, Ayah Jabi, Abang, Puati Jabi pada pagi ni. Dan semua lah pun dengar-dengar kata FM pada pagi ni. Terkira di mana juga anda berada. Dan pun duduk-duduk Kampung Rusa lah. Tuan Haji Amik Ibrahim fungsi kaji Kampung Rusa. Dan buat liah semua bertukar cila-cila selalu pada pagi ni.
1: Okay.
2: Itu saja list. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ucapan raya daripada Pok Ya kita, Kampung Huso. Ini list nak baca kiriman di TikTok ni. Ada daripada Kak Rosidah Safil. Selamat Hari Raya. Aidiladha DJ Liz. Maaf Zahir dan Batin. Ada juga Ina. Selamat Hari Raya. Lepas tu kita ada juga ini ucapan daripada Huzaini. Selamat Hari Raya Korban untuk DJ Liz sekeluarga. Terima kasih. Dan juga kata Kak Rosida, selamat Hari Raya diucapkan kepada Ibra Mat Akid kalau mendengarkan radio Kelantan FM dan juga sahabat. Ini ada juga jauh. Salam dari perantauan USA, Florida. Selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga untuk anda, anak-anak perantau yang jauh daripada Malaysia. Lagu mana tu? Rayanya di sana. Meriah juga ke? Dan juga kita ada kiriman daripada Rushayu. 79, selamat Hari Raya buat semua, terutamanya buat misi-misi HDU Cry, selamat bekerja. Samalah kita bekerja ya. Yang mana bekerja tu selamat lah Yang mana bercuti, selamat bercuti. Dan juga ini ada kiriman daripada Zaki. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Daripada Zaki Ketereh. Dan juga Wan Amirul, katanya nasi lemak perantau. Wanna tell, nasi lemak pagi ni sedaplah juga deh. Dan juga kita ada siapa ni? Rahno, salam bersuri-suri DJ Liz. Maklumlah, raya kan? Baju kaya lah pagi ni. Dan juga ada daripada Walker. Apa tu Walker tu? Gak dibaca lagi. Bak apa? Lepas tu ada juga kata daripada sahabat kita ni, Muhammad Zaki, selamat Hari Raya kedua. Lepas tu ada juga K Paso, Solehah mana? Tak bekerja lah kalau tak ada tu. Bercuti lah tu. Dan juga kata Kak Rosida, selamat Hari Raya Haji untuk semualah. Dan juga ada kiriman daripada Kak Ayah Habis-habis Tupak. Assalamualaikum Liz, selamat Hari Raya Liz. Dan saya sahabat, maaf buat semua yang mendengar radio Kelantan FM. Ada juga daripada siapa ni, Mr. Ozzy ke namanya, DJ baru ke ni, dok baru manalah. Nak kata baru pun tak baru deh, gitulah. Dan juga ada kiriman daripada Nurul Hizati Rosli. Assalamualaikum DJ Lee, selamat Hari Raya buat Mak Abah yang berada di Ciku 6. Buat DJ Liz juga, terima kasih. Saifullah, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melati Putih, assalamualaikum Liz, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya untuk semua pendengar-pendengar gu pagi. Lepas ini Liz baca lagi kiriman-kiriman anda semua. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada JJ, selamat Hari Raya untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz. Untuk waktu ini, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Ada siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, Bonda Rahimah.
2: Selamat Hari Raya, Liz.
1: Selamat Hari Raya, Aidiladha. Untuk Bonda jugalah.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Balik berlaku ke anak-anaknya Bonda?
2: Perlis tak balik. Dia tak, anak dia tak boleh cuti. KL balik, Penang balik.
1: Berapa ramai tu anak Bonda semuanya ada di rumah sekarang?
2: Ada sekarang dalam 15
1: orang. 15 orang? Meriah ya Bonda.
2: Ni hari ni bercara dari Manchester.
1: Manchester ada di Kemuning lah tu.
2: Ada.
1: Okey, baik, selamat beraya lah untuk Bonda dan juga keluarga. Ucapan hari raya Bonda untuk siapa ni?
2: Untuk semualah pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Lalu untuk tanya khabar Bonda, sehat ke? Alhamdulillah Bonda bertambah sehat. Badan pun naik dah sikit.
1: Itu rahsia Bonda.
2: 18 kilo ni naik dah sikit.
1: Hak naik tu kita kena rahsiakan Bonda. Okey, lagi ucapan untuk siapa?
2: Untuk Liz dan semua apa ni DJ Radio Kelantan FM. Yang dah bertukar ke Terengganu pun selamat bertugas.
1: Ada tu klik kapung tu.
2: Lah klik kapung tu dengar radio tu. Okey, sahaja. Assalamualaikum, Liz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan Bonda Rahimah dari Kemuning Macang. Dengan ucapan itu tadi. Lepas tu kita ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello. Terputus. Tak apa. Kita cuba lagi untuk anda yang mana nak memberikan ucapan. Ini ada siapa ni? Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Sudah siapa eh?
3: Tak kenal lah. Moga kita orang lama.
1: Kak Nora ke?
3: Ni Puan Hajah Nomadiah.
1: Okey, Puan Hajah.
3: Itulah orang baru-baru saja kita ni orang lama. Tapi tak apalah. Setia peminat Kelantan RN dari Radio 3 Kota Baru lagi. Dah 28 tahun yang lalu.
1: Ya, terima kasih Puan Hajah.
3: Itulah. Walaupun baru yang terkati, semangat untuk dengar Radio Kelantan ni tak lupus-lupus.
1: Okay.
3: Nak ucapkan selamat hari raya untuk DJ Liz ni. Kak Mani tadi pun bodoh je, tak dia nak tengok wajah DJ.
1: Tak apa, gitu je kita.
3: Kalau kelak orang lain daripada... tadi pun 3.10 je.
1: Ya, tak apa.
3: Boleh. Untuk DJ Liz yang sentiasa ceria. Amaduk dengar sentiasa kalau pilih bertugas. Ya Allah. Nak juga nak tengok nantilah kalau anak-anak buah balik nak suruh tengok masa dia. Nak tengok macam mana DJ Liz ni.
1: Takut terkejut je tengok tu nanti.
3: Jangan terkejut. Tempat terpukau
1: tu. Terpukau ya, boleh lah.
3: Ini untuk DJ Liz dan semua DJ Kelantan FM yang lama, yang baru, yang masih ingat kak dulu. Namanya Cik Nomadia Glamour tau. Lepas tu untuk ni yang baru-baru yang glamour-glamour sekarang ni. Bosuli lah. Apa lagi, Pak Mak bertam lah, apa-apa tu. Balik cemawa, kawan lama kak Nomadia. Sama Bedi Melo. Oh, ya Rabbi. Lepas tu semualah DJ apa ni, peminat-peminat Kelantan FM. Tak kira yang baru, yang lama, yang masih setia. Dengarlah Kelantan FM banyak apa ni yang kita dapat dari segala-galalah.
1: Betul.
3: Apa ni, agamanya, tazkirahnya. Banyak memberi manfaat pada kita. Input-input yang diberinya boleh kita ambil sebagai satu teladan. Paling istimewa untuk keluarga dan cucu-cucu anak kat rumah ni. Dan ustaz yang dari Kuala yang balik dah 18 tahun bertugas kat Johor. Tak dapat pindah-pindah lagi. Kau doakanlah ya dapat-dapat pulangkan Kelantan. Okey, ni.
1: Okey, baik.
3: Selamat bertugas dalam semua DJ Kelantan yang kena tukar tu. Tak kira di mana-mana pun kita sentiasa bertugas berkhidmat. Jasa kamu di mana-mana pun akan dikenal sentiasa oleh peminat-peminat yang sentiasa setia. Walau bertugas di RTM manapun, sentiasa memberi info-info yang berguna. Assalamualaikum, selamat hari raya, Aidiladha.
1: Waalaikumsalam.
3: Erti pengorbanan ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Puan Hajah Nurmadiah. Itu tadi. Terima kasih untuk ucapannya. Dan juga ada ini. Katanya bagi ucapan ke Pok Ya tu koyaknya nanti keluarga Abang Yaming balas salam Pok Ya lah ya. Pok Ya dengar ke tak tu Pok Ya? Terima kasih untuk semualah pendengar-pendengar kita yang mana memberikan ucapan hari raya. Ini ada juga di TikTok ni daripada Sedi Pok Ya. Pok Ya juga deh. Katanya selamat hari raya Aidiladha pada semua pendengar Kelantan FM. Ada juga Kak Rahimah 264. Ada siapa lagi? Kita baca nama eh. Ini daripada Pak Cik Mung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Greenwood, Gombak. Lepas tu ada juga daripada Encik Ali. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk rakyat Kelantan. Dan juga ada daripada Daini Sabung Wangi. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Lepas tu ada juga kiriman seterusnya daripada Zahaudin Saleh. Ini orang jauh daripada Ipoh Perak. Dan juga ada kiriman daripada Kak Siti Kamariah. Assalamualaikum DJ Lee, selamat pagi. Selamat bertugas, selamat hari raya buat semua kawan-kawan dari Ipah. Kak Ipah ke tu? Lepas tu ada juga daripada Pian Pucat. Pucat sangat ke Pian? Salam Kuala Ganung hadir. Terima kasih orang Terengganu. Ismi Pal, selamat hari raya Aidiladha Ali. Selamat hari raya juga. Dan ada siapa lagi ni? Ada siapa-siapa? Ini daripada Amal Ona. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Okey. Dan seperti biasalah, kita nak dengarkan dulu lagu raya ini untuk anda. Lepas ni akan balik semula bersama dengan Liz untuk info-info selepas ini. Okey.

Dah habis raya, sambung kerja. Masalahnya, kita bekerja. Selamat bekerja lah untuk anda semua. Okay, ini Liz nak baca ada kiriman ucapan di WhatsApp Kelantan FM daripada Ida Muhammad. Jortih, asal Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum semua. Kak Ida ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat Liz dan semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Lepas tu ada juga kiriman daripada Kak Yah Jabi nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada DJ dan semualah sayang sahabat pendengar Kelantan FM. Terima kasih untuk ucapan raya itu. Dan juga ada sikit lagi ucapannya di TikTok ini daripada Zamri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Aidiladha dari Offshore. Berbelit dah lidahku ni. Terengganu, Laut Cina Selatan. Ada juga kiriman daripada Cik Yah 900. Salam DJ, selamat pagi. Selamat hari Aidiladha buat suami dan anak-anak. Lepas tu ada juga kiriman daripada Cik Rani Rani. Salam Aidiladha buat anak angkat kita, Nurul Atikah, Bunuhan, Ayuni Pasir Mas, Mas Pasir Putih dan juga DJ KL. Betul ke apa yang Liz baca ni? Lepas tu ada juga daripada Abel Anas. DJ sebut nama kita, boleh ke? Boleh Abel Anas. Abel Anas daripada mana tu? Lepas tu ada juga daripada Darul Maknur, pengurusan RP Junior, mengucapkan selamat hari raya Aidiladha untuk semua. Okey, seterusnya ada daripada mamanya Abdan. Assalamualaikum Kak, salam dari Indonesia, Madura, Suminit. Okey. Itu kiriman-kiriman untuk yang mana komen di live TikTok Kelantan FM. Ada juga kata Azizi, sebut nama kita ketek. Beres Azizi. Ucapannya tak ada ke? Lepas itu, kita ada juga daripada Abel Anah tadi. Katanya dari Ailanas Jeli Kelate. Selamat hari raya untuk semua penanam nenas. Sedapnya. Nenas dia. Li suka juga, berhi jugalah dengan nenas tu. Asalkan dia tak kata lidah. Lepas tu ada juga daripada Muhammad Irfan. Assalamualaikum, sebut nama kita tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah sebut dah. Terima kasih untuk anda semua. Lepas ini seperti biasa kita akan ke utama 9 pagi dan akan masuk di jam yang terakhir dahnya, pukul 9 sampai pukul 10 pagi deh. Jadi jangan tukar siaran, teruskan mendengarkan Kelantan FM pagi ni. Mungkin ada yang tak dapat siaran, tapi nak dengarkan juga Kelantan FM lagu mana tu, sebabnya ramai yang duduk jauh ni tadi ni. Boleh saja dengarkan kami di Kelantan FM ni menerusi aplikasi RTM Click. Kena muat turun dahulu, lepas tu boleh sahaja dengarkan Kelantan FM walau di mana-mana sahajalah anda berada. Okay? Dan juga ada daripada siapa ni lagi ni? Azizi, selamat hari raya. Selamat hari raya. Dan juga kata Muhammad Irfan, kita nak pergi Pasir Putih sebentar. Boleh, silakan. Pastikan jaga keselamatan walau di mana sahaja anda berada. Okay? Dan juga ada daripada Pok Ya, selamat hari raya kepada DJ Liz dan Mek Ambo yang sedang mendengar Kelantan FM. Terima kasih. Tak ada dah Liz nak pacarnya deh. Sebabnya kita nak gialah ke Kuala Lumpur semata ni. Lepas tu akhir balik semula bersama dengan Liz untuk jam yang terakhir lepas ini. Tapi ni jom kita layan dulu lagu untuk anda semua. Seganging daripada Radio Mas Uji. Terus layan Kelantan FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน
2: FM.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Terus dengar Kelantan FM.
5: Penuhi citarasa anda.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Britannica Berry Definition, pisang sebenarnya dikategorikan sebagai berry dari sudut botani. Tetapi, strawberry pula bukan berry sebenar. Dalam dunia sains tumbuhan, sesuatu buah dipanggil berry jika ia berkembang dari satu ovari bunga dan mempunyai isi yang menyelubungi biji di dalamnya. Pisang memenuhi syarat tersebut, manakala strawberry tidak kerana bijinya berada di bahagian luar buah. Fakta ini sering mengejutkan ramai orang kerana nama dan rupa buah tidak semestinya sama dengan kategori saintifiknya.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk jam yang terakhir pagi ni. Pagi edisi hari Khamis dah kita. Hari ni dah pun 28 Mei 2026 bersamaan juga dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan kami Kelantan FM pagi ni. Ada yang baru saja buka radio. Ya, Liz ada temankan pagi anda untuk edisi hari ini. Dan hari ini sebenarnya merupakan kalau hari Khamis biasanya lah Liz akan bersama dengan pendengar-pendengar dia pada setiap bulan lah, boleh dikatakan Isnin, Selasa, Khamis. Dan hari Khamis ini sebenarnya merupakan hari Khamis yang terakhir untuk Liz Conti sebelum kita masuk melangkah ke bulan yang baru, 1 hari bulan 6 nantilah, ataupun 1 Jun nanti. Dan untuk 1 Jun nanti akan ada perubahannya dan anda takkan dengar Liz Conti hari Khamis. Nak goyaknya deh. Yang mana ada perubahan jadualnya nanti, dan hari Khamis akan ada DJ yang lain akan berkonti. Dan nak jumpa Liz bilanya? Kalau untuk jadual barunya lah, Liz bagi tahulah sikit deh. Barunya Liz akan konti setiap Isnin, Rabu dan juga Sabtu. Nak tahu siapakah partner baru duet Liz nanti? Boleh dengarkan pada 1 hari bulan 6 nantilah deh, bersama dengan DJ yang mana. Kena teka siapa agak-agaknya. Dan sambil-sambil itu, untuk anda yang mandu, selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Dan pastikan sebelum kita memulakan perjalanan, khususnya bagi anak-anak perantau, mungkin ada dah sebenarnya yang dalam perjalanan nak balik ke bandar Depong. Mungkinnya cuti tak boleh lama mana deh. Kena pastikan kenderaan kita diperiksa terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan. Tiba-tiba tak tubik pulak dah suaranya. Jadi untuk anda semua, kena sentiasa pastikan tayar kereta tu lagu mana. Ada punah dekah, ada yang dah haus dah ke, botok dekah. Dan juga kena pastikan lah bateri kereta lagu mana. Lepas tu brake pad. Ada juga periksa juga lampu, khususnya untuk lampu belakang, lampu brake, lampu undur dan juga lampu untuk signal lah. Signal kiri kanan tu ya betul-betul nyala lah, rusing. Takutnya tak nyala sebelah. Payah juga deh orang nak tengok. Jadi kena pastikan kereta kita itu ataupun kenderaan kita itu betul-betul diperiksa sebelum kita memulakan perjalanannya. Okey. Alah, serapun kena pergi minum air masak dah berkali deh. Tak tubik suara pula dia main. Dengan banyak kecek lagu tu lah. Tak apalah, dengarlah dulu. Kita layan lagu ni dulu deh untuk anda semua.

0: masuk ke sesi Jun 2020 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Kelantan FM, penyuhi citarasa anda. Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.50 minit pagi. Dah pun di penghujung siarannya untuk Gu Pagi. Bagi edisi hari Khamis hari ini, 28 Mei 2026. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semualah Liz ucapkan. Pagi ni ada nak ke mana-mana tu. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Sama-sama kita jaga keselamatan walau di mana sahaja kita berada. Apa sahaja urusan anda, Liz doakan semoga dipermudahkan. Dan insyaAllah Liz akan hadir temankan Gu Pagi pada bila tu? Pada 1 hari bulan 6, hari Isnin minggu depan lah. Isnin minggu depan yang masuk bulan baru dah kitanya. Moga hari ni pun 28 Mei dahnya. Takut ada tak khabar lagi deh. Rupa-rupanya nak masuk bulan ni dah kita. Jadinya sama-samalah kita harapkan di bulan yang baru nanti dipermudahkan jugalah urusan Liz, dan juga ada perubahan jadual siarannya. Dan juga 1 hari bulan ni, hari Isnin minggu depan, Liz akan bersama dengan partner duet yang baru. Nak tahu siapa? Boleh nantikan minggu hadapan. Okey, lama dah ni Liz berseorangan untuk Gu Pagi. Jadi rasa macam semangat sikit untuk bulan depan lah. Sebabnya dah ada rakan duet yang baru. Nak tahu siapa? Kena nantikan, kena tunggu. Dan terima kasih juga Liz ucapkan untuk semualah pendengar Gu Pagi yang sentiasa bersama dengan kami. Start daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Dia Fauzi akan temankan untuk Gu Galik pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti. Okey, jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Liz nak balik dah dulu. Nak carilah juga daging-daging ke? Daging kunyit ke? Daging sup ke? Dan untuk anda semua, sampai di sini sahaja dulu. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, assalamualaikum. Bye-bye. Balik dulu.

0: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dan gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belako deh.
1: Marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.

0: FM penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum dan salam Aidiladha buat semua sain-sain kita kurali Kelantan FM hari ini ditemani oleh saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang nanti. Dan terima kasih buat set-set kita belakang, sain-sain kita belakang yang tak pernah meninggalkan kami di Kelantan FM. Dan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda. Dan alhamdulillah hari ini orang kata sogok tak pernah ada. Dan hari ini merupakan hari Raya Aidiladha yang kedua. Mungkin ada lagi yang masih sibuk beraya dari rumah ke rumah, ataupun ada lagi antara kita yang melakukan korban pada hari ini. Dan mungkin juga ada baru duduk panah-panah sup maring ni sehingga tulis. Maklumlah, maring kita korban, maring juga kita makan-makan bersama ahli keluarga. Ada lagi sekebakit boleh kita makan pagi ni. Alhamdulillah, nikmat apa lagi yang kita nak dustakan. Dia boleh makan ramai-ramai, boleh rasuk daging korban dengan ahli keluarga kita, sukanya dok. Dan apapun dalam kemeriahan raya kali ini, jangan lupa makna sebenar Aidiladha. Pastinya pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Dan juga yang baru je sampai dari orang kata baru sapa lah anak-anak perantau kita, baru sapa jauh ke kampung halaman dia, bolehlah peluk mak ayah puas-puas. Sebabnya hok kata kita nak jumpa, bila kita pergi cari makan, nak cari rezeki jauh-jauh ni, boleh jumpa, boleh jumpa mata mak ayah ni, bukan sok-sok mahu, tak sama dengan orang yang berada di kampung sekali deh. Dan yang masih lagi di jalan raya, pandu cermat ingat orang tersayang menanti ketibaan kita. Dan pagi ni dalam Gugalik temani anda sehingga jam 2 petang dengan macam-macam cerita santai, info semasa dan juga lagu-lagu yang terbaik pilihan saya untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune Gugalik Kelantan FM, pastinya ada semua.

0: keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

pelbagai pilihan lagu. Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan. Pelbagai pilihan lagu. Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepan dua sekarang. Kelantan FM penuhi syarat.

pagi Kelantan FM PH dirasa anda dan sekarang serba 10.23 minit pagi dan sesawak baru je mengikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak dan harapan saya di sini. Moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah, hok tengah buat gapo ataupun nak baru hok duduk, hok kata duduk tak ketulek. Wan, tak ketulek awal dia tak ketulek. Halah, sebabnya hari ni raya kedua ni, hok kata tempat gerbai tak sesibuk maring. Ada hok melaksanakan hari korban hari ni dan mungkin sudah awal lah sebab tempat tak banyak ke. Dan hari ni juga ada hari makan-makan bersama ahli keluarga. Alhamdulillah ni. Jangan dilupalah jemput juga jiran tetangga dah dekat-dekat. Hok boleh bau singgit tulis kita tu. Kena ajak main bukan sekali. Alright, dan ini satu kisah yang tragis di mana dua lagi mangsa maut dalam nahas membabitkan sebuah kereta dengan kenderaan pelbagai guna MPV di kilometer 100 jalan Kota Baru Kuala Musang. Kota Baru Gua Musang di Kampung Laloh pagi tadi meragut nyawa seorang wanita. Dan yang terbaru pula, benda ni berlaku semalam leh. Yang terbaru pula, anak dan cucu mangsa Jasmine Liana 22 dan Nur Nuhal Helena meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail Petra. Dan kereta yang dipercayai memotong kenderaan hadapan sebelum bertembung dengan sebuah kenderaan MPV dan pemandu kereta lelaki yang berusia 22 tahun cedera. Pemandu MPV dan 4 penumpang cedera ringan dan kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan mangsa yang disahkan meninggal dunia petang semalam ialah penumpang kereta yang juga anak wanita berkenaan, Jasmine Liana Muhammad Jamil 22 tahun dan cucunya Nur Nuha Helena Abdul Matin yang berusia setahun. Dan diharapkan, kita sama-sama doakan semoga keluarga Allahyarham semua tabah menerima segala takdir ini.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

lagu dari Mamat Aziz, Kupohon Restu Ayah Bonda. 10.37 minit pagi, dan ingatan yang sedang memandu pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan kita nak cerita sikitlah mengenai jemaah haji sekarang ini yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita doakan semoga jemaah-jemaah haji kita semua kata diberi kesihatan sehinggalah selesai ibadah haji dan sekembalinya mereka pulang ke Malaysia, insyaAllah. Dan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram selepas selesai berwukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah dengan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Dan sistem komprehensif mempermudahkan lagi urusan haji dengan perkhidmatan organisasi kesihatan dan juga keselamatan bagi memastikan kelancaran ibadah. Pihak berkuasa juga menyediakan kawalan sumber manusia dan teknologi untuk menyantuni jemaah serta mempermudahkan pergerakan yang efisien. Dan Masjidil Haram juga mencatat kebanjiran besar jemaah semasa pelaksanaan ibadah di bawah pengawasan sektor yang berkaitan. Jemaah haji akan meneruskan ibadah di Mina untuk hari tashrik melontar di 3 jamrah dan akan menamatkan haji dengan tawaf wida. Dan urusan itu dipermudahkan lagi menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi kesihatan dan juga keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah haji sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Dan kita doakan semoga sayang-sayang kita, saudara mara kita dan semualah jemaah-jemaah

Haji yang berada di Tanah Suci Mekah, orang kata dikurniakan kesihatan yang baik sehinggalah selesai ibadah haji. Dan katanya cuaca di sana juga agak panas, dan kalau nak tahu orang kata dengan lebih lanjut lagi lah mengenai keadaan di sana, suasana di Mekah, kena tunggu petang ni. Soalnya Dahlia Kot nanti akan berlintas langsung bersama dengan kita punya wakil dari unit berita, Amirul Hafiz Rosli. Dan ini dah sebuah lagu dari Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Untuk anda, Gugali Kelantan FM. Ada semua.

di kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengan ke Mak Bunga membebe setiap hari di Radio Kelantan ni. Mak Bunga bukannya kapok. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu Nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkobek untuk keluarga. Hak mana berkobek untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Assalamualaikum dan salam Aidiladha guys. Guys, nah pagi ni ni. Okey, masuk jam yang kedua ni. Dan saya percaya ada yang tengah relax-relax ni. Sambil-sambil kata duk tengok kawasan saya sekeliling. Maklumlah, baru sampai kampung. Sambil-sambil makan tupak. Kau ada tupak kau? Dan apa pun, alhamdulillah. Suasana masih lagi, orang kata, raya rasa lagi. Kita duduk kampung ni. Suasana raya tu masih lagi ada. Jalan raya pun kalau kita tengok saat ni lah, saya on the way nak main hijau, alhamdulillah beres-beres sahaja, tak ada jam, tak ada gapo ni. Dan saya percaya juga ada yang baru sampai ke kampung halaman deh. Masa ni lah kita nak luangkan masa dengan adik-adik kita, dengan mak ayah kita. Hok mana tok balik raya puasa pun ni, ambil turn balik raya haji, alhamdulillah boleh berkumpul beramai-ramai. Itu adalah satu nikmat yang kita orang kata tak boleh nak cari mana deh. Keluarga kita ni orang kata tak ada di mana-mana. Tambah-tambah hok duduk hijau jauh lah. Bukan boleh balik sama hijau di orang kata. Memang kita cari makan sini, rezeki kita di bumi Kelantan ni, kita nak ucapkan syukur banyak-banyak dok. Ingat, dan yang orang kata hok tengah bawa kereta tu, jangan rushing, jangan dikejar sangat ke apa-apa pun. Kita kena pastikan moga kita selamat sampai, dan kita pasti mak ayah kita sedang menunggu kepulangan kita. Dan sebenarnya hari kata hari mulia lah Hari Raya Haji ni deh. Moga setiap pengorbanan kita sekecil manapun Allah pandang, dan kita kata segala ibadah kita diterimanya, insyaAllah. Jom kita teruskan lagi gurali untuk pagi ni di jam yang kedua ini, pastinya dengan lagu-lagu yang best lah. Dia kita tak cari, tak siar kita lagu-lagu tak best. Mesti ada kata koya DJ. Taklah, sebenarnya lagu yang kita siar ni pun telah disusun oleh kita punya sound manager kita, Abi Juki kita. Tapi senyap sunyi lah di opis pagi ni macam biasa, sebab kita di Kelantan ni cuti deh. Sabtu Ahad pula cuti 2 hari. Aidiladha ni kita cuti 2 hari, 3 hari sebenarnya, daripada hari Arafah lagi sampailah ke hari ni. Dan kebetulan esok pula Jumaat, Sabtu sambung lagi. Mungkin ada lagi sambung sebab cuti sekolah tak habis lagi deh. Tak apalah, yang mungkin ada yang merancang nak pergi mana-mana, nak bawa anak-anak pergi mana-mana, selamat bercuti. Pastikan kenderaan kita beres-beres belakang deh. Check dulu di selenggara dahulu, tapi musim-musim ni tutup dalam bengkel. Dok kalau nak check-check sebelum ni lah deh. Kalau nak pergi alik-alik sana pun pastikan nak kata border pass kita beres, pasport kita pun beres-beres juga deh. Nak pergi kat air terjun, nak pergi mandi-mandi, bawa anak mandi-mandi manda, maklumlah cuaca panas lon ini. Tapi kena pastikan ada orang dewasa yang sentiasa mengawasi. Sebuah lagu raya untuk anda dari Dato' M. Nasir, Suatu Hari di Hari Raya.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temuduga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai 2,800 yas boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau 200 yas. Pakat magilah ke temuduga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300 9 Nepal.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 11.25 minit pagi. Ha, ni nak tanya set-set awak ni. Bukan nak tanya lah, ada orang yang kes kagian ke tengah viral. Hot pasal orang minum. Apa ni, minum minyak zaitun bersama dengan lemon. Katanya kena minum waktu pagi sebab boleh detox, boleh juga kurus dan juga kata kebaikan untuk kulit kita. Tapi dalam kita sibuk-sibuk nak ikut trend viral ni, ada satu berita hok kata boleh menarik perhatian kita jugalah. Bila anak muda sekarang ni mula ubah persepsi pertanian tradisional jadi sesuatu yang moden dan juga premium. Okey, saya baca ni lah deh dalam berita ni. Dia kata graduan UiTM sanggup keluar dari zon selesa guna teknologi fertigrasi tanam lemon. Hok kata boleh jadi melon lemon tu premium sampai berjaya tuai hasil lumayan. Kadang-kadang benda orang lama dah orang amal macam minyak zaitun, lemon, pertanian, bila generasi baru tambah ilmu dan teknologi jadi lain deh. Kalau zaman-zaman dulu kita tengok buah lemon pokok duk gayuk gitu-gitu je lah, tengok je lah, tengok jadi ni semuanya jadi hasil. Dan buah lemon ni bukan murah deh. Kalau kita pergi kedai 2 butir 3 ia sia setengah jugalah sebutir. Dan kadang-kadang kita nak pesan jugalah kepada set-set awak di tengah kata hok tak si formo ni gapo gak kata tak si ketinggalan lah deh. Hok duk tengah ikut trend viral ni kena berpada-pada juga sebab kata pakar pun ada royak minyak zaitun dan lemon ni memang ada manfaatnya masing-masing deh. Tapi bukanlah magic drink, bukan minum 7 hari ni kurus selalu dok. Jadi orang kata nak ikut trend tu boleh tapi berpada-pada. Sebab setengah hari tu orang suruh minum sekali sehari, dia minum 3 hari. Lemon tu masih awak boleh juga boleh jadi gastrik deh. Jadi nak ikut trend pun kena orang kata biar tengok dulu gapai kondisi. Kondisi badan kita okey ke tak okey deh. Nah, mungkin minum lemon pagi pagi lagi sebelum gigi hijau tu cari lemon, peruh lemon dah ke cungok perut sakit, gastrik pula, kena MC. Gitu orang kata mula-mula ni buat rasa-rasa je. Kalau orang suruh makan sebelah, kita makan suku. Kalau orang suruh makan sebutir, kita makan sebelah. Gitu buat rasa-rasa dulu. Kalau perut kita okey, beres, boleh lah kita ikut trend ni. Mana tahu tahu tak nak jadi comel pula era 2020 ni.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Britannica Berry Definition, pisang sebenarnya dikategorikan sebagai berry dari sudut botani. Tetapi, strawberry pula bukan berry sebenar dalam dunia sains tumbuhan. Sesuatu buah dipanggil berry jika ia berkembang dari satu ovari bunga dan mempunyai isi yang menyelubungi biji di dalamnya. Pisang memenuhi syarat tersebut, manakala strawberry tidak kerana bijinya berada di bahagian luar buah. Fakta ini sering mengejutkan ramai orang kerana nama dan rupa buah tidak semestinya sama dengan kategori saintifiknya.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.41 minit pagi yang baru saja mengikuti siaran kami, saya Dia Fauzi temani anda hingga ke jam 2 petang nanti. Okey, dan insyaAllah petang ni pukul 2 sampai pukul 6 marinya Mak Do kita. Rasa Mak Do mari solo sebab adik dia apply cuti. Dan selepas tu 6 hingga 9 malam bersama dengan DJ Ruslam Cik So. Dan selepas itu pula 9 hingga 12 malam bersama dengan DJ Kid. Itu antara barisan penyampai yang akan menemani set-set awak untuk sepanjang hari ini. Hari kedua Aidil Adha 28 Mei 2026. Dan juga nak ambil kesempatan lah deh kepada bakal-bakal pengantin baru kita, bakal raja sehari. Semoga perkahwinan yang dibina kekal hingga ke jannah. Dan kata tua dulu deh, kita nikah-nikah ni kata kena sabar duduk depan. Gapa-gapa pun sabar dulu mari. Kalau kita muda-muda dok, masa mula-mula nikah dulu orang gitu, bakpo ni, bakpo. Okey, beres kita. Lepas kita nikah baru kita tahu bakpo kata sabar duduk depan. Alright, dan sambil-sambil tu nak kongsikan dengan anda, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik premis kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari hingga bulan lepas. Dan menurut JKNK, daripada jumlah itu 43 notis melibatkan premis makanan diikuti kedai runcit, kedai serba neka dan lain-lain premis sebanyak 23 notis. Kita pesedoh, tak kisahlah kedai gapo pawat nego, kedai makan neko, kedai guting rambut ko, kedai gapo lagi, kedai balai ko, kedai lah gapo-gapo pun, hak penting kena ada signboard dilarang merokok. Sebenarnya benda ni pernah tular dah tahun lepas dok, ramau kata marah lah kepada pihak kerajaan sebab tiba-tiba mari keluarkan notis saman dan sebagainya. Tapi masa ni setahun dah ada lagi juga berlaku, walaupun kadang-kadang kita anggap benda tu remeh temeh sahaja, tapi kalau kena sayat juga dok, 2-300 tu. Jadi hak mana dengar ni, kok-kok ita-ita alik belakang dok, kat cashier tu tak ada lagi signboard gapo jadi larang merokok tu, boleh pergi cari deh. Tak mahal pun benda tu, tepek je dok, janji bila orang mari tunjuk ada dah kedai saya. Dan untuk yang sedang memandu, tak kisahlah destinasi anda jauh dekat, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan kalau juga orang kata hok lalu-laluan ke laluan depan istana di Kubang Krian tu, berhati-hati di situ. Sebabnya ada orang kata kepada speed track tadi, ada kamera CCTV, bukan kamera wartawan nak ambil gambar kita dah. Ambil gambar kereta kita, nama kita pasal-pasal boleh surat ngelai 2-3 keping sore letih juga dah. Alik mari pun kena, alik gi pun kena, alik balik pun kena. Jadi kena berhati-hati situ, jangan melebihi 60 km. Tak silap saya, tak apalah buat 40 pun deh, orang tak hon sebab orang belakang pun slow juga, takut belakang. Sebuah lagu raya untuk anda, Seni Sahuri, Bersabarlah Sayang. Terus layan Kelantan FM. Ada semua.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Khabar tak khabar, sedar tak sedar, dah masuk jam yang ketiga untuk pagi ni. Kita teman lagi, tak pagi dah lah deh. Kau yang pagi soal more dia ni. Dah masuk tengah hari dah. Jam yang ketiga masih lagi teman-teman bersama saya, Dian Fauzi, sehingga jam 2 petang. Dan pastinya aku Galit temani anda di sini. Okey lah, untuk sesi awak, awak kata mungkin awak baru je masuk dapur deh. Agak-agak nak cari gapo pergi dapur tu. Ada panas-panas sok mari, panas-panas sehingga tulis. Ada juga saya tengok di media sosial ni, ramai sangat kita pakat kongsi-kongsi resipi. Dia kata sehingga tulis Kelantan ni, sehingga tulis rare. Tak serupa makan sok. Oh, memek dah nama lagi sehingga. Dia orang luar, awak cari-cari jumpa sehingga ni, maklumlah kan sudah berkahwin dengan orang Kelantan, barulah boleh rasa macam rano rasa sehingga ni. Sedap sehingga tulis ni, sedap. Dia jangan duduk using. Lepas tu ada juga share menu rare dia. Dia nama gambar Tom Sat. Nak kata Tom Yam. Tom Yam nak kata singgir. Tok singgir lebih kaya gitu lah. Kita tengok merah-merah, ada kuah, ada serai, ada macam-macam juga. Ada juga repoh-repoh juga. Apa pun nak kata, nikmatilah hidangan ahli keluarga kita. Bukan semua pun kita boleh makan makinnya gini ni. Makinnya gana dia. Makinnya ni lah. Kita berasaskan daging ni. Berapa hari ni kita nak hadap makan tulai, makan daging. Dia sempena dengan hari raya korban ni. Tapi kita nak pasal juga makin-makin juga. Kena beringat jugalah deh. Tambah-tambah. Orang kata golongan-golongan remaja-remaja yang berusia ni lah deh. Seperti saya jugalah, yang berusia 40 hari kat atas ni. Sok monyo nyakit tu dah mari dah slow-slow. Kalau hok jenis kena makan ubat tiap-tiap hari, ada darah tinggi tu, kena beringat deh. Boleh nak makan tapi jangan hidup sungguh sangat. Super zaman kita muda, kita kena ingat kita makan untuk rasa-rasa je, bukan nak makan bersungguh-sungguh. Balik meta nak makan deh. Sajalah kita pesan, pun pesan aku diri saya jugalah. Apa-apa yang kita makan tu cukuplah, sekadar orang kata sekadar kita rasa. Deh tu bukan kata tak boleh makan langsung. Boleh makan, tapi makan berpada-pada sahaja. Nikmati apa yang ada dengan rasa syukur. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, jom layan lagu. Lepas ni kita ada lagu DK. Ada juga ni perantau kita ni. Mungkin perantau lah saya rasa ni, hantar WhatsApp. Nak dengar lagu DK tak dia? Boleh. Tapi kalau nak dengar banyak, kena dengar petai kat gelah dengan Makdo deh. Dengan dia ni, sejai sekali, sejai dua kali boleh. Okay, jom layankan dulu. Wow, engkau tetap satu untuk anda di Kuralik, Kelantan FM.

0: Aidil Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang
1: dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Arha daripada kami, Kelantan FM.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Sekarang sudah pukul 12.27 minit tengah hari. Mungkin ada yang mendengarkan Kelantan FM sekarang ni berada dalam perjalanan. Nak gilah ke Besuk ataupun nak pergi ke mana? Kuala Krai ataupun menghala ke Jeli. Ke mana sajalah destinasi anda. Saya doakan moga selamat sampai dan bawa kereta molek. Jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Deh, musim-musim gayu ni kadang-kadang kereta banyak dah. Tercalik. Kalau kata okay, tu, lampu isyarat adik kita ni memang hijau dah. Tapi kita relax-relax dulu, tarik nafas dulu, tengok ke kanan eh. Adik sana ada dah kereta nak mari. Kadang-kadang adik sana pun dah lampu isyarat juga deh. Dikejar lampu isyarat itu. Jadi kita tarik nafas 2-3 saat, barulah kita tekan minyak adik kita. Gitu pesanan saya untuk diri saya juga dan juga untuk sain-sain kita tengah bawa kereta tu. Dan ini yang saya boleh kongsikan dengan anda mengenai pasukan sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Ketereh mempergiat kempen cegah hantar virus dan penyakit bawaan tikus bersempena dengan cuti Aidil Adha. Dan kempen itu memfokuskan aspek pencegahan melalui penjagaan kebersihan terutama di kawasan berisiko seperti sekitar pasar awam, Peringat dan juga di Melor. Dan walaupun Malaysia belum merekodkan kes hantar virus, kempen kesedaran awal penting supaya masyarakat lebih peka terhadap aspek kebersihan terutamanya di kawasan pasar dan juga di tempat awam. Dan juga lah nak pesan kepada set-set awak hok mana boleh beli di kedai-kedai runcit, gapo dia hok boleh ambil air ting ko, gapo-gapo lah di rak-rak tu. Kalau boleh, kalau benda hok macam kita kena minum selalu ataupun boleh makan selalu, lak-lak dulu. Kalau boleh basuh, kita basuh dulu. Sebabnya pernah berlaku dah kepada rakyat kita juga, rakyat Malaysia, orang hiking tu. Tak silap saya lupa dah bila kejadian ni. Tapi katanya sebab dia minum air tin tu lah. Minum air tin dan memang lah kalau kita minum pun kadang-kadang kita main dengan tak terfikir pun mengenai orang kata air kecil tikus dan sebagainya. Lepas dia minum tu, esok care tu tegur demai, cek-cek rupanya kecil tikus dan hingga meninggal dunia. Jadi pasal juga kan anak dok pergi kedai runcit tu, kalau nampak macam air debu kau gapo basuh dululah ting-ting tu deh. Kalau tak ada gapo-gapo okey, cuma kita risau, kita kena beringat dulu deh. Alright, jom layan lagu dari Nadira, Bukan Lagi Kita, tapi dengarkan dulu Nurul, Rindu Syahdudi. Hari Raya untuk anda, Gualik, Kelantan FM.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

Okey, itu adalah lagu dari Fadil Turbo dan juga Ezri Layang Putih. Dan membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.11 minit tengah hari. Dan untuk Zon 2 pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan untuk orang besut dan setiu pada pukul 1.09 minit tengah hari. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama satu yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Alright, dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai mengenai 36 anggota digerakkan dalam SAR cari Jaslinda di Gunung Batu Putih. Satu kawasan winching point dibuka di Kem Salai Matahari, anggaran 100 kaki persegi, dan kawasan itu memudahkan tindakan jika bantuan pesawat udara diperlukan untuk keluar masuk pasukan penyelamat. Kesemua pasukan penyelamat bermalam di puncak Gunung Batu Putih, Kem Sukanika dan juga Gunung Rayu untuk mempercepatkan operasi pencarian. Lokasi winching point sedia ada di puncak Bukit Batu Putih dan puncak Bukit Berapit 2, mengambil masa perjalanan lebih jauh ke lokasi pencarian. Dan kita doakan moga orang kata cepat-cepatlah boleh kesan kehilangan pendaki wanita Jaslina Saludin di kawasan Gunung Batu Putih.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 1:30 hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidansara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozino Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kejayaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasaran kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan pada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Izzaddin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam penyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Emy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

FM。Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Long.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

kecacatan binatang yang orang kata sikit-sikit dan sah dibuat gerbah. Ada. Pertama, yang tidak bertanduk. Tak ada tanduk. Ada. Ataupun tanduk patah. Tanduk patah, cabut. Tak ada masalah. Hak ni tak ada masalah. Ada. Ha. Pertama, yang tidak bertanduk. Yang kedua, yang patah tanduknya. Ada. Tak apa hak ni. Yang ketiga, yang ketiga telinga. Yang terbelah telinganya terbelah. Kerana duduk kacik ni terbelah. Daging tak sayok mana. Maknanya daging tu kalau takut tu molek-molek. Cuma terbelah. Ada? Boleh. Tak ada masalah terbelah. Yang keempat, yang tertebuk telinganya tetapi tidak hilang sesuatu daripada dagingnya sebab wak nanda saat ni. Tak ada masalah juga ni. Yang kelima, yang tiada bergigi, tak ada gigi. Lembu tua. Ada? Bila tua ni, bila tak ada gigi ni, daging kerah. Jadi tidak sesuai. Boleh buat gerbang, lembu tua apa boleh, tapi kata tidak afdal lah. Dah, tidak bergigi. Bila tidak bergigi, tak boleh nak makan lah mana, jadi kuru dan sebagainya. Tidak kuru sangat, tapi kat muka tak ada gigi ni, sah gerbang tapi pahala kurang lah. Sah gerbang tapi pahala kurang. Yang keenam, yang patah setengah giginya atau cabut setengah giginya, boleh. Tak ada masalah. Nah, kurang pahala belakang ni ustaz sebut ni. Ni. Nah. Yang ketujuh, yang terpotong bulu ekornya. Bukan ekor terpotong, bulu ekor. Nah, kalau ekor terpotong tak sah. Bulu ekor terpotong sah. Tak ada masalah. Yang kelapan, yang tiada zakar. Kerana apa? Kerana dia dimaki oleh benda lain, binatang lain makan. Tak ada. Ada? Latu-latu dua tu tak ada. Tu dia. Tapi sah, tak ada masalah. Yang kesembilan, yang dikasihkan, ada dua biji latu-latu dia tu, ada? Kasih. Kasih ni boleh, tapi pahala kurang lah gerbangnya. Sah, berkata sah. Ini sah, tak ada masalah. Jadi kita nak gerban ni cari hak molek lah. Kita cari nak hak molek kerana kita nak pahala kita ni banyak diterima oleh Allah Ta'ala ibadat kita. Baiklah. Dari segi warna lembu lagu mana? Warna lembu, afdal binatang gerban itu warna putih. Mula-mula sekali afdalnya warna putih. Afdal warna ni lah. Dia markah juga. Supaya orang nak bagi markah kepada orang buat musabakah. Orang menyanyi, orang menasyik di kibarat. Dia buat kira belakang ni. Tu hai buat kira juga benda lagu ni. Warna binatang tu pertama warna putih. Hani nombor satu sekali. Markah tinggi warna putih. Yang kedua kuning. Lepas tak ada dah putih, kuning. Bawa sikit markah tu. Yang ketiga, capur warna dia. Warna putih ke merah-merah hair pun ada. Putih ke kuning-kuning hair pun ada capur warna. Ataupun serupa warna kelabu, warna debu, warna kelabu. Kelabu asak, kelabu silver, tak kira kelabu lah. Itu nombor tiga. Kategori nombor tiga dah. Kemudian kategori keempat pula. Yang berbelah. Belah, tapung belah, belah tapung dah. Kategori yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Yang kelima warna hitam. Tapi banyak lembu warna hitam. Warna hitam nak ngelah sekali. Pahala kurang sikit lah. Walau bagaimanapun sah, tak ada masalah. Nak ayat afdal sahaja. Mula-mula sekali ingat putih, kuning, kemudian capur, kemudian belah, kemudian hitam. Tunggalah sekali hitam. Ada. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, hukum daging gerban ni. Dalam menghukumkan daging korban ini, terlebih dahulu kita kena faham bahawa jenis gerban itu ada dua. Pertama disebut korban wajib, iaitu korban yang dinazarkan atau korban yang diberi hukum nazar. Iaitu korban yang dikuasakan
tanpa dia niat sunat, dia sebut dengan jelas ada nazar ada, ataupun dia tidak sebut dengan jelas. Ada kata banyak orang sebut ni, sahaja aku gerbang lembu ni kerana Allah Ta'ala. Dia tak jadi gerbang sunat, dia jadi gerbang wajib. Kalau kita kena beringat, dia kena sebut sunat. Perkataan sunat kena ada. Bila tak sebut sunat, jadi wajib. Bila jadi wajib, kita tak boleh makan. Tapi kita makan. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kena betul molek. Nah. Yang kedua, korban sunat. Maka daging korban yang wajib atau... ini wajib. Maka daging gerban yang wajib atau yang diberi hukum wajib itu wajiblah disedekahkan kesemuanya sekali kepada fakir miskin. Hal keadaan mentah dagingnya. Tengok. Sebab ni gerbai nazar, wajib tak boleh, tak boleh makan kita. Sedekah laku. Itu dia. Jelas kan? Yang kedua. Adapun daging gerbai sunat itu, bagi korban sunat itu, nombor satu, wajib disedekahkan kepada sekurang-kurangnya seorang fakir miskin. Walaupun kadar yang sedikit daripada daging itu dalam kadar yang mentah lagi basah. Maksudnya, gerbai sunat ni, tak boleh buat. Maknanya, sore pun tak apa dah. Sore pun istikah tak apa dah. Apa? Kalau lain-lain tu, awak beg buah kau, awak simpan dalam peti kau, tak apa dah tu. Satu. Kalau nombor satu ni, nombor dua pula, gerbai sunat pun bahagia dia. Sunat bagi orang yang bergerban, berkorban yang sunat itu, makan sedikit daripada daging korban sunatnya itu. Dia makan sikit lah. Dia makan sikit. Jadi, kalau dia nak makan sikit, afdalnya dia makan hati binatang korban tersebut. Ambil hati awak kelik. Kalau dia nak makan sikit. Sebab Nabi pernah gerban, Nabi ambil hati awak kelik. Hal lain, dia sedekah belakang. Yang ketiga, daging yang lebih itu terserah kepadanya sama ada hendak disedekahkan. Dia ambil sikit. Atau hendak dimakannya, atau hendak dijadikan jamuan kepada orang Islam sahaja. Maksudnya, boleh juga gerbai sunat ini, kita nak makan, kita nak sedekah, ataupun kita nak makan jamuan. Nak jamuan makan kepada orang Islam. Dengan syarat, orang Islam sahaja. Kenapa yang boleh? Orang Islam sahaja. Sebab ada lah ni, tiba-tiba daging gerbai, nak bagi kepada orang bukan Islam. Gagal gegok. Tidak boleh kerana tak cukup syarat dia. Tak. Baiklah. Jelas tu deh. Jelas. Cara afdal bagi pembahagian daging gerban yang sunat itu, maka ada dua cara. Pertama, disedekahkan kepada fakir dan miskin kesemuanya. Boleh juga. Melainkan sedikit sahaja, yakni kadar beberapa suap diambil untuknya mengambil berkat. Dia tak ambil hati, ambil daging juga, sebuku saja. Stoker saja. Tak ada masalah. Boleh juga lagu tu. Yang kedua, daging korban yang sunat itu dibahagikan kepada tiga, boleh juga. Daging gerbes sebahagian ni kita ambil. Kemudian balik rumah kita, kita bagi tiga pula. Satu per tiga disedekahkan kepada fakir miskin. Selesai, so kita topok. Yang kedua, 1/3 dihadiahkan kepada bukan fakir miskin, kepada orang kaya. Setopok. Yang ketiga, 1/3 untuk dimakannya, kita makan. Ini yang jumhur ulama kita, ahli sunnah mazhab syafi'i kita buat lagu ni lah. Mana sebahagia atas kubah tu, atas lembu tu, atas unta itu, 1/3, kita bahagi pula 3, 1/3 kita makan, 2/3 ni kita bagi kat orang. Tak ada masalah lah. Dah. Bagi kat orang. Tak kira orang susah ke, orang kaya ke, walaupun orang tu gerbeda. Orang tu gerbeda. Dah, setengah orang-orang tua dulu kata, tak payah wilah ke dia ni awal pasal dia gerbeda. Tak apa, boleh bui. Sebab dia gerbeda pun dia bagi kat orang. Dah, orang gerbeda ni, dah hari tu je boleh makan daging, sok kelipah-kelipah dah lah.
Sebab habis daging dia. Jadi kalau kita boleh bagi juga ke dia, tak ada masalah. Sebab boleh dari segi hukum fiqh boleh, tak ada masalah. Ada. Maknanya orang pakir miskin pun boleh kita bagi, sama telahlah memelah tu. Orang kaya pun tak ada masalah kita boleh bui. Ada? Dengan syarat Islam. Ha, itu dia. Maka tidak harus, yakni haram. Kata ulama ni, kata tuan kita ni, kalau kita buka kitab mana-mana pun, haram diberi sesuatu daripada daging korban sunat itu kepada orang kafir. Tengok. Jelas ni. Jelas. Tiba-tiba ada berlaku di tempat kita, mungkin jauh daripada tempat kita lah. Bagi daging gerbai kepada orang bukan Islam. Tak kena lah. Tak kena. Jadi kita gerbai ni kita nak ikut sunnah ataupun ibadat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 40, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang terbaik. Jadi apa yang dibuat, diamalkan dalam bab gerban ni, sebab asas silahnya daripada Nabi Ibrahim yang diperintahkan supaya sembelih anak dia, uji atas diri dia lah, maka ditukar kepada kibas. Disebut dengan jelas dalam Quran surah As-Saffat ayat 102, a'udzubillahiminasyaitanirrajim.

انظر فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Dan apabila anak itu sampai ke peringkat umur yang dapat membolehkannya berusaha sama dengannya, bersama dengannya, anak ini besar dah, anak Nabi Ibrahim ni, iaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim AS berkata, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayahanda melihat dalam mimpi bahawa ayahanda menyembelih anak anda. Anni azbahuka fanzur madza tara. Oleh itu fikirkanlah, nak minta pandangan kamu. Dia minta pandangan Nabi Ismail, lagu mana ni wahai anak anda, apa pendapat anak anda? Jawab anak itu, iaitu Nabi Ismail, wahai ayahandaku, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepada ayahanda. Insya-Allah satajiduni, insya-Allah nescaya kamu akan dapati anak anda daripada kalangan orang yang sabar. Itu dia. Anak yang soleh ni ada ikut gapo. Ini khusus untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ada orang zaman lain ni, mari bisik kes terus melih anak, ia gespelih anak dia. Jadi kena beringat, bisikkan syaitan iblis. Dan jelas ujian ini untuk Nabi Ibrahim. Dahlah anak tu payah nak boleh. Payah nak boleh, dia nak boleh ke anak Nabi Ismail ni nikah dengan Siti, Siti Hajar bukan main lama. Kemudian, tak ada anak kena kahwin seorang lagi. Kenapa? Kahwin seorang lagi dengan Siti Sarah, boleh anak. Dengan Siti Hajar tak boleh anak, lama-lama boleh juga. Bila boleh anak, suruh bawa ke bumi yang barakah, bumi tandus di Mekah. Tinggal situ pula dua beranak. Tinggal dua beranak situ. Dia balik ke Palestin tu. Duduk dua beranak tu situ. Tengok ujian besar atas diri dia. Lepas pula tunggu arahan tu. Kata boleh dah nak jumpa dengan anakmu, marilah. Dia pergilah pecuk kuda dia, pergi jumpa lah Siti Hajar, isteri dia. Tengok anak dia, weh besar dah anak aku. Tiba-tiba suruh semelih pula. Tengok ujian besar tadi Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim diuji dengan begitu hebat sekali, maka kita ni sama telah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya' thumma al-ulama' thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling keras menerima ujian ialah para nabi, kemudian para ulama', kemudian disusuli oleh mereka yang seumpamanya, dan seterusnya orang awam macam kita ni, muslimi muslimat. Maksudnya setiap kita akan diuji. Jelas belaka. Bila kita buat gerbang dengan ikhlas lillahi ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashiril muhsinin. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas. Nawaitu kita yang ikhlas, yang berdasarkan takwa daripada kamu, demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan supaya kamu membesarkan Allah, kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berusaha, supaya cemerlang amalnya. Jadi orang yang betul-betul nak menjadi orang yang bertakwa, bila ada rezeki, maka dia gerbel, dia sembelih lembu kubah kambing dengan ikhlas. Sebelum daging hak kita sembelih tak sampai ke tu, tetapi hasil daripada sembelihan itu sampai kepada Allah Ta'ala, amal kita itu dikira. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Surah Al-Hajj 28. Oleh itu, kamu makanlah sebahagian daripada daging korban ini, dan berikanlah makan sebahagian yang lain untuk dimakan oleh orang susah lagi fakir miskin. Tengok. Itu yang sebut dengan jelas. Muslimin, muslimat rahmakumullah.
Maka dengan itu hikmah daripada ibadat gerban yang kita buat, yang kita akan buat insya-Allah, dan ataupun yang telah kita buat. Maka di antara hikmahnya mengingati, memahami, menghayati dan mengambil iktibar daripada kisah pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Sejarah ni semua tercatat belaka. Yang kedua, berkongsi nikmat rezeki. Kita ni dapat berkongsi nikmat rezeki yang Allah kurniakan kepada orang lain. Kita tak gerbang, tak ada duit, tak ada rezeki. Orang lain gerbang, maka kita boleh makan juga sebab dia bagi. Yang ketiga, mendidik manusia dari segi kasih sayang, simpati, timbal rasa. Kita bila kita gerbang, kita bagi ke orang itu, kita berasa puas hati. Kita berasa lega. Bila kita ikhlas ni, kita berasa lega. Berasa Allah. Mari ke insafir orang lain. Susah tak boleh gerbang. Jadi mari ke insafir. Yang keempat, membantu orang fakir dan mereka yang berhajat, memerlukan, orang yang memerlukan dan menggembirakan mereka. Orang tak boleh makan daging, tak rajin makan daging, dia tegak duk mimpi nak makan daging, boleh ajaklah dia. Yang kelima, mengeratkan hubungan persaudaraan antara masyarakat Islam dan semangat berjemuah. Boleh makan daging lah kita, tak usah bimbel lah. Kalau kita ada nyakit darah tinggi ke, gauk ke, bergapa ke, insyaAllah barakat. Daging gerban dia berkat. 4 hari ni 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, insyaAllah makanlah. Kita perhati tengok, daging gerban kan lembut, perhati tak? Tapi kalau kita beli kedai ke hari tidak hari raya haji ni, lain, ada perbezaan. Inilah keberkatannya daging gerban yang kita makan. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Maka dengan itu, kita pakat-pakatlah betul niat kita. Dan kita sudah tahu sedikit sebanyak hukum hakam berkenaan dengan gerban. Mudah-mudahan gerbai kita ini diterima dan kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadat kita dan bersama dengan Nabi kita. Termasuk kita akan bersama dengan Nabi Ibrahim seksok, mudah-mudahan dengan Nabi kita, dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim, insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan. Setakat itu sahaja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik kakak mak ada mari hari ni. Selamat hari raya. Lagu-lagu mana tu? Lagu mana sihat kau tu? Ada naik kau darah tu? Tak ada deh. Alhamdulillah. Mak ada nak mari tadi ke. Ramai lah orang buat makan hari ni deh. Alik kiri buat makan, alik kanan buat makan, alik depan pun buat makan. Mungkin sebab hari ni hari komis deh. Hari jemaah ada juga. Esok lagi ramai adik kakak. Pas lusa pun ada juga. Weh, banyak lah jeputai deh. Jeputai rumah orang pun banyak, rumah kita pun ada juga. Oh, tak ada masalah adik kakak. Inilah masa untuk kita eratkan lagi silaturahim tak? Anak-beranak balik dari Johor, anak-beranak balik dari Kuala Lumpur, anak-beranak balik dari Pahang deh, boleh temu mata. Kalau lorak tu, insyaAllah akan temulah juga sehari dua ni. Cari celah lah orang kata ni. Cari celah nak temu mata juga dengan anak-anak kita yang baru balik. Sebab kita tak tahu dah seksok-seksok. Ada lagi kau jumpa dengan dia lepas-lepas ni. Harapnya dek, insyaAllah amin. Tapi kalau tak ada kak, biarnya temulah dulu dek. Biarnya rapat ke lagi ukuak. Biar anak kenal anak dia. Sebab kadang-kadang anak-anak ni, kalau kita tak pergi mari kat dekakak selisih tepi jalan pun, dia tak kenal dah deh. Tak kenal dah. Sebab itulah kita kena jaga lagi silaturahim supaya anak-anak seesok pun kenal lagi warih-warih dia. Okey. Hari ni hari Khamis 28 hari bulan 5 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mak ada pasal lagu dulu adik kakak. Bersama dengan Radin Mas Uji.

dah duduk kampung ni. Moga raya yang kedua dah hari ni. Alhamdulillah deh. Suka boleh balik kampung, suka boleh tengok muka mak ayah kita. Walaupun sama-sama setiap hari duduk telefon, duduk video call, tapi tak serupa dengar kita tengok depan mata kita ni. Cuma kalau misal ada hok tak klik tu, tak apalah nak buat rano. Tuntutan hijau ataupun ada lah tu ni. Benda-benda hok yang sekat kita dari balik kampung bersama dengan mak ayah kita. Tak apa, tak ada masalah. Ada rezeki nanti balik semula pula deh. InsyaAllah. Okay, mak ada nak kasi juga dek kakak. Muka kita cuti lama sikit deh. Hari ni cuti muka raya kedua. Pas esok jemaah kalau di Kelantan dekat cuti rapat siapa senang. Kalau alik luar pun serupa juga dok. Jadi ramalah orang akhir duduk di Kelantan lebih lama. Ha, lebih lama pada sekala. Kalau sekala-sekala kat hari satu ni kelik dok ramai-ramai dia. Tapi mungkin untuk raya haji kali ni ni hari ahad baru ramai tolok kelik. Ha, kalau hari satu tu ramai orang tolok tu orang demo nak rehat dulu rumah sehari. Ha, lepas tu baru start hijau hari Selasa dia. Tapi kalau orang demo rasa macam nak duduk kapal lama sikit lah. Ha, nak pergi jalan nak but ni dek panjang lakuh. Lakonnya panjang kalau dia duduk Kelantan kan? Ha, jadi kena beringat sama-sama lah. Nak pergi mana-mana tak ada masalah. Cuma menurut Ketua Polis Kelantan, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan ni terus dipertingkatkan sebab apa ada insiden tembakan di Patani Thailand. Hok mengorbankan seorang isteri deh. Isteri seorang anggota polis negara itulah, bukan ahli kita. Tapi lagu-lagu mana pun katanya Ketua Polis Kelantan, kejadian tu disifatkan sebagai kes terpencil lah, dan setakat ni tak ada lagi sebarang maklumat yang menunjukkan ancaman kepada keselamatan di Kelantan. Walau bagaimanapun, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan ni akan terus dipertingkatkan lah. Jadi adik aku orang pergi sana pun kena beringat sama-sama lah deh. Tak ada masalah kalau ada yang suka pergi tu. Tapi PDRM makin sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga lah, dan pemantauan keselamatan di sempadan dijalankan katanya secara berterusan sepanjang masa. Kalau misalnya bunyi bede-bede ni adik kakak, kita ok lah dulu deh, ok dulu sikit-sikitnya. Biar lega-lega sikit barulah kita pergi deh. Moga mak ada pehel lah jiwa adik kakak ni, nak makin sedap-sedap. Di Kelantan pun sedap, tapi moga kita

Suruh macam kalau pergi halik sana, okay? So, lah, supaya kita pergi Korea. Supaya kita pergi Korea, bukan? Boleh litas padai tu, deh. Gimana pergi overseas? Ha? Bunyi overseas tu kan, jauh bunyinya. Tapi, walaupun dekat, mungkin dekat lah, deh. Kalau dia mau duduk alik pasir mah, duduk alik tu, pak dekat lah. Kalau hak alik kota baru, alik pasir putih tu jauh nak pergi. Ha, tapi, tak ada masalah pergi. Cuma, kalau misalnya ada bunyi-bunyi pelik-pelik, bunyi bedih-bedih ni kak, slow sikit lah deh. Cuba rancang perjalanan, kita tukar arah ke lain. Banyak sebenarnya tempat menarik di Kelantan, di mana, di Malaysia kita ni. Kalau tak si muka puah dah, cemuh dah deh. Bercuti-cuti di Kelantan, acu kita ganung. Kalau puah dah kita ganung, gi ke Perak pula. Ha deh. Kalau puah dah Perak, gi lah jajak negeri lain pula, Kedah ko deh. Makan laksa ikan seko ko, gi Langkawi ko, puah juga ko Langkawi dok gi sama-sama. Ha gi lah mana-mana Sabah ko, Sarawak ko deh. Tu takut nak gi deh. Bukan takut rana, takut bajet lari sebab nak kena naik kapal terbang. Okey, tak apalah. Dah asal ko kita gi tepat dan juga tujuan kita tu hot top pelik-pelik. Kita pergi niat kita bercuti bersama dengan keluarga.

0: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
1: Ya, klip otak. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Nak dengar Radio Malaysia kata FM? Bila-bila masa je. Selekeh.
1: Jadi bolehlah dengar. Hari ini Akok bersama dengan Mak Do. Dan Mak Do bersama dengan Puan Faika. Iaitu siapa tu? Tajaan dari NSQ adik kakak. Selama 15 minit kita bersama dengan ketua cawang NSQ kalau di Terengganu lah, iaitu Puan Nurul Faika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mak Do.
1: Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha jugalah pada Mak Do. Banyak kau makan lembu tu mari.
1: Dok lagi lah. Kiranya tengah hari siapa kau malai jugalah dok ngadak hok tulo.
2: Ngadak tulo lah. Pagi tu tengah hari lagi goreng.
1: Lah. Pagi tadi pun. Pagi tadi pun daging goreng pula. Okey, tapi tak apalah, bukan semua. Cuma kena beringat lah berjaga-jaga juga deh.
2: Betul.
1: Hari ni hijau deh raya kedua ni.
2: Oh, kita hijau juga raya kedua.
1: Maknanya kalau siapa-siapa nak pergi beli hari ni boleh lah.
2: Boleh. Dekat Kelantan ke mana-mana cawangnya buka hari ni dekat pukul 5:30.
1: Okey, selekeh Puan untuk hari ni.
2: Okey, terima kasih Mak Do. Assalamualaikum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM hari ni, sihat kau duduk belakang tu. Masih lagi dalam suasana hari raya haji kita ni. Duduk dengar ada kau lembu lagi ibarat kata Mak Do tau. Di kesempatan ni, NSQ pun nak ucapkan lah juga selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Beringat etek tu, duduk makan daging tu lama ke balik meta orang kata tau. Dan hari ni NSQ mari di hari raya Aidil Adha yang mulia ni nak bagi promosi untuk produk NSQ. Produk gapo tu? Produk minumis sari burung walik. Dan semestinya uniklah produk sari burung walik kita ni, sebabnya kita merupakan minumis sari burung walik dengan ekstrak pati asli 2-1. Panjang kata nama dia Mak Do tau. Mana pula tu royaknya. Ekstrak pati asli lagi 2-1 lagi. Tapi semestinya kita ni merupakan pengilang dan penjual produk sarang bunga walik lah. Dan hari ni kita nak mari bagi promosi kepada pendengar-pendengar Kelate FM hari ni. Special lah ni sepenuhnya dengan hari raya. Tak lupa jugalah. Okay. So kalau hok baru je nak baru berkenalan lah gapo dia NSQ duk dengar dekat radio Kelate FM ni duk sebut duk makdonyo NSQ tapi tak tahu. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ni ada jual produk hok berasaskan sari burung walik. Seperti mana kita tahu, sari burung walik ni merupakan suplemen makanan, bukan ubat eh. Dia suplemen makanan ataupun makanan tambahan untuk biasanya orang cari sari burung walik ni untuk kesihatan saraf lah, ataupun dalam kata mudah lain sakit orang. Sakit-sakit orang ataupun untuk suplemen untuk bagi tenaga. Okay, so kalau ikut ke biasa kita, kalau tengok produk kita ni, kita letak dalam botol. Botol kita ni pula botol besar. Botol besar ni maknanya saat ni kalau kita buka minum hari ni, tak nanti kau kena perhabis lalu. Sebabnya dia boleh bertahir, boleh sipir, sama ada ikut penggunaan lah. Tapi untuk hot botol kita sekarang ni, kita, jumlah isi padu dia 375 ml. Bagi saya besar lah tu, sebabnya kalau ikut makan ikut sukata, 2 kali sehari, 2 sudu besar sebelum sarapan pagi dengan malam sebelum tidur, dia boleh bertahan dalam 2 minggu lah untuk satu botol tu. Dan kita juga memang nama dia minumis sari burung walik, tapi dia ni dalam bentuk pati, pekat likat. Fizikal dia macam madu. Lepas tu pula, sebab apa kita buat dalam bentuk pati? Sebab kita nak bagi nama dia 2-1 ni, di mana produk kita ni unik, boleh makan dan juga boleh buat sebagai ubat sapuan luar. Contohnya nak bagi ilai paruk ko, ataupun kalau nak bagi comel kat muka, nak ilai jerawat ko, boleh buat sebagai masker muka malam-malam. Sebab tu kita boleh guna 2-1 unit lah. Satu produk tapi boleh buat 2 cara penggunaan dia. Okay? Biasa kalau kita jual untuk 375 ml tu, harga dia RM189 untuk sebotol. Tapi sempena dengan raya ni, special lah kita nak bagi. Tapi kita bagi special ni terhak dah. Terhak maksudnya kita buka sekejap sahaja. Kalau untuk hari ni, kita buka sampai pukul 9 petang je promosi ni. Okey, di mana hari ni siapa beli 4 botol. Kalau ikut ke 4 botol tu harga dia RM750. Tengok ada. Okey. RM700 lebih ni. Tapi hari ni dapat dengan harga RM100 sahaja 4 botol hari ni.
1: Murah sangat.
2: Murah sangat. Kalau kira kat jatuh ke RM25 lah sebotol Mak Do. Daripada harga dia RM189 tu. Uh-huh. Beli 4 hari ni dapat 100. Tapi terhak kita buka sampai pukul ni. Kalau kena nak order tu. Okay, nak order tu kena hubungi kita dekat NESQ Kelantan Hotline 010-568-5548. Saya ulas 010-568-5548. So, ataupun nak mari lalu dekat pejabat kita, dekat kampung Bijak Bangun Kubesia tu, boleh je. PM kita nak tahu location dekat 010-568-5548. Dah cepat order dah. Sebabnya memang hari ni untuk promosi radio special sampai pukul ni, 4 botol RM100 sahaja. Memang sesuai lah. Kalau jangan ragu-ragu nak beli produk sari burung walik kita ni. Rasa dia pun sedap. Rasa dia kalau ikut makan tu, rasa macam kita makan jeli kelapa ataupun kita makan air laici. Lepas tu pulak boleh simpan dalam peti. Esok boleh makan pulak. Lepas tu pulak produk kita ni diyakini bersih. Produk Bumi Putra, luluh KKM mesti dan juga halal. So kalau ikut ke harga tu memang terlalu murah. Kita hanya perlu spend RM25 je untuk suplemen kesihatan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dengan orang kata-kata untuk 2 minggu tu. Boleh kena beli, tapi kena beli combo lah hari ni. Ibarat kita spend untuk 2 minggu tu RM25 je. Tapi dapat kesihatan yang maksimum lah. So sekejap lagi Mak Do, kita rehat dulu. Jadi saya share lagi antara lebih banyak khasiat lah. Kalau kita amalkan minumnya sari burung walik NESQ ni secara konsisten setiap hari.
1: Okey, kita dengar lagu dulu, lepas ni kita sambung.

0: tu dia. Kalau habis saya adik sore kena beli Nescu. Betul tak Puan Faika?
1: Betul. Saya banyak-banyak pun kena beli Nescu.
0: Kena beli.
1: Pak Rapa hari ni. Pak Adik ada.
0: Okey, kita sambung semula sikit.
1: Okey, terima kasih Mada. Okey, untuk baru mana baru dengar radio. Hari ni kita mari dengan promosi pembeli 4 botol Nescu minuman pati sari burung walik dengan ekstrak pati asli tu. Kalau ikutkan harga dia, harga sebenar dia RM7,750. Tapi hari ni siapa pukul ni petai, kita bagi harga special RM100 sahaja. Siapa-siapa nak beli, kena hubungi kita dekat talian Nescu Kelantan Hotline 010-568-5548. Nak mari walk-in pun boleh siapa pukul 5.30 petai. Ofis kita dekat Kapur Meja Bagu tu, dia buka lah. Boleh mari walk-in teru. Okay. So, kalau dari kata ni musim Zaya Haji ni duk makan kotak patah dah orang kata duk. Oh, gisi tu rumah tu orang tu masuk lagi singgah. Hot ni pulak, hot tu pulak ni memang je liga. Tak ada nak kawal hot kita hot kena patah tu. So, molek lah. Kita kena amalkan minuman pati sari burung walik ni. Oh, sebabnya dia memang baik untuk kesihatan saraf lah. Kalau ada hok nyakit-nyakit tiga serakai tu orang panggil tu. Dia bolehlah bantu untuk mengekalkan baca air tu. Dia bukan ubat, kalau nak makan ubat, dia tak sama macam ubat. Kalau ambil ubat sepitar tu pun, boleh teruskan makan ubat sepitar. Tak ada masalah nak makan sekali. Cumanya kalau boleh ada gap lah jugaknya dalam 30 minit ke tak. Untuk misah dia tu. Okey, dan tak rugi anda beli 4 hari ni, jangan kata rugi sebabnya selain daripada harga hok sangat murah, hari ni kita release 104 botol tu. Satu botol tu boleh diamalkan oleh semua peringkat umur. Peringkat umur gapo, macam anak bagi ke anak-anak kita hok seawal usia 2 tahun dan ke atas boleh juga sebabnya dia sangat kaya dengan vitamin amino acid ni lah. Amino acid ni penting lah untuk budak-budak ni ataupun orang dewasa ni. Untuk mengekalkan sistem imunisasi yang tinggi. Nak lawan penyakit. Lepas tu pula dia boleh bantu untuk perkembangan minda budak-budak nak belajar. Ataupun kalau untuk muda remaja ni. Golongan yang menjaga kecantikan. Nak nampak kulit leik ke comel ke flawless ke orang kata tak. Bolehlah bantu untuk merawat masalah-masalah kulit lah. Lepas tu pula, kalau untuk warga emas ni lagi lah. Warga emas ni, tak nanti warga emas kadang-kadang bila usia 40 tahun ke atas tu, momentum kesihatan tu, orang kata kebanyakan menurun. Masa ni, usia-usia 40 tahun ni, dia ada dah lah. Nak mari-mari nyakit. Orang kata simptom-simptom awal, contohnya kalau kita bangun tidur kat, dia rasa letih, kebas-kebas tangan. Mari cepat perasa nak mari pening bila kita buat hijau. So, memang kena ambil lah. Lagi-lagi ada sakit tulang ataupun sakit-sakit sendi. Sebabnya sari burung walik daripada Nescu ni dia sangat tinggi dengan glycoprotein and glucosamine yang baik untuk kesihatan tulang. So hari ni memang anda perlu beli. Terutamanya pendengar-pendengar kita sekarang ni lah. Sebabnya harga sangat murah. Daripada harga RM750 tu, 4 botol ni kita turun sampai RM100 sepenuh dengan promosi Hari Raya Haji. Hari ni sehari dah kita bagi. Bulan depan kita mari dengan promosi, tak tahulah rana pula. Mana kita tak tahu lagi mahal ke, lagi murah ke. Tapi hot loan ni memang saya boleh kata harganya boleh balik meja pecah pala. Sebabnya RM100 saja untuk 4 botol. So siapa-siapa nak boleh grab promosi kita hari ni daripada Nescu 4 botol. Minuman pati sari burung walik dari Nescu ni, hot sebotol tu isi padu dia 375 ml. Hari ni 4 botol kita rilis RM100 sahaja. Terhak siapa pukul ni petai hari ni deh. Ni 1 minit harga berubah lalu dah RM750 semula. So kena order hari ni, kalau tak siap ambil selalu hari ni pun nak pick up minggu depan kalau suruh atas rumah kau ke gano dah. Boleh. Tapi akhir-akhir ada cah sikit lah untuk kita atas postage tu lah. Okay. So boleh hubungi kita dekat talian Nescu Kelantan Hotline 010-585-5548. Saya boleh 010-585-5548. Pakat beringat lah nak makan daging banyak-banyak. Kesihatan juga kena jaga. Okay. So akhir sekali. Baiklah nak ucap okay lah. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar kita termasuk dengan Mak Do.
0: Terima kasih.
1: Jaga kesihatan. InsyaAllah Nescu patah letak pasti habis.
0: InsyaAllah. Terima kasih Puan. InsyaAllah jumpa semula pula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Bye. Itu dia kita bersama dengan Puan Faikah, wakil dari Nescu lah, untuk produk Nescu. Jadi adik kakak boleh pilih dan promosinya sangat-sangatlah murah pada hari ni. Boleh telefon cepat-cepat deh. Tak pun pergi terus ke pejabat dia sebab hari ni buka.

di kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengar ke Mak Bunga membebel setiap hari di radio kata ni. Mak Bunga bukannya kapok. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga. Hak mana berkorban untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: FM. Gemah
1: kita. Sebuah kata negeri Kelantan, tanah segenda sekebun bunga.
0: Kelantan FM.

Abiyo, ambo nak tanya ni abiyo. Guano abiyo tapos kalau napa dunungu. Nak kata bini mati, muka mati dah muda. Aku ke sedih lalu ni aku duk mikir sa'i. Anak-anak kita ni nak balik jenguk mu ayuh po payuh. Mu tahu kodok sa'i maksud gapo dia hari raya adik adaha ni sa'i. Amu tahu lah payuh hari raya haji, hari raya gerbang. Mu tahu kodok kesoh sebalik hari raya ni sa'i. Kesoh Nabi Ibrahim kerobekan anak dia Nabi Ismail atas ketaatan kepada Allah. Manonyo kerobek-kerobek ni kita kena kerobek duit, kita kena kerobek masa, kita juga kena kerobek perasaan sa'i. Kalau cerita pasal kerobak ni, anak-anak kena kerobak lah juga. Walaupun cuti tak lama, baliklah tengok mu ayuh kapuh ni. Aku setuju kata-kata mu tuaya. Giderak situ sini boleh. Tai gayo tak lena tengok jenguk mu ayuh. Oh ya kata, tak ada duit. Beli goti-goni boleh. Nak korban sekali tahu, Popayo. Tak boleh.

0: kita kena ingat, kita di sebalik hari raya korban. Bobol di kecik ni, kita pergi makan nasi. Siapa dia korban?
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ha, tu dia. Balik raya di Kelantan kata belakang tu. Alhamdulillah. Deh, muka kampung Kelantan. Kalau kampung Johor, klik Johor. Kampung Negeri Sembilan, kliklah Negeri Sembilan ni. Ni kampung kita di Kelantan. Tak pun ada gilere. Kalau misalnya orang rumah kita, orang Negeri Sembilan, kita orang Kelantan. Tahun lepas Negeri Sembilan dah. Tahun ni Kelantan lah pulaknya. Gile, gile deh. Kalau gile tak ada masalah deh kakak. Deh, law ni tak ada dah. Dia mau perih-perih tak ada dah. Tak ada dah bunyi dah deh. Alhamdulillah. Bagi sebelum ni, saleh tangan tu email lagi. Deh. Saleh, sebelum saleh tu bicara dah. Kita raya, kita gile-gile. Tahun ni, raya rumah saya dulu. Deh, kalau nak balas pun balas sebelum ni. Sebelum jabat tangan tu email. Tok Kadi, Tok Kadi. Betul tak? Jadi alhamdulillah lah. Bila tak ada masalah bab-bab klik kampung awak ko, klik kampung saya dulu ko. Jadi tak ada lah masalah rumit sangat. Jadi kita tahu dah, tahun ni tahun kita, tahun depan tahun dia pula. Gitulah sampai bila-bila insya-Allah sampai akhir hayat dah. Okey, lah ni pukul 3.17 dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Hop sama dengan Mak Do. Untuk hari ni, hari Khamis 28 hari bulan. Hari raya yang kedua. Sebelah Zulhijjah 1447 Hijriah. Makin lagi tak ada masalah. Mukanya lain sikit deh. Kalau Mak Do, tak tahulah orang lain serupa juga kot deh. Kalau misalnya daging korban ni, dia tak serupa dengan daging yang kita beli pasal-pasal alik-alik pagi tu. Tak tahulah kot-kot demo yang pergi

ni pagi tu dulu ni lah pergi pasar ni pagi tu kak daging rasa yang sama, tapi kalau mak ada kek lain sikit dia rasa manis dia tu tak supo. Walaupun gapo kita masuk esok ke masuk lusa ke alhamdulillah lah nak royaknya, tahniah lah untuk adik kakak yang melakukan ibadah korban. Kadang-kadang bukan wang ringgit jadi ukur, tapi kita rasa macam kita toleh kalau tak buat deh, rasa macam ada sekak je kena buat juga. Alhamdulillah, maksudnya tangan tu pemurah lah deh, pemberi semua-semua, nak bagi rezeki kat orang lain juga, nak berkongsi rezeki dengan orang lain juga, syukurlah. Moga tahun apa hari, kalau bulan-bulan lain kita nak buat pergi daging kat orang tu, kita rasa macam malu deh. Tapi kalau setiap kali raya haji kita bui, kita tak ada rasa malu, tak ada gapo, cuma kita rasa macam bui kau hari ni, bui kau hari ni deh. Jadi rasa macam leganya selesai agih dah. Tapi ada juga demo gapo, demo letak kat masjid ko deh, korban kat masjid biar masjid urus, ataupun di pondok-pondok ko biar demo tu urus. Dia akan bagi kita cuma mana hak kita nak, hak kita perlukan sahaja. Bagus juga gitu deh. Tak susah, tak susah lagi kita lah maknanya.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temuduga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200. Pakat magilah ke temuduga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-33 3 0009 Nepa.

Tu dia lagu nostal lah makna bunyinya ni. Okay, lah ni pukulnya pukul menghampiri 3.40 dah. Terima kasih bersama dengan Mak Dor. Gimana tu? Mungkin pergi jalan mahu waruh-waruh lah. Dek. Tak ada nak pergi. Hari ni banyak sangat-sangat. Jemputan dari pagi. Pagi tu dia mahu tengah masuk ni. Tengah hari lah. Biasa dia mahu start pukul 12, pukul 1 lepas Zohor dah. Kita pun rasa macam tenang. Pagi pergi cari nasi belaut dulu. Pasar dia. Lepas tu lah kalau raya ke suka sangat lagi pasar. Sebab apa? Sebab orang ramah dek kakak. Dek. Kita pun nak berebut juga nak beli kuih, nak beli nasi tak. Okay, ni mana nak kongsi juga. Adik kakak duduklah halik mana-mana pun. Jangan tunggu PRU ataupun PRK menjelang. Barulah rasa macam nak tukar. Nak mohon untuk tukar alamat mengundi. Jadi kalau misalnya nak tukar, terdetik hati nak tukar, buat segera. Kemas kini alamat Mas Tautin di MyCard kita tu, IC kita tu, pergi dulu ke Jabatan Pendaftaran Negara, lepas tu tukar situ. Gak tukar pun lo ni metah jadi kakak. Dulu berbulan-bulan ni. Lo ni sebetah je. Hari tu mak ada tukar. Tahun lepas mak ada tukar tau. Sehari je. Tunggu. Tak payah dok klik. Pahal hari pula nak ambil dok. Tak payah dok. Kita tunggu situ. Congok situ. Tak siapa apa dua jam mak ada tunggu. Masa tu mungkin orang tak ramai lah dok. Jadi bolehlah IC baru. Tapi ni 1 Jun ni boleh pula ni IC baru buat balik ni. Jadi macam-macam lah. Hok ditambah baik dari kad pengenalan kita hok baru ni. Tapi tak tukar lalu pun tak apa. Kita nak tukar tahun depan pun tak ada masalah. Kecek bak pasal PRU, PRK hok nak tukar lah. Alamat mengundi ni, lepas pada kita pergi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk kita tukar alamat di MyCard kita tu, bawa MyCard kita ke SPR ataupun boleh juga pergi ke pejabat pos, boleh juga layari MySPR. Buka je myspr.spr.gov.my. mungkin demo akhir tengok tunjuklah dia cara-cara nak buat lagu mana dalam web. Mohon, dan lepas pada tu mohon pertukaran di bahagian pilihan raya SPR. Isi borang A, pendaftaran pemilih SPR dalam itu. Kalau adik kakak nak tahu lebih lanjut, boleh buka jugalah Facebook Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Situ dia berwayat dah lah lagu mana, langkah demi langkah untuk tukar alamat mengundi. Dia berwayat juga ni, langkah-langkah dia. Kita kena mohon dulu akaun pengguna. Maksud pun sekala-sekala lah deh. Dalam tu. Sign in ke gapo-gapo ke. Lepas tu aktifkan akaun kita dalam laman web tu. Lepas tu boleh isi borang A, iaitu pertukaran bahagian pilihan raya. Macam dokumen-dokumen dia naknya. IC lah yang paling penting deh. Gambar depan kad kenali. Gambar suah foto bersama dengan kad kenali. Alamat kita, alamat email, nombor telefon. Kalau misalnya tak payah juga, gak buka lah laman web www.spr.gov.my. Tak apa, telefon lah kau hotline SPR. Alah, nak buka laman web, internet pula slow tak. Okey, kau lo ni laju dah. Dok. 03-889-27-218 boleh tanyalah. Lagu mana nak tukar alamat mengundi.

0: masuk KSSC Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

0: lah.
1: Lantan.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar Akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

kena pergi ingat di jalan raya tak kira lah adik kakak nak halau balik ke rumah tertua ke, nak pergi beraya rumah sain sobat ke, nak pergi beraya rumah siapa? Sedara mara ke, deh kena pergi ingat sama-sama deh. Kalau misal ngatuk sebab kadang-kadang kita letih, letih marin tak habis lagi siapa kali ni dok. Letih ke apa? Letih lah perubah lembu dok. Ada orang ambak lembu, lembu lagi, lucu macam-macam cerita marin deh. Tapi apa nama kisah lembu ni dia tak akan berakhir pada kemarin je. Hari ni ada juga demo gapo korban hari ni. Ada hok korban esok, ada hok korban lusa ngelah deh. Jadi akan letih lah sikit 2-3 hari ni. Cuma mak ada nak kosi juga. Hok korban kemarin tu alhamdulillah selesai dalam agih-agih daging korban deh. Lepas tu kita ada juga hok boleh daging korban. Gapo orang bui. Tapi kena ingat lah nak sipai daging korban ni ada cara dia juga rupanya deh. Mak ada ingat kok. Macam lah kita sekali-sekala deh. Dulu-dulu pun kita asing agih-agih-agih. Lepas tu gapo ambil supik tu kat tu masuk peti deh. Tapi tak ada, mak ada tengok dekat sosial media. Dia kata ada macam-macam cara sebenarnya. Ada demo kata basuh dulu, ada retok bui basuh dulu, ada gapo sejak itu bek darah dulu deh. Lepas tu hilang tu barulah sipir. Ada demo kata limon neje baru boleh sipir dalam peti. Tapi mak ada duk kelih-kelih lah. Apa nama ni dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Mak lagu mana kita nak sipe daging korban dengan cara yang betul. Jadi menurut KKM lah ni kalau boleh elok lah. Elak daripada kita sipe daging korban tu bersama dengan plastik. Mungkin kita bawa daripada tempat tu. Lepas tu terus sipe dalam peti. Tu tak boleh gitu deh. Kena asingkan dulu. Kita ambil plastik hok bersih. Kiranya buai dulu benda-benda asing. Supaya kalau ada daun pisang deh. Moga dia duduk kerak-kerak masa duduk gapo, duduk lapor daging tu. Ada mungkin daun pisang. Ada pasir ko. Ada habuk-habuk kayu ko. Kena buai dulu. Asingkan juga simpanan daging dengan bahan makanan hok lain. Yang boleh dimakan terus. Supaya aiskrim ni untuk elak pencemaran silang. Okey. Lepas tu letak juga daging korban ni. Tak kira lah daging korban ke daging kita beli kedai deh. Cuma lon ni sebab kita gayu korban. Daging korban lah. Banyaknya. Akhir kita sipenya. Letak di bahagian sejuk beku. Bersuhu sama ataupun kurang. Negatif 18 darjah Celsius. Maksudnya dekat freezer lah. Hok atas tu deh. Tapi ada orang freezer duduk bawah. Ada orang duduk atas, ada duduk bawah. Ikut lah. Asal kau tempat sejuk beku. Orang panggil tempat beku tu. Lepas tu kalau boleh, kalau rajin lah deh. Kalau rajin, kerak dulu daging tu kepada bahagian lebih kecil. Lepas tu masuklah dalam bekas plastik yang bertutup. Ikut kegunaan biasa rumah kita. Kalau misal orang bui daging ke kita tak. Lepas tu kita tengok macam besar sikit lah dia bui daging. Kita pun kerak sikit kecil-kecil. Lepas tu masuklah dalam bekas tupperware kita tu. Bekas gapo tupperware lah. Hak murah, hak siar dua kita dah beli tu. Lepas tu bolehlah sipir dalam peti sejuk beku dengan segera deh. Sebab kalau boleh kita kena cepat-cepat masuk peti sejuk lah. Kita tak boleh biar lama-lama di luar sebab takut mari bakteria kume-kume hok akan singgah ke daging tu. Kalau kita biar deh lalak pun hingga dah. Jadi kalau misalnya tak sim masuk lagi, nak masuk esok ke nak masuk lusa ke, sipir dulu dalam peti sejuk dengan segera. Okey. Selesai adalah bak daging deh. Tahu dah lah caranya. Tahu dah. Mak ayah kita tahu dah lama dah tahunya dah. Cuma kok-kok lah ada orang kata macam. Sebab lo ni ke di media sosial, di Facebook ko, di IG ko, di TikTok. Macam-macam dia ya dok. Ada orang suruh sipir dulu. Letak luar dulu. Mak ada pun mikir juga. Bak apa kena letak dulu luar? Sebab kalau makin masa sampai limon nejen ni takutnya daging tu hok segar tu deh. Dia boleh berubah warna kepada gapo macam ni lah. Tukar warna. Okay, kalau misalnya daging hok bau-bau kita boleh tu kan merah tu kan. Darah hati deh. Tapi bila lama-lama dia akan berubah warna. Lepas tu kita bau pun bau tak comel tu. Jadi kalau boleh ikutlah nasihat KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tak saya masak lagi sipir terus dalam peti.

studio sekadar di pinggiran adik kakak sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu sembahyang sehari ni pukul 4.35 zon 1, zon 2 pukul 4.37. Adik kakak di Besuk ataupun di Setiu Terengganu, lorak-lorak deh, lorak-lorak klik rumah usung daging, usung tulang, nak bagi pula ni. Maksudnya waktu semayasa di Besuk dan juga Setiu pukul 4.33. Bila kita kona sikit ke, tak ingat dah nak ayat gapo dah. Jadi jangan duduk kona kongsi, Mak Doi. Okay. Terima kasih lah bersama dengan Mak Doi. Tak kira di mana jua adik kakak berada, mungkin ada di mana? Pasir Mah ko, ada di Gata Panjir deh. Nak masuk sana ke tu? Ada juga dah. Masuk sana nak, ataupun nak balik ke sini. Ha, dari sana tak ada masalah. Kadang-kadang kita, Mak Doi ada baca satu kata-kata. Dia kata, kita jangan terlalu kedekut dengan diri sendiri. Betul juga deh. Sebab kadang-kadang kita ni kedekut dengan diri sendiri. Sebab kita rusi takut kalau kita beli ni, lagu mana esok? Nama kita cukup. Dok, kita tak fikir, kita tak letak ke okay. Rezeki tu dari atas, dari dia dok. Memelah tak ada masalah nak reward diri dan tak ada masalah pun nak kedekut dengan diri, tapi jangan kedekut sangat siapa kau. Kita nak beli gapo-gapo, kita teh dan akhirnya kita tak boleh pun benda tu. Sebab itulah bila gaji ada setengah orang dia sebulan sekali untuk reward diri pun tak ada masalah. Sekali sebulan je. Sebab apa? Untuk kepuasan diri kita. Kita dah hijau sekolah 9-8 je dok sehari-hari ni deh. Lepas tu bila siapa masuk gaji, tak yalah beli ni, saya piti. Ha, dok, kita pun sipir. Tak ada masalah nak nyipir. Bagus buat simpanan tu. Tapi bagilah reward untuk diri sendiri walaupun sekali je sebulan. Nak sekali je sebulan. Ataupun sekali setahun boleh.

Kalau reti no, dia macam-macam lah adik akut dia, nak reward lah, nak gitu, nak gini tau. Ada juga jenis dia tak ada masalah. Dia tak kisah asal kau orang lain bahagia. Dia dikebelakangkan untuk diri sendiri pun dia okey. Hak gitu, kita rasa macam tabik spring lah kau orang gini. Sebabnya dia sanggup bahagia ke orang lain walaupun hati dia terluka. Tapi janganlah lebih ke orang lain sangat. Kita kena sayang diri kita lebih daripada orang lain jugalah, kecuali anak-anak deh, keluarga kita. Memang kita kena sayang lah anak-anak, pasangan kita, mak ayah kita terutamanya, kena sayang sangat-sangat.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak KPM Art PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai 2,800 yas boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau 200 yas. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37-221 ataupun WhatsApp 013-3300-94.

Assalamualaikum. Sama dengan Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.35 minit petang, akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya. Kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan. Biar cakap jelas. Itu dua, tiga. Itu yang terbaik, kan. Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak. Tetapi Nabi cakap sikit, tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp. Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM. Allah.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera belaka. Saya sobat pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita menerusi Beast on Air kita yang ke udara pada setiap petang pukul 5.15 minit petang lah. Jadi ambo harap adik-adik kita terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat semua untuk terus setia bersama bertemu ke Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Jadi seperti biasalah, kalau segmen ni mari, ini menandakan bahawasanya kita dah bawa kepada anda usahawan yang akan bersama-sama dengan kita, yang akan kecek mengenai dengan kerjaya dia, karier dia lagu mana dah. Jadi untuk hari ininya kita nak bersama dengan Cik Amir Custom. Jadi kita ucapkan selamat datang ke Kelantan FM, Cik Amir. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Sihat Cik Amir?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Jadinya Cik Amir Custom ni

0: kita tahu bahawasanya bila kita sebut pasal custom ni, satu benda yang kita ubah suai untuk kita nak bagi dia nampak comel, nampak menarik deh, daripada sudut pandangan mata kasar kita ni lah. Jadi mungkin Cik Amir boleh memperhalusi lagu mana Cik Amir ni boleh menubuh ke ataupun buka kedai untuk nak buat custom ni. Sejarah dia sikit.
1: Sejarah saya mula bidang custom motosikal ni masa COVID lah. Masa COVID tahun 2020. Masa tu saya kehilangan kerja. Lepas tu saya buat bengkel di rumah lah. Di rumah. Dan mula-mula tu custom motosikal Jago. Itu kebetulan pula masa tu di Kelantan ni ramai pemilik Jago. Pakai motosikal Jago. Dari situ lah bermulanya saya custom bersama dengan Abang Ipa. Dia yang mengajar sebab saya tak tahu, memang tak ada basic untuk custom motosikal ni. Pada dia lah saya belajar apa semua untuk custom motosikal ni.
0: Okey, jadi lagu mana boleh mari idea untuk nak custom motosikal ni sebenarnya?
1: Sebab dia dekat Kelantan ni sebenarnya tak banyak bengkel custom. Bengkel motosikal untuk repair tu banyak untuk enjin. Cuma untuk buat body, untuk custom body ni memang ada tapi tak banyak. Memang kurang lah. Daripada situ lah saya dengar Abang Ipa ada idea untuk buat custom. Untuk custom motosikal.
0: Okey, adakah Cik Amir ni memang dah ada kepakaran dalam bidang untuk custom-custom ni, ataupun di situ sebagai tapak untuk pemula untuk nak buat custom tu?
1: Itu memang saya tak ada pengalaman. Memang itu bermula lah tapak mula saya buat custom ni. Memang tak ada pengalaman sebab sebelum ni saya bekerja sebagai life planner. Untuk insurans kan. Lepas tu memang bahagian custom ni memang tak terfikir sebenarnya kan. Tapi itulah dah rezeki kan. Untuk bermula buat custom ni.
0: Mungkin juga masa tu disebabkan oleh kekangan zaman COVID-19. Okey, jadi lagu mana boleh dapat apa orang panggil modal banyak ke untuk nak memulakan bidang custom?
1: Ya, modal masa tu sebelum tu saya bekerja, saya dah beli dah sikit-sikit untuk alat-alat dia. Lepas tu yang modal yang betul-betul masa COVID tu adalah bantuan daripada kerajaan. Masa dapat one off tu memang saya gunakan untuk bengkel. Untuk jadi beli.
0: Maksudnya sumbangan pun ni, bantuan one off tu sepenuhnya digunakan untuk nak buka bengkel besar ke bengkel?
1: Bengkel bermula saya buat dekat garaj rumah je. Tapi rumah ya.
0: Okey. Sekarang ini lah.
1: Sekarang ni masa bermula mula-mula tu memang tepi rumah garaj kecil ya. Untuk tapi sekarang alhamdulillah dah besar lah garajnya.
0: Okey. Dari segi sambutan dia setara mana?
1: Alhamdulillah kat Kelantan ni sambutan sampai sekarang memang banyak lah untuk custom. Kalau macam untuk tahun ni pun saya dah tak ambil dah untuk motor baru. Memang tahun depan akan buka untuk motor baru.
0: Maksudnya ni baru tengah tahun tapi dah tak ambil dah.
1: Dah tak ambil dah. Kalau untuk custom full motor lah, tapi kalau untuk yang buat sikit-sikit tu masih terima. Untuk satu motor memang tak terima dah.
0: Okey, banyak lagi cerita yang akan kita kupaskan selepas ini. Jadi saya harapkan semoga pendengar kita tetap setia untuk terus bersama mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana sahaja anda berada. Seperti biasalah, kita bersama menerusi Biz On Air Kelantan FM.
2: Sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
3: Jodoh dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
2: Tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
3: Klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

dengan barisan pelakon Zulkifli Hussein sebagai ayah, Amirul Hafiz Yosli sebagai Ikwan, Haris M. Noor sebagai Iqbal dan Yuji Mazlina Majid sebagai Ibah. Drama khas Aidil Azhar kali ini dengan kisah berjudul Mencari Nur Aidil Azhar. Hasil nukilan Hashim Latif, Tanah Merah, Kelantan. Mencari Nur Aidil Azhar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh, mimpi apa abang datang ke sini?
1: Tengok, biasa. Bukan main susah lagi abang nak pijak kaki dekat halaman rumah buruk. Darah lagi abang ni.
3: Dek, yang lepas tu sudah-sudahlah. Kita semadikannya sebagai kenangan dalam keluarga kita, dek.
1: Bang, abang boleh kata macam tu, bang. Tapi yang menanggung semua tu tak mudah untuk lupakan semua tu, bang. Tak mudah, bang.
3: Dek,
1: masa tak berubah, bang. Masa tu tetap berubah. Tapi kenangan tak pernah berubah. Kenangan itu akan terus dan terus dari dulu hingga sekarang, bang.
3: Dek, jadi adik tidak mahu maafkan ayah. Memaafkan insan jujur yang membesarkan adik.
1: Adik tak punya dua ayah kandung dalam dunia ini, bang.
3: Kalau begitu, marilah kita balik ke rumah ayah, adik.
1: Adik tak berani, bang.
3: Tak berani? Kenapa, adik?
1: Abang bukan tak tahu dengan marah ayah tu.
3: Itu zaman muda ayah. Sekarang ayah dah berumur, dek. Dah tua.
1: Ah, sama je, bang. Perangai ayah tu,
3: dek.
1: Marah ayah tu bukan abang tak kenal dengan PL ayah. Panas barang ayah tu. Sekali ayah meninga, seluruh isi rumah terabur kat tanah, bang.
3: Dek, itu di zaman muda-muda ayah. Abang dah kata sekarang ayah dah berubah. Dah tua, dek.
1: Berubah?
3: Ya.
1: Berubah perangai? Orang yang dah biasa bengis ni, bang, takkan hilang sifat bengis dia tu, bang.
3: Dek, sudahlah. Sudahlah, dek. Marilah kita sama-sama sambut Aidil Adha ini di rumah ayah. Ayah dah sediakan cuadah Aidil Adha kegemaran adik.
1: Adik tetap tak berani.
3: Tak berani? Asyik tak berani. Kenapa tak berani, dek?
1: Menantu ayah perempuan dari tanah tinggi tu, bang.
3: Kenapa dengan menantu ayah?
1: Dia perempuan dari tanah tinggi yang tak faham dengan perangai ayah tu, PL ayah tu, bang.
3: Dek, abang rasa ayah takkan buat perangai macam dulu lagi, dek.
1: Kalau ayah tak suka dengan isteri adik, bang, mesti kami akan bermasam muka dengan ayah lagi.
3: Ayah dah bagi tahu abang semuanya, dek. Mulai hari ini, kita semua adalah satu keluarga.
1: Itu kata ayah masa ayah perlukan adik, bang.
3: Dek,
1: kalau ayah dah tak perlukan adik, macam-macam ayah sumpah sekarang adik. Macam dengan Ibah, isteri adik tu, bang.
3: Dek,
1: adik takut, bang.
3: Takut apa, dek?
1: Adik takut peristiwa itu berulang kembali, bang. Jadi biarlah adik beraya dekat dataran tinggi tu saja, bang. Itu lebih aman dan lebih baik bagi ayah.
3: Adik, adik tak boleh ambil sikap macam tu, dek.
1: Abang jelah balik rumah tu. Itu rumah abang. Ayah sediakan rumah tu untuk abang sekeluarga.
3: Adik,
1: biarlah adik beraya kat sini je, bang. Kerana adik tak mahu peristiwa dulu berulang kembali, bang. Adik tak nak nangis. Adik tak nak nangis lagi, bang.
3: Menangis?

0: Macam mana dengan adik kamu, Iqbal? Nak ke dia balik sini? Beraya bersama-sama dengan keluarga kita?
1: Entahlah, ya. Dah puas Iqbal pujuk. Keputusannya tetap macam tu juga.
0: Tapi Iqbal...
1: Ayah.
0: Iya.
1: Ayah jangan bimbang. Iqbal akan terus pujuk adik.
0: Elok sangatlah tu Iqbal.
1: Iyalah.
0: Banyak juadah yang ayah buat pada tahun ni untuk kita nikmati bersama keluarga kita. Bersama menantu ayah. Bukan untuk orang lain pun.
1: Baik, Iqbal tahu lah. Iqbal tahu semua tu lah. Cuma ada yang Iqbal tak tahu juga.
0: Apa yang Iqbal tak tahu tu?
1: Apakah adik boleh menerima kedukaan yang bersarang dalam hatinya, ya?
0: Apa maksudnya tu, Iqbal? Tak faham.
1: Apakah peristiwa maki seranah yang menimpa isteri adik, iaitu Ibah? Bolehkah adik terima semuanya? Bolehkah adik maafkan?
0: Iqbal, tolonglah ayah. Ayah merayu sangat-sangat.
1: Ya,
0: Hari Raya Aidiladha ini adalah hari kemaafan, Iqbal.
1: Ya.
0: Sampaikanlah kepada adik. Ayah merayu.
1: Iqbal boleh tolong ayah. Tapi...
0: Tapi apa lagi, Iqbal?
1: Keputusan tolonglah. Tetap di hati adik, ayah.
0: Iqbal, tolonglah ayah. Ayah rasa Aidiladha tahun ini sangat-sangat tidak sempurna tanpa kehadiran adik dan isterinya. Tolong ayah, Iqbal.
1: Bukan ayah tak tahu dengan perangai adik.
0: Ayah tahu, tapi Iqbal tolonglah.
1: Ya. Perangainya saling tak tumpah macam perangai ayah.
0: Cukuplah.
1: Tegas dan keras hati ayah.
0: Tapi tu zaman dah berubah, Iqbal. Ayah dah tak macam tu lagi. Ayah tak nak kenangkan lagi zaman-zaman macam tu.
1: Betul, ayah. Zaman sudah berubah. Tapi perangai lama masih mekar dalam kehidupan ayah.
0: Iqbal, tolong.
1: Seorang hulu balang tidak mungkin melupakan semua sama sekali zaman silamnya, ayah. Zaman sedihnya.
0: Cukup,
1: biarpun
0: cukup.
1: Seribu kali kemenangan datang dalam dirinya.
0: Cukuplah, Iqbal. Tak payah diungkit lagi. Ayah minta Iqbal cakapkan kepada adik, ayah mohon maaf sangat-sangat. Cakapkan, ayah mohon maaf. Biar ayah mengalah demi kehormatan dan kebahagiaan keluarga kita kembali.
1: Ayah
0: dah lama maafkan adik, maafkan isteri dia.
1: Ayah,
0: Iqbal cakap pada adik, tinggallah di rumah ayah. Mari kita sama-sama menikmati juadah yang pernah disediakan oleh arwah ibunya dulu.
1: Abang boleh cakap pada adik soal adik nak terima ataupun tak.
0: Itulah
1: abang
0: yang tak
1: boleh, tak boleh paksa adik, ayah.
0: Iqbal,
1: ya,
0: sesekali Iqbal berikanlah keyakinan pada ayah.
1: InsyaAllah, ya. InsyaAllah.
0: Kalau adik balik ayah nanti, sebenarnya ayah ada hajat.
1: Hajat apa, ya?

0: Abang, abang tak nak balik beraya kat rumah ayah ke?
1: Lupakan soal itu, Ibah.
0: Abang, abang cakap apa ni?
1: Biarlah abang beraya kat sini je, Ibah. Ini rumah abang.
0: Janganlah, bang. Jangan buat macam tu.
1: Biar pun tanpa juadah yang sedap, tapi abang senang dan tenteram bila dapat lihat wajah isteri abang depan mata abang.
0: Apalah yang ada pada Ibah ni, bang. Ibah cuma seorang perempuan dari dataran tinggi. Jauh sekali nak mengerti adab resam keluarga abang ni.
1: Sudahlah, Ibah. Pujuklah hati dan rasa supaya terima kenyataan bahawa kehidupan ni tak mudah dan senang, Bah.
0: Yalah, bang. Ibah ni tengah belajar lagi adat susila dan resam keluarga abang. Maafkanlah Ibah, bang, kalau ada yang tak kena.
1: Ibah, lupakan pasal rumah besar itu, Ibah. Mari kita belajar mengenali ipai duai abang.
0: Jadi, abang memang tak nak balik ke rumah tu ke?
1: Bukan tak nak balik.
0: Habis tu?
1: Abang masih dengar lagi suara seranah ayah pada Ibah.
0: Sudah-sudahlah, bang. Yang lepas tu, kita jadikanlah kenangan, bang. Aidiladha ni bulan yang mulia, bang. Maafkanlah ayah abang tu.
1: Ibah.
0: Abang, bukankah rumah tu rumah ayah abang? Tempat abang dibesarkan. Abang tak boleh buat tindakan macam tu.
1: Ibah, abang ada harga diri, Ibah. Isteri abang diseranah dengan sebegitu rupa, dengan ipai duai termasuk ayah, bukan daripada orang lain. Takkan abang nak diam je?
0: Sudahlah, bang. Yang berlalu tu biarkanlah. Marilah, bang. Jomlah kita bina kehidupan baru yang lebih islamik. Ya? Yang lebih berpaksikan iman dengan amal.
1: Pandai isteri abang cakap, kan?
0: Abang juga yang ajaib, kan?
1: Alhamdulillah.
0: Abang nangis, ya?
1: Tak, Ibah. Tak.
0: Baliklah rumah ayah, bang. Tatap, abang, wajah ayah. Abang akan rasa tenang sangat, bang.
1: Tapi, Ibah.
0: Abang renunglah wajah ayah, bang. Mungkin anak kunci syurga kehidupan ni ada dekat tangan ayah, bang.
1: Ibah.

0: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Macam mana dengan adik bang? Macam mana?
0: Taklah ya. Oh. Puas abang pujuk dia. Adik tetap macam tu juga.
1: Adik tak nak ke beraya rumah ayah tahun ni?
0: Adik kata dia dah. Dia nak balik ke dataran tinggi ayah.
1: Adik.
0: Dia kata Allahu dia tenang Allah di sana. Berada bersama-sama dengan keluarga yang sederhana.
1: Sampai hati-hati ucap macam tu ke ayah?
0: Entahlah ayah. Hati kalau sudah terguris, itu tidak mudah paham untuk itu disembuhkan ayah.
1: Ayah menyesal. Beritahu pada adik ayah menyesal dengan apa yang telah berlaku.
0: Maksud ayah?
1: Ya, sepatutnya ayah menyanjungi adik. Kerana adik siapkan tanah dusun ayah.
0: Sudah ayah. Sudah. Kita kan manusia. Marilah kita semua manfaatkan Aidiladha ini untuk muhasabah diri kita.
1: Ayah semua tidak menyangka begitu keras hati adik engkau, Iqbal.
0: Keras kerana dia yakin jalannya itu benar, ayah.
1: Tapi ini kan ayah kandung dia. Sepatutnya dia bertolak ansurlah sikit.
0: Ayah, adik seorang yang baik, ayah. Kita semua seranah isteri dia. Tapi dia tak menyimpan dendam.
1: Itu dulu.
0: Cuma hati dia tercala, ayah.
1: Sekarang ayah dah tahu. Ayah dah tahu antara buruk baiknya. Yang mana putih, yang mana hitam, ayah tahu.
0: Apa kata kalau ayah sendiri yang pergi bertemu dengan adik? Iqbal rasa bila dia dengar suara ayah, hatinya akan kembali lembut, ayah.
1: Ayah pergi jumpa adik?
0: Iya. Ayah. Ayah jangan asyik mengeluh begitu je.
1: Tengoklah nanti.

0: Siapa yang datang sini?
1: Acik.
0: Ini kan rumah anak ayah yang degil. Anak ayah yang keras kepala.
1: Acik.
0: Anak ayah yang tak dengar kata sudah, ayah.
1: Sudah, Dik. Semua sudah berlaku lama. Tinggalkanlah kenangan itu, Dik.
0: Kenangan, ya. Kenangan yang didik hati supaya mengerti dan tahu bahawa isteri adik anak dari perempuan lembah yang kolot dan masuk adik. Ayah tu kan?
1: Adik.
0: Itu masuk ayah kan?
1: Adik dengar sini. Adik sebenarnya seorang anak yang baik. Isteri adik juga je seorang menantu yang baik bagi ayah.
0: Ayah?
1: Ayah yang silap. Ayah yang tak dapat bezakan yang mana buruk, yang mana baik.
0: Tak. Adik yang silap, ayah.
1: Sudah. Sudah, ayah cakap. Mari kita balik ke rumah, ayah.
0: Isteri adik yang kolot tu, ayah. Isteri adik sudah. Kolot, ayah. Tak macam isteri abang, isteri angah.
1: Adik.
0: Sebab tu menantu ayah yang lain adik. Terpelajar, ayah. Isteri adik anak lembah, ayah. Isteri adik seorang wanita yang tak ada darjat.
1: Adik,
0: tak tahu
1: sudah.
0: Apa, ayah.
1: Ayah kata sudah. Anak menantu ayah. Semuanya hebat-hebat dan baik-baik.
0: Itu hanya mulut ayah. Ayah pernah kata isteri adik anak belantara. Tak ada kemajuan.
1: Itu dulu.
0: Jauh sekali dengan pelajaran dan pendidikan ayah.
1: Tak ada guna lagi kehidupan yang mewah ini.
0: Tak
1: berkeluarga.
0: Tak apa ayah.
1: Adik dan menantu ayah.
0: Tak apa ayah. Tak mengapalah ayah. Biarlah adik dengan ibah beraya di belantara ini, ayah.
1: Adik.
0: Itu
1: adik.
0: Lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang.
1: Adik. Jadi adik tak nak balik ke rumah, ayah. Tak nak rasa kuih juada. Resepi yang pernah mak buat dulu. Yang sedap tu, yang adik suka tu.
0: Ayah hidangkanlah kat menantu ayah yang lain.
1: Adik.
0: Biarkan saja ibah dengan kuih tradisional dia. Lagipun adik dah acap kali rasa kuih tradisional ibah tu lah.

0: Buka tanah tinggi sana tu seorang mematakan ibad.
1: Daripada kita sekeluarga bertegang leher pasal darjat, pasal taraf, baiklah, adik beraya dekat tanah tinggi tu, ayah.

0: tak akan sambut raya bersama-sama dengan kita, ayah.
1: Ya. Yeah. Seorang anak bongsu lebih keras pada abang-abang dia yang lain.
0: Semua itu melibatkan soal hati dan perasaan, ayah.
1: Saya tahu.
0: Kalau ayah tahu, kita kena cari pendekatan lain, ayah. Kita akan pujuk adik supaya balik ke sini.
1: Tapi ayah tidak akan berputus asa. Ayah akan terus pujuk adik. Dia juga pewaris.
0: Jadi macam mana? Macam mana tindakan ayah sekarang?
1: Apapun, adik kena beraya di rumah ayah tahun ini.
0: Setelah hatinya tercalar, apakah adik akan kembali lagi ke sini, ayah?
1: Tapi Iqbal, dia masih anak ayah. Dan ayah adalah ayah kandung dia. Bukan ayah tiri dia.
0: Ayah.
1: Ayah tetap akan memujuknya.
0: Tapi ayah kena pujuk juga isteri adik, ayah. Kalau ayah hanya memujuk adik, kisah ini lambat berakhir, ayah.
1: Ayah faham maksud Iqbal itu.
0: Kata sepakat, bentuk jiwa jadi tenang dan permai. Kuasai hati. Suami kuasai juga hati isteri.
1: Ayah,
0: begitu, ayah.
1: Ayah faham. Ayah akan belajar dari pengalaman ini. Kekerasan hati dan ketegasan kita sebenarnya. Tidak semestinya orang lain akan menuruti kata kita.
0: Ya, benar, ayah. Kadang-kadang dengan sebiji tamar, ramai yang hendak berkawan dengan kita. Tidak semestinya wang ringgit berapa banyak, ayah.
1: Kalau begitu, ayah kena jumpa adik dan ibah.
0: Ya, ayah.
1: Ayah kena lontarkan isi hati ayah. Ayah mahu jadikan rumah ayah ini tempat kita semua. Tempat kita berbincang dan menyelesaikan masalah.
0: InsyaAllah, ayah. Syukur, ayah.
1: Masih ingat kata arwah mak dulu.
0: Ya.
1: Kata arwah ibumu, jangan berbalah sesama adik-beradik. Adik-beradik harta yang tidak ternilai.
0: Betul.

0: Adik.
1: Ayah, maafkan adik ayah.
2: Ayah pun sama, dik. Mana Ibah?
1: Ibah ke tanah
2: mana
1: tinggi,
2: ayah. Mana ayah?
1: Ibah ke tanah tinggi. Cari buah-buahan untuk dibawa ke sini, ayah.
3: Ajaklah Ibah sekali, dik. Ajaklah Ibah ke rumah ayah. Lama dia tak datang ke rumah ayah, dik.
2: Benar kata abang kau tu, dik. Kita adalah adik-beradik, anak-beranak. Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Adik-beradik tidak pernah dijual di kedai, dik.
3: Betul kata ayah tu, dik. Sebaiknya ayahlah penyambung hubungan kita sekeluarga, dik.
2: Ayah dah sedar sekarang, Iqbal. Adik, dulu ayah yakin anak-anak ayah akan ikuti ayah dengan kekerasan yang ayah tunjukkan. Tapi rupanya ayah silap. Ketegasan ayah merenggangkan hubungan kita semua. Ayah menyesal. Ayah minta maaf dengan kamu semua.
1: Sudah.
2: Ibah, maafkan ayah.
1: Sudahlah, ayah. Sudah. Setiap hari, Ibah tanyakan ayah. Dia nak sangat ke rumah tu, ya. Dia nak makan bersama-sama keluarga kita.
2: Cukup.
1: Dia berasa segan. Dia berasa malu.
2: Cukup, dik.
1: Sebab dia ada sempatan,
2: cukup,
1: ayah.
2: Cukuplah, dik.
1: Yang serba kekurangan.
2: Cukuplah.
1: Setiap malam, ayah. Setiap malam, Ibah mengilit persalinan sembahyang dia. Dia nak percubaan dengan ayah di masjid, ayah.
2: Sudah.
1: Tapi, tak kesampaian.
2: Sudahlah, dik.
1: Kerana ayah selalu mengelak dari bertemu dia.
2: Sudahlah, dik.
1: Kerana ego kita, ayah.
2: Ayah menyesal.
1: Menyebabkan sudahlah kita beralih arah.
2: Sudahlah. Mulai hari ini, ayah berjanji kepada anak-anak ayah, ayah tidak akan guriskan lagi hati anak-anak ayah dan menantu ayah. Fahamkan ayah.

Anda saudara bersama Datuk Jamal Abdullah. Ku tahu hatimu terluka untuk hiburan kita bersama pada petang ini dan waktu sekarang pukul 6.18 minit petang. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FMD ketika ini dan kepada anda yang masih berhari raya, sambutlah hari raya dengan sebaik mungkin dan kepada anda yang berkorban, berkorbanlah demi apa sahaja yang penting kita jangan sayangkan harta kita, kita belanjakan harta kita ke jalan Allah kerana pembelajaran itulah yang akan menjamin kita di akhirat nanti. Kepada anda yang mampu berkorban, selamat berkorban dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha hari yang kedua pada hari ini.

Anda sudah bersama Ilsa Pitaloka. Kau jangan hancurkan kesetiaan kita untuk hiburan kita bersama di waktu ini dalam ruangan Seleta. Dan kepada anda, selamat menonton TikTok pada petang ini. Mursi lagu-lagu pilihan yang terbaik hanya di Konti Wow Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda. Dana kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand sedara terutamanya di Kelantan terus dipertingkatkan susulan insiden tembakan di Patani Thailand yang mengorbankan isteri seorang anggota polis negara di mana perkara itu yang berlaku pada Isnin yang lalu dan mengikut Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mamap di mana kejadian itu disiapkan sebagai kes terpecil dan setakat ini tiada sebarang maklumat yang menunjukkan ancaman terhadap keselamatan di Kelantan di mana pihak polis sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga dan pemantauan keselamatan di sempadan dijalankan secara berterusan sepanjang masa. Dan kepada kita yang ingin menzarahi sanak saudara ke Thailand ataupun Thailand ke Kelantan yang pasti kita melalui laluan yang sah terutamanya pada anda yang sentiasa berulang alit dari segi urusan niaga dan sebagainya demi keselamatan saudara. Dan terima kasih kepada anda yang kini menonton TikTok Kelantan FM dan terima kasih Kak Noh Nurizam bila DJ kita bersara hanya tunggu dan ketika untuk bersara saudara. Dan terima kasih juga kepada Cik Mah kita dan terima kasih juga kepada Mak Ju. Di mana tanya Abang Lam, tanya apa ini? Bunga Melati selamat bersara. DJ Abang Lam, DJ kesenangan kita FM. Ucap ada bersara hanya tinggal setahun lebih lagi. Dan 2006, Selamat Hari Raya Aidiladha dan Assalamualaikum Azman daripada Azman Cik Hassan. Assalamualaikum DJ yang bertugas Hari Raya Aidiladha pada semua pendengar Kelantan FM. Dan dah begitulah saudara-saudara, sebagai seorang penyampai kita harus bertugas dari semasa ke semasa demi anda yang sentiasa memilih Kelantan FM. Tak kira waktu, yang penting kita harus yang pasti di mana radio Kelantan FM sentiasa ke udara walaupun dah bercuti.

Dan saudara bersama Uji Rashid, ku ingin selalu di sampingmu untuk hiburan kita bersama dalam ruangan Seleta di ketika ini. Dan kepada saudara, mungkin berlaku kesesakan kerana maklum sajalah fenomena Hari Raya Aidiladha sudah menjadi perkara biasa saudara. Dan yang pasti anda berhati-hati dan sudah tentunya gerakan trafik perlahan dan sebagainya. Yang pasti kita memilih jalan alternatif untuk kita ke destinasi, terutamanya kepada anda yang telah pun menghadiri ke rumah saudara mara ataupun kenduri kendara yang telah pun anda dalam perjalanan ataupun yang ingin pergi ke mana-mana. Kita seharusnya yang pasti kenal kita berada dalam keadaan yang selamat dan keadaan yang lengkap. Dan kita juga boleh memberikan laluan kepada mereka yang ingin cepat, terutamanya kepada ambulans dan sebagainya, kerana ada di antara saya perhatikan di jalan raya tidak memberi laluan kepada mereka yang memerlukan. Ini membuat malam bagi mereka, sekiranya kita tidak memberi laluan yang sebaiknya untuk kenderaan yang dalam kecemasan. Dan kepada anda yang berkorban, selamat berkorban, di mana hari ini merupakan hari yang kedua. Dan seperti mana kita ketahui saudara, ibadah korban merupakan salah satu syiar Islam yang agung yang dilaksanakan setiap tahun oleh umat Islam. Sempena Hari Raya Aidiladha bukan sahaja sekadar penyembelihan binatang ternakan, tetapi lebih daripada itu adalah satu bentuk ibadah yang penuh dengan nilai pendidikan rohani. Dan salah satu hikmah yang paling utama dalam ibadah korban iaitu menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memperingati peristiwa terhadap Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail dalam melakukan dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok kerana memilih Kelantan FM pada petang ini. Dan saudara ditemani oleh saya, Ruslan Cik Soh, menerusi lagu-lagu pilihan yang terbaik.

Adela Sodor bersama fotograf di Alam Fana Cinta dan 7 Malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri. Terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada petang ini, Mursi Titot. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
3: Dan syukur Alhamdulillah saudara dalam Islam bukan hanya terhad kepada ucapan di lisan dan seperti Alhamdulillah. Tetapi kita menuntut perbuatan yang membuktikan penghargaan terhadap nikmat yang dikurniakan Allah SWT. Dan di mana ibadah korban adalah satu bentuk syukur yang diterjemahkan dalam tindakan, yakni mengorbankan kebahagiaan sebahagian rezeki yang dah dikasihi dan harta ataupun binatang kita ternakan sebagai tanda terima kasih dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk makluman muslimi dan muslimat, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.23 minit malam, dan bagi zon bersudan dan setiu di Terengganu 7.20 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengan Mak Bunga membebel setiap hari.

bukannya kapa. Mak Bongo nak menasihati sesama kita je. Harapnya kapa hok baik tu diambil. Apa hok tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu Nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hok mana telah berkorban untuk keluarga. Hok mana berkorban untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.34 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masanya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmud. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan. Biar cakap jelas. Itu dua, tiga. Itu yang terbaik, kan. Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak. Tetapi Nabi cakap sikit, tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp. Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jaga.

Dan bila saudara selamat menyambut Hari Raya Aidiladha pada hari ini dan di mana kita sama-sama berkorban dan sebahagian rezeki anda dikasihi ataupun harta dan binatang dan ternakan sebagai tanda terima kasih dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat ayat saudara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan ataupun korban supaya mereka ataupun menyebut nama Allah dan binatang ternakan yang telah direzekikan Allah kepada kita, dan ini menunjukkan bahawa korban adalah perintah khusus yang mengajar manusia untuk mensyukuri nikmat rezeki dengan cara yang ditentukan oleh syariat, dan kita juga dapat menyucikan jiwa dan menanam rasa ikhlas kita, dan sekaligus memperingati peristiwa Nabi Ibrahim terhadap pengorbanan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Baiklah saudara, pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami DJ Kicks yang akan bersama anda sehingga pukul 12 malam dalam cerita Kita Orang Kelantan pada malam ini. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu pilihan yang telah pun saya sediakan untuk saudara dari jam 6 hingga 9 malam. Dan tidak ketinggalan kepada terima kasih juga kepada rakan teknik kami yang sentiasa memantau siaran kami, iaitu Encik Mazlan Din dan Saimi Mamat pada malam ini yang terus bekerja walaupun berhari raya, namun demi kepentingan dan demi kesedaran para pendengar agar lebih baik dan mendengar siaran kami dan yang bermutu. Dengan itu, salam hormat daripada saya Ruslan Cesoh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mohon doh. Gaji boleh sampai RM2,800 yas boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku doh. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 yas. Pakat marilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37-221 ataupun WhatsApp 013-330-09-4.
1: Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak. Kelantan FM.
2: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua? kelantanfm.rtm.gov.my.

0: insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok the effect untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja, dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting, di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Ciki, tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal ni. Banyak lagu lah untuk kelatak FNK. Terhibu popo kita. Hibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia Ciki, siapa masuk nak tugas weh.

bisa mencekok cerita kita gelar tadik kakak sempena dengan kehadiran Aidiladha yang telah pun kita sambut untuk hari kedua. Agak-agak lah adik kakak muk raya tu tidak orang panggil, tidak luntur lah. Jadi kehadiran DJ Kid pada malam ni hok pastinya banyak lah lagu-lagu raya yang akan dihidangkan kepada adik kakak kita bagi menemani malam anda. Apa pun setara mana adik kakak dengan duduk ke masing-masing, kemungkinan adik kakak tengah ralik lah dak bersama kehadiran kepulangan ada anak perantauan, anak cucu kita, kehadiran waris-waris saya sobat kita. Kalau ikut kira balik gak, raya kedua ni ada lagi hok perebah. Dan ada juga hok jam, ada hok bewah macam-macam dia kakak dia. Dalih orang panggil kasi rezeki, dalih orang panggil mengerat ke ukhuwah silaturahim. Agak-agak gitulah adik kakak berpanjangnya selama-lamanya kanduknya. Jadi adik kakak, sebelum kita teruskan lah, kita mulakan pertemuan kita, kita teruskan untuk segmen ini di segmen cekok cerita kita Kelantan. Sukarlah juga untuk dijikit ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nak lah belakang adik kakak Oh, jamuk, cara jamuk adik kakak agak-agak satu nak belakang lah. Dan kita ralik bersuka hilang adik kakak agak-agak satu nak belakang lah setelah berkumandangnya azan pada sejam yang lalu pada pukul 8.34 minit malam. Jadi begitulah adik kakak sebagai peringatan bersama. Jadi sebagai pembuka tirai, kita bersama dengan Wadi Tok Dalang dan Putra Amirul untuk menghiburkan anda.

Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia Kudi Kelantan FM. Di tanggal 28 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah, kuhadirkan diri menemani malam

Oh, tu dia dia agak gitulah suka hilang eh. Terutama sekali sasa anak perantau kita lah. Telah pun menjejak ke kaki, telah pun sapa nyenggi rumah bersama keluarga tercinta merenung wajah bonda tercinta, ayah anda tercinta. Dan eh, suka klik kapu dek kakak ni. Kalau tengok atas tembok pun beriak lah dek kakak ni. Tak, kalau tengok ke nombor pendaftaran kenderaan pun pala tu tidak pala D lah. Banyak pala A, pala pala luar belakang lah dek kakak. Neh, suka ya ramai-ramai berjujuk dek kakak. Tambah pula dengan ujian. Neh, motor banyak duduk teduh eh. Banyak dengan tubik dengan kereta lah. Sementara tak ada ujian dek kakak weh. Boleh kira kak lah, cukup lekat belakang. Ngangin, ngaribuk, ngan pelakar, ngan pondi. Neh, neh. Tu dia dek kakak. Warna kerja dia. Tanya tak ujian, kita minta ujian. Dan ni, tanya ujian kan. Oh, tak boleh nak kata berapa lah. Adak je lah. Dan ni. Oh, tak ada besi lah kalau bocor kak. Cuma kat gitu lah adik kakak eh. Masih lagi dalam suasana kemeriahan Aidiladha. Jadi pada pukul 9.30 minit malam, DJ Kit nak buka panggilan talian lah. Untuk bersama adik kakak kita. Tapi kita alu-alu ke kepada yang baru lah adik kakak eh. Untuk sama-sama kita dengar nikmat demo beradak dengan Aidiladha mari. Neh. Tu dia adik kakak. Jadi pada demo nak memanggil bolehlah kosiwi di 09-7488-30 ataupun 743-3858. Neh. Gapo dia hak demo boleh mari. Gapo dia hak demo hadap mari. Gapo dia lagu mana situasi demo mari. Demo boleh kosi bagilah. Neh. Cuma jangan duduk belah lah. Sudahlah. Neh. Duduk belah letihlah kita ni. Neh. Letih nak buka uceh dek kakak. Apa-apa dek kakak, kita teruskan dengan ragam kita di Hari Raya bersama Aceh Tantari dan Baby Fia. Layan di Kelantan FM.

0: nonton.
1: Halah.
0: Bapak-bapak.
2: Ya. Apa? Sudah.
0: Sorry. Selamat Raya.
3: Termasuk KSSC Jun 2020 ni buka dah lah ni.
4: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
4: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diurus ke.
3: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
4: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
5: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
6: Oh tu dia dek agak ragah deh huhara dek agak ragam hari raya neh tak kira lah raya poso raya haji gak dak dek beli beli gak dek agak habis karo nak jadi siap dak habis karo nak baru tapi dinasihatkanlah supaya kita ni sentiasa bersederhana lah dek agak neh bukan nak halai muka pitih demo tapi gak holah dinasihatkan supaya kita ni bersederhana tidak berdoa lalu lah neh bagi menghormati perasaan-perasaan mereka yang tidak mampu dan ni kadang-kadang kita ni holah duduk ke kita ni asal jangok kita ya asal selesa kita asal seni kita ber jangan dia kata jangan sesekali amak ke buah-buah tulah dia kata sedek ke orang lain dia kata kelah-kelah tak ada ni ke ni nak sarut baju baru pun mikir dua kali ni mikir dua kali aku hanunya make po tengah dok kita ni gak pas tukar salih pas salih sauk hok lai deh ni bukan deki royak deh sebabnya hok lah sebagaimana sedia maklum dek kakak hari ni kita ni beradak dengan hok lah krisis macam-macam lah dek kakak sehingga melibatkan dengan ekonomi kewangan apa sibo deh ni adalah berlakunya penjejasan lah dek kakak dok dari segi bak tubik masuk piti kita dalam poket. Jadi dinasihatkan supaya kita bersederhana lah sebagaimana seruai kerajaan dia kakak. Deh, cuma dia mahu ada kat kita nak kata gua anu. Banyak ke? Kalau ada pun dia banyak ke kat banyak ke sedekah lah. Deh, wi batu itu kecil dia lembu ni seko, kecil dia dua eko, kewi kok tu, kewi hoda, suka, bagus alhamdulillah. Waktu kita alu-alukan. Deh, cuma rusingnya kita kelah-kelah tak ada ni nak buat apa ada. Deh, nyanyo dia kakak. Neh, nyanyo nak nanggu. Pas raya habis raya kat deh. Mepeh, mana ada? Tak ada peti. Ada berlaku lah adik kakak. Neh, jadi dinasihatkan lah supaya kita ni lah. Sentiasa bersederhana lah adik kakak. Baik adik kakak, kita bersama dengan pemanggil kita bahagia juga lagi lah. Hello, assalamualaikum.
7: Hello, assalamualaikum.
6: Hello, Kak Ayah Jabi nak ayat kan ya?
7: Kak Ayah Jabi, apa? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Maaf saya batin.
6: Lagu mana Kak Ayah? Duk mana tu?
7: Duk rumah Kak Ayah bawa balik.
6: Baru balik?
7: Bawa balik dia makan gula. Mesti biasa tu Pak.
6: Oh sedap dia. Banyak kau buat klik?
7: Tak buat klik. Nak klik apa pun. Kau kita makan gula. Mereka.
6: Tak lagi. Gomai itu biasa. Gak.
7: Takut
6: bui kau sikit-sikit.
7: Saya mari.
6: Mana?
7: Mudah dua mahu mari. Kak Ayah mari tak lihat tinggal. Saya mari.
6: Jadi aku mana kesoh mari? Cukup sikit-sikit tak?
7: Kesoh gebe lah.
6: Tak kira lah kesoh. Dia mari ada mari.
7: Kesoh gebe lah. Kesoh malah lemu ya lah.
6: Lagu mana mana? Lagu mana kesoh kan?
7: Lagu mana malah apa ni masuk gebe kat selik kat. Bagi-bagi ya lah.
6: Itu ya lah.
7: Bagi-bagi ya lah.
6: Tak ada buat makan sikit-sikit kau tak ada.
7: Buat makan lah cik. Waktu apa ni. Buat majlis. Syukur malam maya ajak ke apa lah.
6: Alhamdulillah lah. Lacar belakang dah ni.
7: Lacar belakang. Alhamdulillah.
6: Tak apa lah. Comel tu.
7: Tak ada ke apa lah. Muka kita ambil sikit je kita. Kita dekoh lah belakang malam.
6: Yalah. Itu lah.
7: Muka kita bagi je malam. Anak cucu. Dekoh-dekoh orang lah.
6: Yalah. Tak apa lah. Agak-agak dia akak tu hai lah. Deh.
7: Kik pun kaya ada yang orang bersama oleh. Nunggu malam.
6: Dunia belakang tu. Besar dah jamu. Oh, tu eh guru. Tak apa asal lembu kamu.
7: Oh, itulah. Itulah kak yang tengok pik dia. Lembu eh. Kata rumah boleh. Tu eh kecil
6: lah. Eh, bahasa dia dah lah. Bila lagi. Nak agak orang tak kena sakit. Takut nak agak baik agak lembu.
7: Sekali setahun. Tak kira.
6: Oh, ni sakit orang tak ni lagi ni.
7: Ha,
6: yang
7: lejah tu. Main dengan lembu besar.
6: Main dengan sejuk-sejuk pun kak. Alah lah.
7: Tak
6: apalah. Tak apalah. Beres lah kak ya. Weh, kisah lain belakang dah.
7: Ha, tak apalah. Insya Allah.
6: Beres. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, tu dia. Sedap gitu. Dan ni, duduk ke dalam ramah. Anak natu ada keliling. Hari ni, ada kesempatan pergi cari tuk besar. Tuk besar beg. Wah, pergi pergi mari. Dan ni, lagu tu lah dia kakak. Dengan duduk ke kak ayah lah. Dah, adik kakak lain lagu mana, setara mana kasi eh. Jadi, kepada dia mohon nak kasi bagi, boleh mari. Eh, di 09-7488-30-743-3858-58. Eh, terus seterusnya adik kakak kita nak seru lah. Mungkin ni ada adik kakak kita, anak-anak perantau kita, hok baru berkesempatan. Eh. Baru nak kelik hari ni. Aduh, kawai kerja ada belakang. Tak apa lah, kita down there sebentar.

0: Oh, tu dia dengan lagu daripada Usuk, Aimee, Fia dan Lokman. Sebagai panggil Don dia demo lah. Dalam perjalanannya klik kau. Dan mungkin juga ada di antara kita ni. Dalam perjalanannya alah kau pergi pun ada setengah. Pergi awal ke. Muka kita kerja tak apa-apa. Tak apa lah. Anjur-anjur weh. Jangan gaduh kau nak tekan lah. Lama berat hanya kau daging lagi. Ingat kau daging lagi. Tak tukar dengan tiapi bukan dia. Tidak baik kita bersama dengan pemanggil seterusnya.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang kaya.
1: Ya, orang kaya kerja. Orang kaya orang tak kerbah. Kaya pun.
0: Mana tak kerbah?
1: Anak-anak pak beradik yang kerbah dorang beramah dorang.
0: Tak apalah. Gitu
1: kan. Pak beradik yang kerbah belakang.
0: Gak apa-apa. Tak jeluh kita sore. Jadi kelima lagi
1: Dah habis dah. Yang ambil seko gitu ya ada dah. Yang ambil kau lain dah.
0: Ya.
1: Iyalah dia kata.
0: Tak apalah. Gitu kan. Jatuh kau berapa segi ya?
1: 700 lagi
0: Tujuh?
1: 700
0: Oh, standard Google standard
1: 700 belakang. Pak beradik tu.
0: Oh, syukur lah kita ni dah ni.
1: Oh, syukur dia ada lagi. Bila tengok lagi sama-sama pagi. Esok nak berusik rumah lah. Esok ada baca doa.
0: Oh, ada buat baca doa.
1: Ada lah rusuh tu baca doa lagi. Esok rusuh 10 orang. Hari ni esok patah tiap orang. Ibu kita sampai 10 orang. Kita berbuh kan? Halo.
0: Tak apa lah rezeki kita.
1: Tu kerja-kerja tak apa yang puluk kerjaan ni.
0: Tak apa Dok ni marah ke dia ni?
1: Dok lah marah.
0: Dok lah.
1: Letih
0: tak apa masuk.
1: Tentu masuk.
0: Letih tu tak apa tentu masuk. Gitu.
1: Letih masuk-masuk lah. Boleh.
0: Tapi letih-letih pun tak apa kalih dah lah ni.
1: Air kalih dah. Dari dah kata mama masuk 4,000 lah. 4,000 buku putih lagi. Masuk 4,000 buat.
0: Tak apalah. Tu hak buat 4,000. Hak boleh lebih pada tu.
1: Lebih tahu tu. Lebih pada tu. Beribu boleh lah duit tu.
0: Tak apalah. Rezeki lah tu. Siapa yang boleh lah putih tu.
1: Sikit apa panggil.
0: Ya, tahu depan ada omong kak. Perebuh kita pun. Perebuh kita pun. Perebuh lembu kita pun lok.
1: Perebuh kita yang tak dekat dah sikit weh.
0: Lagu tu lah. Maaf kambar kata syukurlah dengar dok. Kita tak kerbeh pun anak kita kerbeh. Tak apalah tu. Anak ramah boleh banyak. anak sore boleh supik pun tak apalah. Asal boleh. Nak berbanding dengan orang lain tak boleh. Cuba kat gitulah dek aku utamakan kepada fakir miskin supaya orang panggil. Sebabnya bagaimana dia jekit duduk berhati, ada berita, ada setengah tu. Ni bukan dongeng dek kakak, dengan tahun 2020 ni ada lagi model makan daging setahun sekali. Kira-kira, Tak mana tak mampu. Tak mampu, tak ada piti nak beli daging. Ayah pun kadang-kadang lah. Beli kopeh-kopeh lah. Kadang. Kutik dan ni. Paling uduh, paling tak ada pun biarlah awak lauk. Marilah kulit pun kulit lah. Capur gaya konyik kori. Anak guana ni. Adik kakak ni. Asal kenyih. Tapi kat anak wayaknya ada lagi adik kakak ni. Jadi dengan kehadiran Aidil Adha dengan gaya kerbang ni adik kakak ni. Kalau kita bagi ke fakir miskin besar adik kakak. Dia tak wayak kita ni asal kawin tak makan. Setahun tak makan lagi daging. Kalau sudah mau tak wisah Allah sokong banyak dah tak ayak gitu kak. Tapi huduh-huduh pun lepas dua tiga jakoh kak. Tak nopak tak rumah kalau kelas tak ada ni. Boleh daging adik kakak. Kak lo ni berapa adik kakak daging? Tak berapa daging lo ni adik kakak. Kalau tidak 20 ya lebih kak. Tak bang lah dek akak Nak beli setengah kilo pun rasa kadang-kadang kelah tak ada ni kak. Nak beli setengah kilo Kalau beli kes layar boleh lagi dah less kilo dua. Ada deh. Macam-macam lah dek akak Cuma gitulah dek akak Pastinya dengan kehadiran jelak tahan ni pasti kita letak syukur depan lah dek akak Walau dalam mana jua akan ada sekalipun. Dan kepada demo lah mungkin dia tengah buat persiapan lah. Mari raya deh. Hari ni esok lusa sehari dua tiga empat hari ni sibuk dengan beg wah. Jadi kita nak peribur lah kepada sasah beg wah ni. Kukurinya ada lah juga bakit semangat. Cuma jangan pasal berdeh deh. Pada lagu ya.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan dengan kehadiran Aidil Adha pada hari ini, adik kakak. Apa pun adik kakak eh, dengan sakit-baki masa, dengan sakit-baki hari yang ada ni adik kakak, agak-agak dari segi bak ibadah ni, bolehlah sama-sama kita orang panggil menuh lah adik kakak weh. Tak, tahun depan belum tentu kita ni eh. Jadi dengan masa ada ni kak, lah, bolehlah pakak-pakak erat ke huah. Selain itu juga adik kakak eh, ada masa hok ruai ada ni kak, bolehlah sama-sama kita menunaikan ibadah. Walaupun sunat adik kakak eh, neh, segala-galanya akan dihitung kira pada sesok kelak adik kakak. Jadi adik kakak, kita teruskan dengan hiburan seterusnya daripada Datuk Hatan dengan lagu ini. Lagu Selamat Datang Sayang diikuti dengan lagu Hari Raya Hari Bahagia daripada Ramlah Ram. Hiburan untuk anda di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan.

Bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Oh, tu dia ada kaya lagu Hari Raya, Hari Bahagia.
1: Dah, lagu lima apa bunyi ni?
0: Aduh. Kenapa dia nak oyak sana ni? Aduh, kita kanyak lalu bunyi kau pelik-pelik kat. Alah. Tak boleh harap lasu ni. Apa-apa adik agak tu lah. Sementara tadi lagu daripada Ramlah Ram. Harap-harap kebahagiaan sentiasa mengiringi diri kita. Deh, sempena dengan kehadiran Aidil Adha. Yang pastinya sama-sama kita harapkan lah. Deh, kebahagiaan ni adik agak eh. Boleh berlaku dalam apa jua situasi adik agak. Deh, baik dari segi bak pucuk dianya. Pucuk daripada sebuah kemaafan. Sebuah teguran. Bertegur sapa. Deh ni. Pupuyen ini kena tangan molek lah dia kakak. Tak. Nak agak kau tangan pos sekala-sekala nak tegur tu serah kerah kek lagi. Kerah butir lagi. Tapi dia kehadiran Aidil Adha ni adik kakak. Hok terik. Habis kena belakang. Cuma atas kita lah nak kata asinya. Kalau buat kerah pedah juga kak. Dah aruh lah. Tak. Nak buat mana. Itulah adik kakak. Sebentar lagi kita akan teruskan dengan hiburan seterusnya. Cumanya adik kakak ada sedikit maklumat lah berkenaan dengan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan terus dipertingkat sesulit insiden tembakan di Patani Thailand yang mengorbankan isteri seorang anggota polis di negara tu. Hari sini lepas. Nah, jadi sebagaimana kenyataan ketua polis Kelantan kita, Datuk Muhammad Yusuf Mamak, kejadian itu disifatkan sebagai kes terpecih. Dan setakat ni tiada sebagai maklumat yang menunjukkan ancaman terhadap keselamatan kita di Kelantan. Cuma kawalan sempadan seperti biasa, pihak polis Kelantan sentiasa berkawal dan berwaspada 24 jam lah. Tu dia adik kakak. Jadi sedia maklum belakang lah berkenaan dengan kawalan sempadan ni adik kakak eh. Hak tentu kita ni, hak tak bersalah ni, biar tentu orang panggil cukup kakah lah. Deh. Cukup kakah. Kalau tak cukup kakah pun lah, jadi ke masalah juga adik kakak eh. Deh, nak pergi mari payuh. Tak. Orang panggil lah, kita ni biar tentu orang panggil soh atas jalan lah adik kakak eh. Tak. Jadi nak pergi masuk tobik pun mudah. Dengan kerja buat kita pun tak ada talabah. Itu dia adik kakak. Apapun, pastikan kita ni sentiasa berdisiplin lah. Deh? Dari apa jua keadaan, dari apa jua kerja buat kita. Supaya tidak berlakunya orang panggil susah payah lah. Kalau kita kena tepuh, kena ada adik kakak. Deh? Itu dia. Baik adik kakak, kita dengarkanlah lagu ini. Sebagai orang panggil temen malam lah adik kakak. Sebelum kita bersama dengan Wak Yoh sama Syed. Itu dia. Sedih ni.

abiyo, ambo na tanyo ni abiyo. Kung ano, abiyo tapos kalo na po dunungu. Nakatabi ni mati, mungko mati ramo do. Aku ke sedih lalu ni aku duk mikir sa'i. Ano-ano kita ni, no balik. Jenguk mu ayuh po payuh. Mu tahu kodok sa'i maksud gapo dia hari raya adik adaha ni sa'i. Amu tahu lah payuh hari raya haji, hari raya gerbang. Mu tahu kodok kesoh sebalik hari raya ni sa'i. Kesoh Nabi Ibrahim. Kerobekan anak dia Nabi Ismail atas ketaatan kepada Allah. Manonyo kerobek-kerobek ni kita kena kerobek duit, kita kena kerobek masa, kita juga kena kerobek perasaan sa'in. Kalau cerita pasal kerobak ni, ano-ano kena kerobak lah juga. Walaupun cuti tak lama, baliklah tengok mu ayuh kapuh ni. Aku setuju kata-kata mu tuyo. Giderak situ sini boleh. Tai gayo tak lena tengok, jenguk mu ayuh. Oh ya kata, tak ada duit. Beli goti-goni boleh. No korban sekali tahu, Popayo. Tak

Tu dia dekat lagu Hindi untuk demo lah di segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Nak tell lagu raya saja. Takut gula tak masuk dalam kawah dek ni. Tapi kurang-kurangnya olah kalau ada Hindi stay tu olah tak mungkin nak suruh demo joget. Kadang-kadang joget ni boleh berisiko juga demo dek ni, main ramah-ramah tu ke dek. Duk mati awah apa sibon kak waknya salah sembek salah sembek dalam sambal lado ko gapo gak lo huhago pula deh. Cuma gak orang panggil wak-wak cerah mata jelah nek ni. Tu dia. Agak-agak gak menuh ngak kandok lah dek. Lepas ni kita gi alah ko lagu yang boleh dikatakan lagu yang menjadi sioleh lah, terutama sekali kepada sasah lama. Lagu bukan lagu ngeluh ni, cuma lagu belah jelah. Deh. Tu ni ada belakolah kita ni dek ni. Cuma dek agak sebelum kita ke hiburan seterusnya, DJK ada nak kasih bagi berkenaan dengan inilah JSF ni adik-adik, bahasanya kerajaan kita ni kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Jadi sebagaimana kenyataan Menteri dalam negeri kita Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, KJM mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis global Sumut Flotilla JSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru ni. Jadi pihak KJM kita ni menuntutlah supaya kebajikan maruah dihak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Tu dia ada agak. Selain itu juga pihak KJM kita ni turut menyeru agar usaha diplomatik diteruskan secara konsisten lah bagi mengelakkan sebagai peningkatan ketegangan yang boleh orang panggil menggugat kestabilan. Deh. Kalau kau terik adik kakak agak lah. Serabut perut lah adik kakak banyak karo. Deh. Banyak karo lah kena gosoknya. Dan keselamatan antarabangsa lah adik kakak. Jadi kita ni adik-adik sebagai rakyat Malaysia hak tentunya haklah prihatin lah adik-adik apabila timbul dakwah khabar berita melibatkan layanan fizikal yang kasar ataupun unsur intimidasi serta penafian hak-hak asah terhadap aktivis yang terlibat. Tu dia adik-adik. Jadi sama-sama kita doakan lah kepada sasah pejuang kita iaitu seramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan JSF 2.0 ke Gaza dikurniakan apa panggil kesabaran deh. Agak-agak sentiasa bawah duduk di bawah lindungi Allah SWT lah dek agak deh. Kita hotok gini betulah dek agak sentiasa menanti perkhabaran mereka lah. Di samping itu juga doa jangan diputus supaya mereka menemui kejayaan lah adik kakak dalam membantu lah dak sanak saudara kita yang tidak orang panggil halah kurang bernasib baik di sana lah adik kakak neh. Lagu tu lah, tapi insyaallah adik kakak segala-galanya akan diganti balik lah dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak kita pergi alah kau jodoh sementara.

Oh, tu dia kakak, lagu iringnya lah kepada demo yang sedang membuat persiapan lah dia kakak. Neh, kita ke kapo ni kak, kalau tak buat kerja ramah-ramah. Neh, dalam rewem ke apa-apa ke. Dah. Oh, tak sedap dia kakak. Cuma dalam kerja buat kita tu agak-agak terselit lah. Pesannya-pesannya ingat-ingat-ingat sebagaimana lagu tadi lah dia kakak. Sebagai budaya kita ke Kelantan. Jadi dia kakak, DJ K akan menutup tirai jam yang kedua dengan lagu ini. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

0: Itu dia dengan lagu Dendang Perantau, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli sebagai pembuka tirai pertemuan kita. Jadi dekat kita bersama dengan pemanggil kita di ruangan rentak kenangan ini. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Syah. Gimana, Syah?
1: Waalaikumsalam. Sihat.
0: Sihat, Syah. Sihat, sihat lagi tu. Gimana, Syah?
1: Gini, hati.
0: Ha.
1: Kata tak ada geman duduk rumah tunggu. Saya tengok lagi lagi.
0: Gagal dia. Tak betul eh.
1: Tunggu sayang-sayang lagi lagi.
0: Bahawa lagi ke tak?
1: Bahawa lagi.
0: Boleh apa je?
1: Tiga usia. Tiga dua. Tiga orang. Lepas tu sayang-sayang bahasa. Sayang-sayang bahasa ke bahawa lagi.
0: Lepas
1: tu masjid. Seko semua lain.
0: Ya.
1: Saya lagi tolong tak boleh. Mata saya nampak.
0: Tak apa lah Syah. Asal segera daging tak apa dah Syah deh.
1: Ya lah.
0: Kira nak kira perubah
1: hari ni.
0: Hari ni dok hari ni. Hari ni perubah kita hari ni.
1: Ya.
0: Marilah kalau perubah pun. Apa air
1: so
0: nak ajak
1: lah kali ni.
0: Oh, ada belakang lah. Ni ada gitu lah kita ni.
1: Ya.
0: Oh, lagu tu lah Syah eh.
1: Ya.
0: Oh, tak apalah Syah weh. Agak-agak boleh makan molek daging. Boleh makan daging dah ni.
1: Boleh makan Syah. Oh, sama ke.
0: Lepas tu duk tunggu buat ke dia nak mari daging dia tak boleh makan.
1: Duk sayang lagi.
0: Eh?
1: Sayang lagi.
0: Ya. Lepas tu boleh makan, tak boleh makan, tak boleh makan kalau bunga.
1: Oh, boleh makan. Kalau dia boleh makan stik
0: ah. Oh, tak. Tak yalah, mana ketahu dia tak royak. Alah.
1: Ibu
0: Jepang sikit boleh? Lagalah,
1: ucaplah. Terima kasih. Assalamualaikum Jepang. Habis mak. Tepung beretan. Rasa pulang mako. Rasa baju. Kasih mama. Kamar berdiri meluk. Apa yang mak tahu eh? Ki, terima kasih banyak. Selamat raya. Ki, mak akan cari lagi.
0: Selamat raya. Mak akan buat tak dah?
1: Selamat raya. Mak aku.
0: Iya, iya.
1: Pi pun
0: tak ada salah. Iya, alhamdulillah. Tu nak dengar. Takut ada ya. Beres lah Syah. Kisah lain belakang eh.
1: Okey.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia dia ke. Okay. Oh, tunggu daging tapi tak boleh makan. Oh, dia panggil pengorbanan juga tu. Dia ke. Deh. Oh, dia kita ni hanya ada gitu dia ke. Ujian masing-masing. Tak, ada demo tak boleh makan daging. Boleh makan kakak dalih. Ada demo boleh makan kakak dalih. Daging tak boleh, macam-macam dia kata. Jadi itu adalah pengorbanan tu. Pengorbanan menahan diri. Orang lain duk cucak-cucak makan. Oh, dah eh. Oh, lipo. Tu perut kita. Tak, kita dengar. Kelin. Tak. Oh, tu dia. Tapi sobat banyak lah. Deh, oh kita makan tak boleh makan lah. Ni siapa pula eh? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, lagu mana? Orang okay, macam? Oh, kau si bagi lalu.
2: Sehat, orang siap ada ke apa.
0: Lepas tu sudah lagu mana?
2: Bereh, jalan lancar.
0: Ya. Lepas tu manggil ni ada nak ayat ke apa? Cuba ayat.
2: Manggil ni ayat ni ada kenangan kat emam. Di gaya haji
0: ya. Haa. Haa.
2: Masa arwah Kak Amah, arwah habis Kak Amah ada lagi. Raya poso tu, dia nak suruh Kak Amah waktu pak, yang nak ketuk pak. Kak Amahnya jahit bakal hari waktu pak tu jahit lagi. Lepas tu Kak Amah kata, tak apalah, ya kita buat raya poso ni lah Kak Amah kata. Dia siap beli ni saya terbuka pula, saya dia jual. Tapi raya poso ni tu Kak Amah semua. Kalau lepas raya Kak Amah ke demi, buat kita jahit ya. Jago-jago tu ni tak buat. Lepas tu biar kita buat raya haji Kak Amah kata. Lepas juga lepas pasal raya poso ni tu, orang tepuh lasir sekolah. So sekolah. So sekolah Kak Amah pun jahit lasir tak buat. Air kau tu. Air raya haji tu memang Kak Amah tak buat.
0: Tak buat juga.
2: Tak buat juga tu pak. Lepas tu dia lepas raya haji tu kok mati ki. Kak Amah tak tahu ki nak mati ke tahu nak mati. Kita buat lah ragan apa. itulah yang kenali. Kalau raya haji tak sedih semua tu. Tapi waktu pak bu gitulah tadi ingat kak tiok ah.
0: Ngocak lah. Ingat
2: waktu pak. Tak apalah. Raya haji lepas raya haji dia tak ada gitu.
0: Tak apalah kak main wak gua no sapa tu.
2: Mati segar-segar tak ada apa. Oh tu lah rupanya dia duk mitok nak tu pak nak tu pak tu rupanya dia nak mati kali terakhir. Okey lah okey.
0: Tak apalah. Saya sok dan buat denung lah. Oh, eh sungguh jangan suka sungguh. Saya sok kat kalau takut molek kan insya-Allah jumpa pula.
2: Apa kau hari ni tak buai lagi.
0: Bapaknya serah lagu mana sakut kau kan.
2: Dalam peti sakut. Memang sakut gitu. Yalah. Itulah. Masa dia ada ni kan. Oh, dah lah gitu nyotok nak imano. Pasti kak. Gitulah.
0: Tak apalah Kak Ma. Lupa
2: juga Kak Ma jahit baju batik ke kat orang ke. Lepas dia berayak dia. Comel ni dia ayak. Comel. Kak Ma beli tu kain nak buat dia.
0: Tak ada juga.
2: Tak buat. Beli kain lama tak buat ke.
0: Ada dekat lah.
2: Masa ada ni kita tak nak imano.
0: Yalah.
2: Tak ada rasa lah.
0: Yalah. Tak apalah Kak Ma. Bagi lepas-lepas tu.
2: Sedekah-sedekah
0: dengan doa lah.
2: Tapi raya haji kat memeti
0: Yalah. Apa pun sabar banyak lah dah. Jangan sesekali cuba salah ke diri sendiri lah. Yalah. Jalan ni dia gitu. Nak kuan no. Kak Amang dengan mulut ni lah gitu. Tu dia. Tak apalah. Beres lah. Assalamualaikum ke salam belakang eh.
2: Sama-sama.
0: Lak air mata tu jangan duduk WhatsApp ke. Aku tutup radio. Baiklah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, tu dia. Alah, dekat pakai tu eh. Ni. Mai kecek mahu lah. Bagi tak ada buat. Nengak ni sakut ngoti tak kata kau Kak Ma. Deh, duduk kita pun mahu lah. Deh. Lagi tu lah. Apa pun dia kata hok gi tetap gi. Kita hok hidup ni terus ke perjalanan kita. Cumanya mahu lah. Kadang-kadang mari teringat tak. Salah aku ni. Silap aku ni. Nyesanya aku. Neh, kadang-kadang tu hewat gitu adalah untuk memberikan orang panggil hok lah nak ngajar kita lah dia kata. Neh, bukan nak kata Kak Amal ni orang jenis bini tak pakar ni betul laki ni. Dok, bukan jangan salah baca. Neh, cuma nya nak royak jalan ni orang ni dia kata dia macam-macam pesi, macam-macam cerita, macam-macam acuan dia kata. Tak. Cuma holah. Alik Kak Amal pun rasanya holah. Dia sedia malu lah. Dia suami isteri tak. Lagu mana eh? Dia tak ada tu. Segala-galanya kejap tu hai belakang tak. Dia sibuk dengan masa dia eh? Dia nak dengan kanduk Dia nak dengan kanduk dia eh? Macam-macam dia kan. Cuma oleh kita ni hanya orang panggil orang lah. Merancang Allah saja yang menentukan eh? Duduk jerit lama eh? Eh? Alah. Ini siapa eh? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Orang KL ke? Ke orang Labuk?
3: Orang Labuk.
0: Apa khabar orang Labuk?
3: Khabar baru lah. Ada berasa baik sikit.
0: Kau mana tu berasa baik tu?
3: Lah baru beli peta.
0: Buat apa?
3: Baru ni belum raya pun masuk peta.
0: Buat apa?
3: Sakit lagi.
0: Sakit lagi mana eh?
3: Sakit
0: baru
3: jadi besar
0: batu.
3: Ulu ke? Tidak ulu ke tahu. Dia royak kena jaga tekome.
0: Kena jaga-jaga molek tu.
3: Baru ya kelik belum raya.
0: Ya.
3: Tak apa sihat mana lagi lah.
0: Kena banyak berehat lah. Ada patah lagi kau makan-makan kau.
3: Tahu dia tak ada royak.
0: Ya, dia tak ada royak makan.
3: Wah,
0: kaget buat. Gomong gay. Patu jaga es apa tu? Jaga es apa tu?
3: Jaga sendiri kita
0: sendiri
3: tak ada
0: orang. Ada orang ada kau kasar kan?
3: Oh.
0: Oh nyanyo tu.
3: Tak nyanyo pun. Adik baru beli ya beli klik ke.
0: Ya. Oh nyanyo lah kau kasar ke tu.
3: Oh, no pun.
0: Oh, okey kau biar ada gula gaya haji ni pun lembu cycle.
3: Ada.
0: Saja slogan. Bukan saja. Saja slogan nak suruh segar lah.
3: Tak
4: sejuk lah tanda.
5: Oh, nak lagi sakit-sakit pun. Oh.
4: Saya ingat bayar dia seorang.
5: Sakit-sakit pun nak lagi tu Oh.
4: Nak jaga gitu aja lah.
5: Iyalah. Apanya ada lah tu. Lo ni jaga-jaga diri. Jaga kesihatan malik lah dah.
4: Oh lagi tu lah. Lo ni dia tengah hari dia jadi bekok malik dia kecil. Macam malik kita tak jalan
5: ke? Ya malik sejuk.
4: Oh dia kecil. Tengah hari kita duduk ajalan kalau kini juga Allah.
5: Dia duduk buah so, kita ni duduk dia gomoh lah.
4: Patut rakyat.
5: Oh pulak tu masalah ni. Nak kira sungguh lah ni. Tak apalah, besok jaga diri, jaga kesihatan molek dah. Selamat hari raya, maaf kamu tak dah.
4: Oh, gitu je lah. Kalau yang lama kita tak masuk dalia ni, kita sakit je.
5: Tak apalah.
4: Selama mati, ingat siapa-siapa pun tak ada masuk.
5: Yalah.
4: Tak pesan kau mana kena kita tu lah. Talipu-talipu lah, selalu kita pun payuh nak
5: lalik. Yalah.
4: Oh, tanya-tanya khabar gitu je lah.
5: InsyaAllah lah. Jaga diri lah molek dah.
4: Haa, okey lah.
5: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Oh tu dia. Oh habis tu duduk ke dalam gohok tu sikit tu. Ada agak Neh. Oh tera-tera lagi nawak. Neh. Lagu tu lah kita ni. Pendengar agak ada sakit demam agak suruh kenali selalu kita ni. Tak. Oh. Itu ni lagu tu lah dia agak main dengan pendengar ni agak. Bila-bila suka, tanya suka tak apalah, boleh lah. Kita kawannya ada hak sakit sudah, serabut perut lah kita ni. Neh. Oh, lagu tu lah dia akan bukan serabut peci dok meke lagu mano lah pendengar aku ni. Oh, kena kau jenis masuk spetar ke? Loruh rating sorry. Dok. Oh, mana rating tu aku? Oh, pendengar malam ni mana rating tu aku ni? Apa duk dah spetar belakang ambil ni? Ah, hot tu sing tu. Alolah. Nak we piti-piti. Oh, lagu tu butuk apa segar mano. Dan ni. Oh, tapi kalau oh lah butuk mari kan nak buat mano. Allah tak ada arah.

0: Itu dia dekat usik Junainah Amin lah dalam kita menempuh kehadiran Aidil Adha yang telah pun melahirkan kenangan, yang telah pun melahirkan okay, panggil memori-memori indah antara kita bersama pasangan ke, antara kita bersama adik-beradik ke, antara kita dengan mak pok ke, antara kita dengan saya sobat ke, dengan antara kita dengan keluarga ke, dan agak-agak dapat dijadikan okay, panggil olah kenangan yang dapat digamitkan lah di masa kedatang dia kakak, insyaAllah. Dah, baiklah kita melayar dululah adik kakak eh. Dua pemanggil lagi. Ni siapa pula eh? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, where ke?
1: Oh, pada adik kita. Where kalau tahu gini
0: ni? Yalah. Selamat raya, weh. Maaf saya batir eh.
1: Sama ayo ki maaf saya batin. Kembali.
0: Lagu mana ke so we nak ke si?
1: Kau kata maaf belakang lah ki.
0: Iyalah. Ha. Lagu mana ke so we nak ke si we?
1: Nak ke si lagu tu.
0: Ke si lagu mana? Oh ya lagu tu. Lagu mana?
1: Kau lagu hari-hari gini ya. Kita tua ni tak?
0: Dek lagu mana? Tu duduk belah orang tua. Lagu mana?
1: Kau lagu tu lama tu kau si.
0: Lagu lagi lagi, lagi. Lagu gayo. Patut lu, patut dua hari ni lagu mana? Gak pergi, hawa nak kritik, hawa nak kritik lah.
1: Tak ada kritik, tak ada komen lah gitu.
0: Ya, kenyal.
1: Ayat ini, kita nak ayatnya berit, ini berit.
0: Oh, buku tak apa. Sekalo lebak tapi oh lah, buat teh kenyal kali.
1: Ngatuk.
0: Ngatuk cari bata weh, apa apa cari telefon
1: eh. Selalu nak cari telefon nak cari ngatuk dulu. Benar ni tu. Tak senyera dah tidur.
0: Ya.
1: Malam mari dah. Kali lain ya. Pagi dah boleh lain.
0: Mujur ke oi jatai. Kalau ke oi tena wak bini dah deh.
1: Tak
0: tahu lah. Tak apa lah weh. Agak-agak je nak tidur lah. Kecek boleh lah ni.
1: Oh.
0: Kita lompat lah kau lain pula deh.
1: Gaduh hotel lain lain yang baik ketemu.
0: Nak patu weh tak nak royak nak kecek pun weh tak tahu nak kata gapo patu.
1: Oh lol. Kecek lagu mana? Total lama tak boleh full pendek ya. Ada pola pendek tu lah.
0: Dah main nak royak gini. Emel weh nak royak gini ya.
1: Tak dah ada gapo ada story lain ni.
0: Bokeh dah weh ni panas daging ni.
1: Panas daging
0: ni. Nak letak tak sebuah dia nak kecek dia tak reti lagu mana ni.
1: Mungkin nak reti.
0: Patu.
1: Ngatuk ni nak reti.
0: Ngatuk tidur weh. Ya luar.
1: Saya atas lebih di luar.
0: Alah.
1: Kecek nak kenyan tu. Kecek. Oh mak usut.
0: Beres lah weh.
1: Assalamualaikum.
0: Tu dia. Allah. Kenali we. Tapi gak halah dia jekit yang boleh kawal dia ni. Oh, nak ngasuh anak lagi sama banyak lah. Dan ni, nak tidur lagi. Pok misali lah gitu lah. Dia agak. Neh. Oh, jadi halah. Pasal pun lekat topak dah kita ni. Kita dengar lagu mata adik agak.

0: Oh, tu dia dia bagi dia panggil wak lapik. Dah. Oh, tu dia dia aku. Baiklah, dengar bagi masa ada kita kat dua manggi. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, kita tahu dengan Hasimah.
1: Ya.
0: Oh, takut dua ni.
1: Aduh.
0: Lagu mana? Eh, selamat hari raya dah dulu dah.
1: Selamat hari raya
0: ki. Ah, selamat hari raya apa ni, mak?
2: Selamat hari raya ki. Mak. Buat
0: ni mak atik ki. Maafkan buatlah kedua-duanya.
1: Maafkan.
0: Ya. Okey, lagu mana? Kisah ke dia nak kasi bagi? We ke bunga dulu buat ni mak. Kita pasu ni duduk dia.
2: Dah apa?
1: Kisahnya masa lama lah dulu lah. Masa duduk pelu-pelu. Masa tu nak balik lah. Masa tetuk nak jumpa sebalik lah Raya Haji. Lepas tu nak balik tak ada deket bah. Lepas tu tak boleh balik lah masa tu nya. Lepas tu dah bila dia balik sana, orang kata tak apa lah. Lepas raya lah kalau tak ada gapa balik. Lepas tu dah lepas raya ni orang sibuk lah. Muka anak kodoh lagi gapa tak balik. Lepas tu gak oh. Lepas tu dia lama, dia tu dia pun tak ada. Dia mati lah. Lepas tu kata, Lepas tu dia kata, buat gano. Muka tak boleh. Muka tu saya tak wujud pun. Muka tu. Muka teket bah tak ada. Dia macam teket bah tak ada. Dia macam itulah. Macam tak sembuhi balik. Oh, gitulah. Macam senggol lah. Macam kalau bila gaya haji kat. Ingat lah ke dia ni. Gitulah. Macam sampai lelah kalau gaya haji kat. Ingat mula ni mak orang terbalik atau tak boleh terbalik. Lepas tu tak boleh jumpa lah. Kenapa? Gitu lah. Macam terkilir lah.
0: Eh, Pak Nek Mak ke? Siapa tu? Mak balik ke apa?
2: Pak Nek Mak ke?
0: Nanti dia tuik link lah.
2: Dia tak ada kapa. Dengar ni.
1: Lepas tu sampai lah ni. Lepas gitu lah. Lepas bila masuk ke raya lah. Bila tak sedih lah. Gitu lah.
0: Tak apa lah. Tak ada kita sedekah deh.
1: Memanglah kita sedekah Fatihah lah. Bila bunyi tak sedih. Gitu lah. Bila raya. Kali raya. Kita ingat lah bila masuk hari raya. Gitu lah.
0: Pak Nek Mak lagu mana?
2: Apa ni mak tak ada gapo no ya pon ai ayo ni ga meriah lah rumah ni.
0: Tutup radio tu dulu. Tutup radio dulu. Uduh bunyi.
2: Raya ke dah meriah dah sikit ramai-ramai ke anak cucu balik apa. Jadi hok sunying dah mau kening dah. Kak raya ni
0: terubah lah.
2: Buat makan ke apa grup apa pun buat makan sebab bagi juga buat tinggal-tinggal buat makan puaga sikit-sikit
0: yalah
2: gitulah ki kita raya ni
0: yalah tinggal tu deh ada lagi
2: ada kalau kena mari ada orang nasi minyak hari ni
0: yalah sani sedih sani main dengan Kak Semah ni. Lepas tu mari Pak Nek Mak ni natural. Petang muka gembira ke mari singgah gelak lah dia.
2: Tolong singgah pun ada. Masuk keremuk pun ada. Nasi minyak.
0: Betul lah.
2: Tak ada arum ke jauh.
0: Yalah. Tak apalah. Betul lah. Kalau waktu lelaki Pak Nek Mak ni. Moga pandang masuk ke.
2: Yalah kalau gak boleh pun bagi bo.
0: Yalah.
2: Pinggan tu lauk gak pun ke jauh ke.
0: Yalah, tak apalah kita dengar lah malam ni.
2: Tak apalah kalau ada bag work apa pun ni mak panggil.
0: Apalah. Beres insyaAllah lah. Tak apalah weh. Dua-dua ni deh.
2: Okey. Ucap weh. Tiga orang lagi.
0: Bangat. Tak ada dah ni. Tak ada dah.
2: Ucapkan sama.
1: Okey lah.
2: Dikongsi. Itu. Apa tahu weh. Pak Izu Atta Panjir. Soh Jiming. DJ Azizi. Kasu Bacok Posu. Itulah tak ada orang ramai-ramai.
0: Baik, beres.
2: Itu apa? Mena aku mainnya. Itulah saja.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, agak kita sudah berbuat di penghujung pertemuan. InsyaAllah jika dipanjangkan jodoh, kita akan bersama kembali pada lusa hari. Pada hari Sabtu malam Ahad. Terima kasih di atas kesetiaan. Assalamualaikum.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afada 'alaina an-ni'am wa razaqana minal halal wat thayyibat. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad ma damatis samawati wal ard wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah, أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami, dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu jualah kami akan kembali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltah ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah ya Rahim, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunilah dosa-dosa kami, berserta rahmatmu yang maha luas. Kami akui hanya engkaulah ya Allah, Tuhan yang mampu menolong kami. Maka berikanlah pertolonganmu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga. Hari raya korban, hari raya haji. Hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey. Dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live TT kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasambor. Teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua, moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipo Mali. Thank you Ipo Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam, UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Aziz Muhammad Tahir katanya hello, hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jangan Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okey. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak banget terlupa.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Lepas tu tidur sekejap. Tu dalam pukul 12
0: tu dah
1: bangun dekat
0: Ida
1: sebab nak makan
0: lah apa. Aduh. Okey ni kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat tu luar je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari lain, tapi pada hari-hari lain juga sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga, jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak, dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar, kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Jadi dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa. Betul. Dari mungkin dalam diri awak sendiri.
1: Ya, mungkin.
0: Okeylah. Jumari. Tahniah. Alhamdulillah. Kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni. Untuk siapa?
1: Okeylah, tak. Ucapkan salam Aidil Adha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia dulu. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, kenapalah juga aku tak buat sahabat baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang, ada tu, kalau yang terbaik.
1: Buatlah sahabat baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh membalas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sahabat baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Untuk awak. Selamat
1: Hari Raya.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit. Menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi. Anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Ya. Yeah.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni, eh?
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging tu.
1: Alahai sedapnya, kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu saya umur saya dalam 33 tahun. Setelah berpisah dengan si dia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya
1: awaklah ayah, awaklah mak.
0: Iya, saya lah ibunya.
1: Menjaga mudah ya.
0: Susah. Dah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada 3 lah tu.
1: Okey.
0: Waktu dia kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik dia, nak suruh dia.
1: Mendidik kan?
0: Nak sembahyi lah semua dia. Solat. Dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa, macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh anak ajar Al-Quran semua.
1: Ya.
0: Nak suruh dia cepat habis. Macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Dejah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak, alhamdulillah, syukur. Dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah
1: dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar.
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dah sakit lah demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam bercari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya?
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya, mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu, alhamdulillah kan, sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampai lah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu lah. Tapi
1: berjaya
0: lah juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya kepada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Ada selamat raya juga kepada Iman Tunjan. Kepada Kak Ajah, Kak Semua Siti, Kak Nila, Adam Mas, Mak Syah, Pak Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Tik Yusuf Abak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat hari raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Okay.

0: Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku mohon keampunanmu. Hanya satu yang ku pinta.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya, bila berkumpul ramai banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod

Tensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni. Walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Akak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab tacap muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan? Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hypocrite sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apa pun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut jalan yang lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pencara animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Mua.
0: Ui, orang Mua, okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Yeah. Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini kita...
1: korban kan?
0: Betul, korban kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban tu ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan? Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2.
0: Aha.
1: Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa anu pun ada.
0: Berkorban
1: ke
0: keluarga dan adik-adik.
1: Bagi tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polis kan. Lama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tak boleh ambil juga.
0: Sebab
1: salah seorang kita tengah lah. Sekali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Dua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memang lah. Nak tepat ke juga tu.
0: Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya. Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan
0: dulu,
1: kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak pula kau makan lah, kita dah
0: kita sendiri. Sebab dah rasa sayang dah tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Kan? Ya, semua itu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih Pasti juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi. Tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua, orang kata, hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Sekarang, yelah. Orang dah...
0: Semua dah besar, ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi...
0: Masih lagi berkorban?
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
0: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah Dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada dah, dah semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya sebab jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula.
1: Yeah.
0: Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Lah masing-masing mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Ya, yeah, tak, memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah buat, ya.
1: Memahami kata orang hati orang tua tu yang kita kalau kata kita nak cari boleh cari, tapi untuk yang memahami apa perasaan orang tua tu yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
1: Amin, betul.
0: Okey, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawa awak ucapan. Salam air tiba-tiba buat. Salam air tiba-tiba.
0: Jangan. Jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi kamar dia dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, salam Aidil Adha buat kakak manis.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk kenal ni kan?
0: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Zul Alif di Tanjung Ikan Kedah. Dan juga Kak Imah Tunjang, Kak Mah Meloh, Wak Nah di Bayani, dan Kak Wadiah di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Nah di Johor Bahru, Kak Abdi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijauh semua.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga, ya.
1: Ya, yeah, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: Sini Hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM. Klik cari kami, Nasrul FM sentiasa di hati. Semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda, saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi. Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, insyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan. Tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Support kita dapat.

0: hidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Sebuah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya microsleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya. Apapun, dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika, ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan. Tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan.

0: Alat muzik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi, dengan gembiranya, RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugas, ya. Teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya juga, terima kasih kerana memilih kami, Nasional FM, sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH, Game Buruh Hantu, sampai hati. Aida Jia, Kak Manis terus menemani anda hingga jam 6.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, jangan ada benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis, Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu, lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM, sentiasa di hati.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Tulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida di GBH. Nasrul FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okay, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hari dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Gang Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Gang Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Menjadi seorang anak yang solehah, walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Zabidi Ahmad hadir, Hajah Hadijah Hamzah. Okay, Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrul FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gang Buruh Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan. Susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi apa pesan dengan saya ni? Takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja, nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lengur tangan jari jemari Akak Manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Itu dia adik saya, Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Kak Manis kudarakan lagu tadi Masih lagi okey adik saya Abel Sore waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

Sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandar Raya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

Daripada Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru. Ini peristiwa yang berlaku di Johor Bahru. Mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke saat ini yang belum dapat lelapkan mata, dan juga mungkin ada yang baru nak tidur waktu-waktu begini.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengadengar ada nak tidur malam pun nak kena pasang anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergamak awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri, cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang ditakut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem, mengulang kerja. Ha, itu yang kita steady. Ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati. Ha. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah korang? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Eh? Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Oh. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan, kita dalam hidup ni kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah. Jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah, yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni
sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni, nampak? Tenang semua. Tenang, rebut jiwa. Ha, ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Eh? Jalan jam sini ni, selipar hilang, tak jumpa itu. Isteri entah ke mana, anak hilang semua. Rumah Allah ni insya Allah dia akan tenang. Dia akan tenang.

Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri engkau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya, apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha, kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenanglah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh pandai ya. Ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau. So ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan. Ada sesetengah keadaan dalam hidup. Musibah yang datang. Ujian yang datang. Yang tu bukan kasih sayang Allah. Tapi kemurkaan Allah. Itu. Bala tu. Namanya bala. Kalau kita ni insya Allah nak jadi baik. Tapi kadang-kadang bukan jahat. Naughty-naughty, you know? Nakal-nakal sikit lah. Ada time itu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat. Naughty saja. And? Sesekali, itu kita baik. Masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ay, Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang, memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik, tobat lah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan, apa tadi? Ibtila. Tok Imam. Na'uzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang. Akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus. Dia rasa dia bagus. Padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian,
atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi

0: manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Hongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi SAW, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi SAW supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.9.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada pagi ini. Jadi jom kita dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat, masanya waktu solat fardu subuh hari ini iaitu zon 1:542 minit pagi, zon 2:546 minit pagi dan juga zon besut 5:41 minit pagi. Zidi temani anda untuk pagi ini macam biasa 6 hingga 10 pagi dan sebentar tadi kita dah pun dengar suara azan yang berkumandang. Okay, jadi sengaja yang pertama kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian dan 6:30 pagi nanti ada ruangan Lidahul Islam dan selepas itu kembali bersama dengan Zidi temankan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua. Terus layan bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Baik, kembali bersama dengan Zidi pagi ni di Good Pagi edisi Jumaat 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi bersama dan apapun selamat pagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk muslimin dan juga muslimat. Again, jadi support sekali lah hari ni kepada anda yang sedang dengarkan kami di Kelantan FM. Boleh calling-calling kita ke 0974338588 dan juga 7488630 dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp ke 0149740154. Jom kita borak-borak dulu pagi ni, apa khabar raya, macam mana korban berapa ekor lembu hari ni, ada lagi ke buat korbannya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ya, hadir.
1: Ya.
0: Ini ada gebel lagi ke Pak Ya?
1: Tak ada. Hari raya pertama, ya.
0: Oh, ya pertama, ya. Hari ketiga.
1: Hari ni gula tadi.
0: Oh, tu kata gula lah banyaknya. Mari, start mari gula sahaja.
1: Oh, start mari hari ni, ya. Sore-sore, belah-belah gula.
0: Oh, saya pun 3-4 tak ada nak pergi juga, eh.
1: Oh, jadi ada muka disemen, sibuk.
0: Oh. Okey, Pak Ya. Salam raya buat untuk siapa tu hari ni tu? Silakan.
1: Salam raya pagi ni buat Haji Liam lah. Haji main. Berada di kampung Rosuah ni. Habis piang pun dah belakang wajib. Belakang balap-balik Jelawak. Din Hamidi ni orang kampung Rosuah ni.
0: Ya.
1: Habis jual pun di belakang wajib kampung Rosuah ni. Pada pagi ni, di sasih kampung Batu. Buat sahabat pun lah, Samri. Atau sahabat di sana Meru. Mungkin saya pun pergi melawak lah, Samri.
0: Okay.
1: Buat habis jual pun sana Meru. Kamu-kamu, habis di Melo. Wah, Haji Masibun, Pak Mak, semualah pendengar-pendengar saya pada pagi ni.
0: Okey, okey.
1: Saya di mana juga anda berada. Wah, di setiap tegak. Selamat Hari Raya ni.
0: Selamat Hari Raya. Terima kasih, Pak Ya.
1: Okey, okey. Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi. Pak Ya kata baik. Wah, musim ni dah. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, siapa tu?
2: Ambo
0: Poteh ni. Poteh. Okey, Poteh. Yeah. Hari ni ada gula ke? Ada gebek ke?
2: Allah, penuh lah daripada maring. Hari Sabtu ni, eh.
0: Allah.
2: Allah, banyak lah. Mari gula kubah, mari.
0: Oh, gula kubah. Jadi juga tu.
2: Apa kita pertama kali jumpa gula kubah ni.
0: Oh, jari-jari orang okay, gula ni, gula kubah.
2: Jari.
0: Betul.
2: Tak lah, dia tidak lemuk. Dia kubah-kubah sungai.
0: Oh, kubah sungai. Oh, beza pula. Kalau mana beza dia tu? Kubah sungai, kubah darat.
2: Kita tahu beza kan. Tapi dia sedap lah. Isi dia lembut. Lepas tu, dia tak berlemuk lah. Macam lembut kan. Dia lembut. Dia tak akan balik
0: air. Oh, gitu ni? Tak tahu pula ada kubah sungai, kubah darat.
2: Ada lah. Pada ambil makan. Mau jadi ambil sini.
0: Okey, baik.
2: Ni kau anak dia.
0: Salih Hari Raya untuk siapa tu? Hasil lagi.
2: Okey. Terima kasih. Selamat Hari Raya kepada Pak Mak Besuk ni. Kepada Kak Ayah di Jambi. Kepada Kak Zul datang panjang. Kepada Asah Ulang Melaka. Kepada Kapur Usa tadi tu.
0: Iya.
2: Lepas tu kepada warga hamba lah. Tak mak dari keluarga je kapur ni.
0: Okey.
2: Lepas tu kepada semua-semua lah. Yang sedang mendengar Kelantan FM. Di mana saja berada. Tak kira buat mencapai kamu melalui WhatsApp Kelantan FM apa.
0: Okey.
2: Dan kepada Azri di sekali lagi. Tugas pagi ni.
0: Ya.
2: Kita rasa anda ada semua.
0: Ada semua. Terima kasih. Itu dia. Pok Teh kita eh. Baik. Untuk anda juga menghantarkan menerusi WhatsApp boleh sebab ni lah mau baca deh. Kita dengar lagu Raya dah sepukuh nak cari mood dia tu. Hari ni Raya ketiga dah kita. Cepat je masa berlalu.

0: Ya, selamat Hari Raya Aidiladha. Hari Raya yang ketiga kita bersama hari ini, mungkin ramalah mengambil peluang untuk melakukan ibadah korban bersama dengan keluarga, ada bersama dengan kawan-kawan pun ada. Hari ini mungkin ada lagi yang melakukan ibadah korban dengan niat yang tulus, ikhlas, demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semoga dapat keberkatan kepada kita semua, okey. Ini ada kiriman daripada Mokhtar. Assalamualaikum Zidi, selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha Mokhtar Kampung Kusia. Ucapan selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat pagi pada Abang Jak Kok Kiok tu. Abang Mak Pertang, Abang Mak Besuk, Abang Mak Besuk, Pak Zuli dan juga semua pendengar Kata FM yang diberkati Allah. Selalu itu dia aja. Terima kasih Zidi. Okey. Baik, memanggil kita di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa Amir kita?
1: Ya.
0: Okey, dah kau sorok buat main. Okey, dah kau sorok.
1: Aku lagi nak buat tu, kena buat juga pasal dia bunuh tu.
0: Ya, maksudnya kena pergi buat kat hospital jugalah. Sudah.
1: Hospital ni cuman patut buat main ni, dia dah lewat ni. Tapi ni tak selik raya ni.
0: Oh, betul. Minta ambil cuti dulu sementara.
1: Dua hari bulan ni, mana dia nak buat tak tahulah tu.
0: Dia nak buat lagu mana buat main? Ada rakyat ke? Cerita sikit.
1: Ada rakyat cuman dia tepat hok. Soro V tu kan, dia tu nak habis dah. Dia nak jadi ke, dia nak pergi ke apa, kanser.
0: Oh, Allahu Akbar.
1: Dia nak buat, kita buat takut dia bila lama-lama kan dia jadi borak lagi.
0: Okey, tak apa-apa yang semua kau dipermudahkan lah. Ucapannya Pak Meng untuk siapa tu?
1: Kita ucapkan pagi ni, semoga tak ada apa-apa pada boya kat ni. Apa kat ni, potih apa tadi.
0: Ya, ya.
1: Pada boya pusa, apa-apa maksud, apa ni, ajar ayah apa ni, jabi tu. Ada Pak Suli dan maksud dia tu. Kasa baca kaya apa ni kawaru daripada cik yang kita merak tu.
0: Okey,
1: dia gini lah pergi semua lah Pak Mek pun tak ada sama mana ni.
0: Okey, umur
1: lah Pak Mek Pak Mek ucap lemak kaya dia maaf belakang Pak Mek.
0: Okey,
1: semua kita semua di dalam rahmat Allah lalu sedangnya.
0: InsyaAllah, terima kasih Pak Mek.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, kita pakai kata lah ke Pak Mek kita dah. Semoga cepat-cepat sembuh insyaAllah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mana kawan adik saja masuk? Kawan adik saja pagi ni masuk. Kenapa kawan hawa tak ada masuk hari ni? Kawan adik saja.
2: Masuk dapur.
0: Oh, dah masuk dapur dah masa awal. Okey, apa khabar? Sihat, weh?
2: Sihat dia, apa khabar ni?
0: Alhamdulillah. Tak ke pegang ni, weh?
2: Mau dibaca kat mana?
0: Alah, kau apa ni, Kali Singa?
2: Rumah
0: yang safe
2: tu?
0: Bukan rumah. Kita rumah duduk rumah putih je kat situ. Tak?
2: Jadi safe tu
0: dok. Jadi orang baca.
2: Tawel
0: kat Mahamu. Ada weh. Okey weh, selamat pagi tak sabar weh.
2: Tawel dekat
0: doh tu. Dekat doh. Tak jauh mana.
2: Tengok dengar
0: ni. Ya. Ucapannya weh. Tak sabar tu weh. Ya, ada kelak lain.
2: Tanya pria ni Haji Mei. Ini dia sibuk
0: tu. Pak Mei. Haji Mei.
2: Pak Mei sibuk. Pak dia kulak ni. Pak Mak Besi.
0: Okey.
2: Pak yang rusuh. Kata bacok. Pak Suli bacok. Tiomu dia terbaik nak ucapkan. Pula cek tak cukup ni.
0: Betul.
2: Pak ni mak tahu yang kira ni.
0: Okey.
2: Pak Kamal belum. Tiomu lah.
0: Baik.
2: Sebab nak ucapkan orang lain. Saya pun rata-rata kali.
0: Tiomu
2: dah. Kepada semua yang mengendiri saya, Iwan Tawambel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jom kita dengar lagu dulu sepukul. Saya tengah cari kawan hawa. Tak ada ni. Ada saja masuk. Ini dah Suriman. Nilai cintamu. Kelantan FM Gu Pagi. Ada semua.

0: Itu dia Nilai Cintamu, Sudirman Haji Arsyad. Dan 6.52 minit pagi dan buat bangsa dalam ni. Kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ya, Pak Mak, apa khabar? Sihat eh?
1: Baik, Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah. Ada buat gebek ke, Pak Mak?
1: Tak buat tahun ni.
0: Tak buat? Oh, tak apa. Okey, ada gebek-gebek mana-mana?
1: Ada hari ni, ada.
0: Oh, gula ada.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik, salam pagi dan juga salam hari raya untuk sahabat tu. Silakan.
1: Okey, terima kasih yang terima kasih sekali buat Azidirah di kontinak pagi dan selamat beraya. Apa ni buat Pak Ia, Pak Mensibung, Kak Ani Po, Ipah Tanjung Kalo, Kak Subaco, Kak Ani Kuala Kere, apa nama ni, Mokhtar Kusia, Pak Jakob Kiyok, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Tislising, Kak Tikuk Lana, Abang Fadi, Usman Kubai, Haji Halijo, apa nama ni, Pak Tijabi, oh sedap dia pengen kuku bawa Tijabi ni.
0: Oh, itulah.
1: Lepas tu buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM, terutama sekali warga penerima COVID dan selasih, mengucapkan semoga happy semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Hello, Pak Suli.
2: Yo, apa khabar Didi?
0: Alhamdulillah, sihat sejahtera seadanya.
2: Utama sekali kesihatan ni, utama sekali kesihatan lah kita pada terlebih sihat-sihat popok su ni moga kita tua dah kan. Yang kedua lah,
0: iyalah cara masing-masing ni,
2: cara masing-masing lah.
0: Okey, pasal liwat ke baik ke?
2: Duk jadi apa ni, makan-makan rumah apa ni, itu lah.
0: Okey, baik, salam pagi, salam gaya tak sahabat tu sikit
2: pada asli. Selamat Azidi ni, selamat bertugas dan apa ni mak-mak Pak Besu, apa ni, wantan webere, untuk jaga kesihatan tu, pada tak lupa pada Abang Ju, Ruru Abang Ju dan Merah tu, Abang Mokhtar Kusia, apa ni, Pak Lan, Pak Suramu ni, Kak Mi, Kak Ayah Wakar Baru tu, dan keluarga, Kak Subunuk Payung, Kak Sokulam Melaka tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dijuarai oleh kaum Adam. Tak ada kaum Hawa tadi pun hari ini. Tapi ada juga kaum Hawa awasaknya daripada siapa ni, Umi Habibah Gunung. Katanya Assalamualaikum Sidi di Konti, selamat hari raya. Ucapanlah untuk semua pendengar Kelantan FM. Selamat hari raya ketiga pada hari ini, Umi Habibah Adilia Pak Kajes Selangor. Terima kasih. Ada sikit lagi masa ni, ada Kak Yah Biawe Tupak. Assalamualaikum Sidi, saya sobat peminat setia Kelantan FM. Selamat pagi, selamat hari raya. Semoga sihat belaka pagi ni. Pada Haji Mei tu, semoga cepat sembuh dan mudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Yah Biawe Tupak. Okey, baik, jom kita dengar lagu dulu. Lagu persembahan daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Pukul 7 kita nak pergi ke Kuala Lumpur sementara. Ketahui perkembangan semasa Kelantan FM. Ada semua.

Baik, salam dunia, Dato' M. Nasir. Lagu raya lagi untuk hari ini Selamat pagilah untuk sahabat-sahabat pendengar kita di Kelantan FM. Ada yang dengarkan menerusi frekuensi kami 102.9 di Kota Baru. Dan juga ada yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Terima kasih yang dengarkan kami pagi-pagi hari lagi selepas subuh. Buka terus radio. Terima kasih banyak-banyak ya. Selamat hari raya Aidiladha untuk anda semua. Dan hari ini hari yang raya yang ketiga, hari Jumaat 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, jadi macam biasalah saya nak kongsikan antara paparan akhbar untuk hari ini, antara berita-berita yang menarik yang kita boleh kongsi bersama. Masih lagi cerita pasal raya ini pasal lembu. Seorang maut, seorang patah rusuk kiri di tanduk kerbau. Ini yang berlaku di Johor Bahru, yang mana seorang lelaki maut manakala seorang lagi patah tulang rusuk kiri dalam dua kejadian berasingan selepas ditanduk kerbau untuk ibadah korban di kawasan Ulu Tiram. Okey, apa yang dinyatakan oleh pihak polis, kejadian pertama pukul 10 pagi di Kampung Tenang membabitkan mangsa lelaki warga tempatan berusia 45 tahun. Mangsa cedera selepas ditanduk kerbau dan dihantar ke Hospital Sultanah Aminah HSA sebelum disahkan meninggal dunia pada pukul 11 malam. Okey, dan berdasarkan siasat mendapati punca kematian disebabkan kecederaan saluran darah pada kaki kiri. Bahaya sekarang ni lembu apabila tanpa kawalan, lembu terlampau agresif boleh menyebabkan kecederaan dan juga boleh menyebabkan maut. Okey, dan seterusnya untuk kejadian yang kedua pada pukul 2 petang di Batu 19, Kampung Sungai Tiram, seorang lagi lelaki warga tempatan berusia 45 tahun turut cedera selepas ditanduk kerbau yang tiba-tiba bertindak liar. Mangsa patah tulang rusuk kiri dan menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail HSI. Okey, bagaimanapun polis belum terima laporan berkaitan kejadian kedua berkenaan. Okey, jadi itu kes yang berlaku di Johor lah, Johor Bahru. Dan ada lagi kes lain, kita tengoklah antara paparan akhbar yang hari ini yang dimuatkan. Apa lagi cerita menarik ni? Ya, ini kanak-kanak ditemui lemas di Sungai Bernam di Shah Alam. Apabila kanak-kanak lelaki yang dilaporkan terjatuh semasa bermain di tebing sungai dan dihanyutkan arus di Sungai Bernam, Kampung Sungai Nilam di Hulu Selangor, ditemukan lemas. Okey. Lagi, remaja disyaki di bawah pengaruh vape mushroom kelar leher tangan selepas dihalang keluar dengan teman lelaki. Ini berlaku di Melaka. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun disyaki berada di bawah pengaruh vape jenis mushroom bertindak mengenai

Idris omong kosong. Yang ini nyanyikan oleh Iman Troy. Yang tadi saya nak sambung cerita berkaitan dengan rampasan daun ketum di Kota Baru. Pasukan gerakan MPJA merampas 623 liter air serta 268 kilogram daun ketum. Hebat eh, PJA, terima kasih. Dan juga ucapan tahniah kepada pihak PJA. Okey, lagi berita yang menarik untuk hari ini. Antaranya lagi, banyak lagi cerita pasal gaya sebenarnya. Okey, warga emas maut tersepit di bawah kereta. Ini berlaku di Shah Alam. Seterusnya lagi, wanita hilang di kampung Sri Bunian sejak tiga hari lalu ditemukan selamat. Ini berlaku di Pontian, Johor. Okey, ini pula di Bank Rakyat Malaysia ditahan cuba seludup lebih 250 haiwan liar hidup dalam bagasi. Oh, ni di Thailand eh, Bangkok. Pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Macam-macam kes yang berlaku. Jadi nak tahu lebih lanjut lagi, boleh baca akhbar tempatan hari ini yang di

muatkan untuk edisi hari Jumaat 29 Mei 2026. Kita layak lagu raya lagi bersama dengan JJ. Selamat Hari Raya dan juga menyusul selepas ini Mac Latte, lagu daripada Fendi Kenali dan juga Demanja. Terus layan bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
3: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni kita sentiasa ada persaingan. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi dan bersaing untuk disenangi. Jadi ni, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Dek Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belakang, Dek!

0: Itu dia Hang Pi Mana, lagu persembahan daripada Khalifah. Hari ini pakai baju bunga-bunga nak pi mana?
1: Pi kenduri.
0: Ada macam-macam majlis hari ini, majlis kesyukuran, majlis perkahwinan, majlis naik rumah baru, dan majlis apa lagi. Semualah majlis yang kita berlangsung hari ini. Apa begitu ucapkan tahniah dah ya. Semalam pun sempat juga saya pergi dua rumah. Antaranya rumah Kak Nani, rumah Kak Rosnani Seman yang naik rumah baru. Alhamdulillah. Ki dan juga sahabat-sahabat saya yang lain mungkin tak sempat saya nak pergi. Ada juga 2-3 jemputan semalam, tak sempatlah untuk saya kunjung sebab kekangan masa. Sebab jalan pun jam kemarin. Memang jalan agak sesak sedikit lah. Ialah petai sikit kan. Alah pukul 3, pukul 4 tu jalan agak sesak. Mungkin semuanya sibuk untuk pergi kunjung-berkunjung ke rumah saudara mara yang ada buat majlis itu, majlis ini. Mungkin semuanya sibuk belaka. Tapi apapun kita harapkan hari ini, mungkin lagi sibuk lah. Banyak juga majlis-majlis yang berlangsung. Sebab kita sebagai pemandu, hati-hati memandu di jalan raya dan juga sabarlah. Semuanya nak ke tempat yang dituju tu dengan cepat sebenarnya. Tapi kekangan, kesesakan lalu lintas, mungkin kelewatan lah. Ada yang terpaksa sampai lewat. Macam mana? Tapi yang pastinya kita cuba untuk rapatkan ukhuwah dan juga jalinan mesra bersama dengan keluarga kita yang tercinta. Okey, jadi sama-samalah kita jaga ukhuwah, pertalian silaturahim. Walaupun jarang-jarang sekali balik kampung, inilah peluang masanya di hari cuti, dapatlah kita bersama-sama menggembirakan hati mereka. Okey, jom kita nak dengar sikit sketsa awak ya. Sama Said berkaitan dengan daging berkualiti. Apa ceritanya? Jom kita dengarkan. Diterbitkan oleh Cik Suhaila Mat Daud.
2: Kalau begitu, kalau begini aku nak tanya lah juga.

Itu kalau gini aku nak tanya mun pulo ni Rohana bagi daging lembu ni ho mano ho come sekali ni Rohana guano ada

cepat masuk. Kalau begitu, kalau begini aku, kalau aku nak bakar, daging aku mana? Meroyak mari. Kalau mu nak bakar pula, mu kena cari daging harimau menangi. Bagi itu lembut dan berlemak. Sedaklah kalau mu bakar kak. Kalau mu nak masuk pula, terdai rusuk. Paling sedap pabu. Kalau begitu, kalau begini, aku nak tanya mu ni, bagi yang betis tu lagu mana?

Ya, mari pakat mari untuk perantau-perantau kita. Selamat datanglah ke negeri Kelantan. Yang baru pulang ke kampung halaman. Ada yang jauhnya perjalanan, okey? Dan diharapkan kepulangan anda di kota semula. Selamat sampailah ke destinasi, insyaAllah. Okey, jadi awak mana gebek kemarin, mari dulu. Dan viral lah satu gambar yang mana belulang lembu ataupun kulit lembu tu yang dibuang ke dalam tong sampah. Viral juga eh, sehari dua ni. Gege jugalah. Macam-macam lah pendapat itu, pendapat ini. Sebenarnya, yalah, kita faham apabila belulang lembu ni lama-lama dia akan menjadi busuk. Busuk tu ia benda hidup eh, yang benda yang berdarah. Apabila dibuang begitu saja tanpa kita simpan secara baik eh, mungkin kemungkinan akan busuk dan juga boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, jadi belulang lembu, cara yang betulnya adalah tanam sebaik-baiknya, tanam ke dalam tanah lah eh. Ada setengah tu dia pergi dia gibu dalam tong sampah. Kesianlah kepada mereka yang bertugas sebagai majlis tu kan, yang sentiasa kutip sampah dengan lori sampah tu. Dia nak memuatkan dalam lori, masya Allah, kesian juga untuk mereka. Mereka nak buang kat mana? Jadi sama-samalah ambil ketiba, sama-sama bertanggungjawab. Apabila anda dah selesai menunaikan ibadah korban, tolonglah buang belulang lembu tu ke dalam tanah. Gali lubang tanis, senih je sebenarnya. Tapi cara tu lah tak kena. Kita buat ibadah korban tu comel dah, tapi belulang lembu tu kita buat gitu je tepi jalan, yang boleh menyebabkan alam sekitar busuk eh, alam sekitar kita tercemar. Jadi orang luar mari tengok kat negeri Kelantan, Allah cemanya hai wakil buat lembu gitu je tepi jalan. Deh, cubalah kita ikhtiar supaya kita sama-sama tanggungjawab buang belulang lembu tu di tempat yang sepatutnya. Kalau boleh gali lubang tanam, lagi senang kan. Okey, itu pesanan untuk anda semualah eh. Jadi kita nak melakukan ibadah tu pastinya biar comel. Kita Islam ni semuanya comel, insyaAllah. Dengan syariat kita semua, jagalah kebersihan, jangan buang sampah merata-rata eh, jaga kebersihan dan juga jangan sesekali anda timbulkan benda-benda yang kotor. Ini dia Rencong, Datuk Sri Siti Nurhalizah, dan sekejap lagi Kelantan sana sini.